0: Suriah dan Irak menyepakati pemulihan jalur pipa minyak Kirkuk Bani Yas menuju Mediterania. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 19 Juli 2026, saya Rudy Zain. Badan Pusat Statistik BPS memastikan data sensus ekonomi 2026 yang diberikan oleh masyarakat akan terjamin kerahasiaannya. Widiawati melaporkan selengkapnya.
1: Dalam melakukan pendataan sensus ekonomi 2026, Badan Pusat Statistik BPS diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, salah satunya dengan meyakinkan masyarakat bahwa data yang diberikan terjamin kerahasiaannya. Pengamat sosial, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik STISIPOL Raja Haji Tanjung Pinang Rianto mengatakan, secara sosial terjadi fenomena kekhawatiran di masyarakat ketika memberikan data yang sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026. Salah satunya kekhawatiran data yang diberikan akan bocor, kemudian data yang diberikan berkaitan dengan pajak dan sebagainya.
2: Apalagi sekarang ini kan banyak fenomena terutama di penggunaan digital ya, terjadi pembobolan data ya gitu kan. Nah, sehingga masyarakat merasa ini datanya yang dikasih nanti aman enggak kayak gitu ya.
1: Kepala BPS Kota Tanjung Pinang Yulia Trimardani mengatakan masyarakat diharapkan tidak perlu khawatir dalam memberikan datanya kepada petugas sensus. Badan Pusat Statistik pastikan kerahasiaan data yang diberikan masyarakat dalam sensus ekonomi 2026 tidak bocor. Hal tersebut dijamin dalam Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997. Setiap data individu dan data usaha yang diberikan masyarakat akan dirahasiakan.
3: Tapi sebenarnya BPS itu sudah menjamin kerahasiaan data masyarakat karena kami memiliki Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997, di mana data individu dan usaha yang diberikan ini rahasia, gitu ya, dan tidak akan disajikan dalam bentuk individu, tapi penyajian data kami itu dalam bentuk agregat dan disajikan hanya untuk kepentingan statistik.
1: Lebih lanjut dikatakan Kepala BPS Kota Tanjung Pinang Yulia Trimardani, sensus ekonomi tidak ada keterkaitannya dengan pajak, sehingga masyarakat juga tidak perlu khawatir. Sensus ekonomi memang tidak secara langsung dirasakan oleh masyarakat, namun manfaatnya akan dapat dirasakan di kemudian hari dalam pengambilan kebijakan untuk kepentingan masyarakat kedepannya. Reporter Videwati RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Kediri, Jawa Timur terus memperkuat pemerataan akses pendidikan melalui penerapan sekolah inklusi pada tahun ajaran 2026-2027. Ade Kusuma melaporkan selengkapnya.
4: Pemerintah Kabupaten Kediri terus memperkuat pemerataan akses pendidikan melalui penerapan sekolah inklusi pada tahun ajaran 2026-2027. Seluruh satuan pendidikan diwajibkan menerima peserta didik berkebutuhan khusus sebagai bentuk pemenuhan hak pendidikan yang setara tanpa adanya diskriminasi. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Muhammad Musin, kepada RRI menjelaskan bahwa seluruh sekolah memiliki kewajiban memberikan layanan pendidikan kepada anak berkebutuhan khusus tanpa menetapkan kuota penerimaan.
5: Prinsipnya semua satuan pendidikan mulai TK, SD, SMP, negeri swasta di Kabupaten Kediri wajib menerima anak yang berkebutuhan khusus ketika itu daftar. Nah, ini kita sedang menghimpun data berapa jumlah anak di masing-masing sekolah yang sudah masuk. Tapi data yang sudah masuk dari tahun kemarin, kita sudah punya lebih 250 ya sampai 300 sekolah inklusi mulai TK, SD, dan SMP. Kita sudah punya GPK 300-an ya. Tahun ini kita akan diklat guru-guru sekitar 200 untuk kita siapkan menjadi guru pendamping khusus.
4: Sementara itu, guru SDN Dukuh 3 Ngadiluih, Sunani Puji Lestari, kepada RRI turut menyampaikan bahwa salah satu tantangan dalam penyelenggaraan sekolah inklusi adalah proses pendataan murid berkebutuhan khusus yang masih terkendala oleh belum lengkapnya dokumen hasil pemeriksaan tenaga medis saat proses pendaftaran.
6: Karena kita di lingkungan yang beragam, tidak semuanya itu mampu memeriksakan, minimal lah kita sudah mengidentifikasi dari pihak gurunya. Dan mohon maaf apabila hasil analisis kita kurang karena kita bukan bidangnya. Dari kemampuan kita yang terbatas untuk mengidentifikasi, paling tidak tahu gambarannya secara global.
4: Melalui penguatan kebijakan sekolah inklusi, perluasan jumlah guru pendamping khusus, serta peningkatan kapasitas tenaga pendidik, pemerintah Kabupaten Kediri berharap seluruh anak termasuk peserta didik berkebutuhan khusus dapat memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas, setara, dan juga sesuai dengan kebutuhan masing-masing tanpa adanya diskriminasi. Anu Kusuma melaporkan.
0: Wakil Bupati Lamongan, Jawa Timur, resmi menutup rangkaian masa pengenalan lingkungan Satuan Pendidikan Ramah di SMP Negeri 1 Babat dan berpesan agar siswa baru menjadikan momen MPLS sebagai pondasi, tidak ada perundungan di lingkungan sekolah. Dan Farin Regi melaporkan selengkapnya.
7: Wakil Bupati Lamongan, Dirama Kebaraksara, menutup pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Ramah di SMP Negeri 1 Babat dan PAUD Al-Wardah kemarin. Penutupan tersebut menjadi penanda berakhirnya rangkaian MPLS yang telah berlangsung selama 5 hari di seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Lamongan. Dira mengatakan MPLS Ramah bertujuan membantu peserta didik mengenal lingkungan sekolah, membangun interaksi sosial yang sehat, serta beradaptasi dengan budaya belajar di jenjang pendidikan yang baru. MPLS Ramah merupakan pondasi awal yang sangat penting bagi peserta didik dalam membangun karakter, semangat belajar, dan kesiapan menghadapi proses pendidikan di masa mendatang.
8: Jangan ada bullying, jangan ada perundungan. Begitu pula bagi yang kelas 8, bagi yang kelas 9, harus bisa membimbing adik-adiknya supaya nyaman bersekolah di SMP Negeri 1 Babat dan tentu berprestasi ke depannya, menggapai cita-cita.
7: Kepala SMP Negeri 1 Babat, Muhammad Munir, menyampaikan pelaksanaan MPLS kini telah mengalami perubahan paradigma. Jika pada masa lalu identik dengan perpeloncoan, kini seluruh kegiatan difokuskan untuk membantu peserta didik beradaptasi dengan lingkungan sekolah melalui pendekatan yang ramah, inklusif, dan menyenangkan.
9: Kalau dulu ada istilah perpeloncoan, sudah dalam beberapa tahun ini tidak ada istilah perpeloncoan. Tapi bagaimana kita mengupayakan agar murid-murid baru ini menjadi kerasan, menjadi bisa tenang untuk belajar di lingkungan yang baru. Karena bagaimanapun juga untuk kelas 7 ini dari beragam kondisi, dari beragam latar belakang yang berbeda, sehingga diperlukan penyesuaian dengan kondisi yang baru.
7: Baik Wakil Bupati dan Kepala Sekolah berharap motivasi yang diberikan pada penutupan MPLS Ramah dapat menambah semangat para siswa untuk belajar, berprestasi, dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Farin Raki melaporkan.
0: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, Jawa Timur berkolaborasi dengan Paguyupan Sampurnaning Damar Panuluh menggelar kegiatan budaya ruatan massal di Dusun Bedandar, Desa Sumber Gondang, Kecamatan Kabu, Kabupaten Jombang. Santia melaporkan selengkapnya.
10: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang berkolaborasi dengan Paguyupan Sampurnaning Damar Panuluh sukses menggelar kegiatan budaya ruatan massal dan pagelaran campursari di Dusun Bendandar, Desa Sumber Gondang, Kecamatan Kapu, Kabupaten Jombang. Acara ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian tradisi Jawa yang terus hidup di tengah masyarakat. Suparno, pimpinan Paguyupan Sampurnaning Damar Panuluh, menyampaikan apresiasi mendalam kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang atas dukungan fasilitas yang diberikan. Menurutnya, kolaborasi rutin tahunan ini sangat berarti bagi komunitas budaya. Ruatan massal tahun ini mencatat antusiasme tinggi dengan diikuti oleh 98 kepala keluarga dan lebih dari 200 anak kategori Soekarto dari berbagai daerah.
11: Terima kasih kami sampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, dalam hal ini bidang budaya, telah memfasilitasi kami dalam menyelenggarakan kegiatan ruatan massal. Kami dari keluarga besar warga Sampurnaning Damar Panuluh, dalam setiap tahun kita bisa mengagendakan kegiatan rutin tahunan. Sekali lagi kami berterima kasih kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang.
10: Salah satu peserta asal Desa Kauman, Gea, mengungkapkan rasa syukur dan harapannya setelah mengikuti prosesi tersebut. Ia berharap melalui ruatan ini, segala tujuan dan cita-citanya ke depan dapat berjalan dengan lancar.
12: Ini saya ada di acara ruat dan udah selesai, dan semoga ke depannya tujuan dan cita-cita saya tercapai.
10: Prosesi ruatan kali ini dimeriahkan dengan pagelaran wayang kulit Pakon Murwakala yang dibawakan oleh dalang Kisiono Darmoaji. Pertunjukan ini berfungsi sebagai inti prosesi ruatan yang dipandang sebagai simbol pembersihan diri serta doa keselamatan bagi seluruh peserta. Pemerintah Kabupaten Jombang berharap kegiatan ini tidak hanya menjaga tradisi leluhur, tapi juga menjadi sarana pererat kebersamaan di kalangan masyarakat. Jantia melaporkan.
0: Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtera Banong, membantah isu yang menyebut akan ada pemotongan gaji pegawai negeri sipil untuk membiayai honor pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
13: Sampai sejauh ini belum ada pembahasan terkait.
14: Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtera Banong membantah isu yang menyebut akan ada pemotongan gaji pegawai negeri sipil PNS untuk membiayai honor pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Ia memastikan pemerintah dan DPR telah sepakat untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja PHK terhadap P3K tanpa harus mengorbankan hak finansial PNS. Kesepakatan ini merupakan hasil dari rapat lintas kementerian dan lembaga yang membahas nasib pegawai daerah. Alih-alih pemotongan gaji PNS, Bahtera menjelaskan bahwa solusi pendanaan P3K akan diambil dari efisiensi anggaran pendapatan dan belanja daerah.
13: Para P3K kita ini, makanya kami minta terus Kementerian Dalam Negeri mengevaluasi daerah-daerah mana saja yang memang anggarannya yang minim untuk kemudian dilakukan penggajian P3K, agar terus pemerintah pusat memberikan support. Dan yang paling penting begini ya, Pak Presiden kan pengen agar efisiensi anggaran itu dilaksanakan di daerah dalam rangka.
14: Sementara itu, Wakil Ketua Badan Anggaran Banggar DPR RI Jazilul Fawaid menilai pemerintah perlu mempertimbangkan formulasi yang memberikan ruang lebih fleksibel bagi pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran, khususnya untuk pembayaran gaji P3K. Menurut Jazilul, DPR RI bersama pemerintah menginginkan alokasi dana ke daerah, baik melalui dana alokasi umum, dana alokasi khusus, maupun transfer ke daerah benar-benar memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
15: Pusat-pusat kreatif, pengembangan ekonomi melakukan segala prioritas terhadap anggarannya tentunya dengan program-program yang dapat mampu menggerakkan ekonomi.
14: Arahan efisiensi anggaran ini merupakan dorongan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan belanja pemerintah daerah lebih berpihak pada pelayanan publik dan pemenuhan hak-hak pegawai aparatur negara. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. BPJS Kesehatan Cabang Melaboh melakukan sosialisasi bersama 9 rumah sakit Barat Selatan Aceh terkait regulasi administrasi pelayanan dan kaida coding dalam proses pengajuan klaim program jaminan kesehatan nasional. Arif Rizalul melaporkan selengkapnya.
16: BPJS Kesehatan Cabang Melaboh menggelar kegiatan FGD bersama 9 rumah sakit mitra kerja dengan menyamakan persepsi terkait regulasi administrasi pelayanan dan kaedah coding dalam proses pengajuan klaim program jaminan kesehatan nasional atau JKN. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Melaboh Sarwika Mesekim mengatakan kegiatan FGD ini merupakan forum penting untuk membangun komunikasi sekaligus menyamakan pemahaman seluruh pihak terhadap regulasi yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan JKN dengan tujuan sehingga untuk memastikan BPJS Kesehatan dan rumah sakit memiliki pemahaman yang selaras terhadap regulasi yang berlaku. Dalam kegiatan FGD tersebut juga melakukan pembahasan yang difokuskan pada penerapan kaedah coding diagnosis dan tindakan.
17: Artinya peserta tidak takut untuk berobat apabila memang sakit, ya kalau memang kondisinya emergensi silakan datang ke unit gawat darurat terdekat, baik itu di FKTP maupun di rumah sakit.
16: Ia juga berharap agar seluruh verifikator BPJS Kesehatan, verifikator internal rumah sakit dan petugas coding memiliki persepsi yang sama sehingga proses pengajuan dan verifikasi klaim dapat berjalan lebih efektif, akurat, dan sesuai regulasi. Reporter RRI Melaboh, Arif Rizalul, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hari Jadi Kota Palangkaraya ke-69 tahun 2026 dirangkai dengan penyelenggaraan Palangkaraya Fair yang melibatkan puluhan UMKM kuliner Nusantara. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
18: Ya, kami di sini tidak hanya memamerkan di mengetalase memamerkan produk lokal.
19: Pembukaan Palangkaraya Fair di halaman Gor Serbaguna Jalan Cilik Riwut kilometer 5,5 berlangsung meriah. Pembukaan kegiatan ini diawali dengan pengguntingan pita oleh Nyonya Alpina Pairita Parin yang merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-61 Pemerintah Kota Palangkaraya dan Hari Jadi ke-69 Kota Palangkaraya tahun 2026. Palangkaraya Fair tahun ini berlangsung semarak karena melibatkan puluhan UMKM kuliner dan juga belasan stand dari OPD dan organisasi pemerintahan lainnya. Selain itu, turut dimeriahkan dengan kehadiran artis ibu kota yakni Gia Indrawari yang membawakan sejumlah lagu hits miliknya. Usai menyapa para peserta pameran untuk berdialog dengan pelaku usaha kepada sejumlah awak media, Wali Kota Pairitna Parin memberikan apresiasi atas kreativitas serta kualitas produk lokal yang ditampilkan.
18: Ya, kami di sini tidak hanya memamerkan produk lokal, tetapi juga sambil menyerap aspirasi.
20: Kita membuka cek kesehatan gratis. RSUD juga, RSUD Kota Palangkaraya juga membuka. Jadi silakan bagi masyarakat yang maksudnya mau ke sini mau ngecek kesehatan, silakan mau ngecek informasi. Nanti di Snaker juga ada lowongan kerja, perusahaan juga bisa yang mendaftarkan mencari kerja, kemudian dispenda tentu pembayaran ya, apalagi ya inspektoran juga ada.
19: Sementara itu, salah seorang pengunjung, Hardani, mengaku antusias dengan penyelenggaraan Palangkaraya Fair tahun ini yang menurutnya banyak menampilkan hasil kerajinan khas daerah dan juga melibatkan banyak UMKM kuliner khas Nusantara.
21: Baru melihat stand kantor-kantor. Iya, untuk sementara kantor-kantor, setelah ini kita lihat-lihat yang tempat yang lain.
19: Ya.
21: Pameran yang sangat luar biasa bagi masyarakat Kota Palangkaraya.
19: Palangkaraya Fair dapat terus menjadi wadah bagi masyarakat untuk memperkenalkan inovasi, meningkatkan daya saing produk lokal, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Memperingati Hari Anak Nasional, Summer Weekend di kawasan Sabang Merah dimanfaatkan sebagai sarana edukasi, partisipasi dan penguatan peran keluarga bagi anak. Okto Ferandi melaporkan selengkapnya.
22: Pelaksanaan Summer Weekend di kawasan Sabang Merah di Kabupaten Sanggau dimanfaatkan pemerintah daerah sebagai ruang edukasi bagi anak dan keluarga dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional ke-42. Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena mengatakan, kegiatan tersebut tidak hanya ajang rekreasi masyarakat, tetapi juga sarana membangun pola hidup sehat, mengembangkan kreativitas anak, serta menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan. Susana mengajak para orang tua memanfaatkan summer weekend untuk meluangkan waktu berkualitas bersama anak melalui berbagai aktivitas positif. Menurutnya, komunikasi yang baik di lingkungan keluarga menjadi fondasi penting dalam mendukung tumbuh kembang anak di tengah tantangan seperti pergaulan bebas, pernikahan dini, dan juga angka putus sekolah.
23: Pada hari ini, dalam rangka kegiatan Summer Weekend, tentunya dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional ke-42, tentunya pesan saya kepada anak-anak, ya mari kita kolaborasi bersama dengan pemerintah, artinya pemerintah selalu memberikan ruang yang terbuka dan ruang ramah kepada anak, dan bagaimana anak-anak juga bisa mempunyai kreativitas bersama komitmen untuk menjaga lingkungan, karena lingkungan yang sehat juga artinya penting untuk pertumbuhan dan juga perkembangan anak-anak.
22: Selain mendorong peran keluarga, Summer Weekend juga dimanfaatkan Forum Anak Kabupaten Sanggau untuk mengedukasi masyarakat mengenai hak-hak anak. Ketua Forum Anak Kabupaten Sanggau, Yanuar Widyaningrum mengatakan, kegiatan tersebut menjadi momentum menyampaikan aspirasi anak sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemenuhan hak dan partisipasi anak. Summer Weekend dipilih sebagai lokasi kegiatan karena menjadi ruang publik yang ramai dikunjungi masyarakat. Dengan demikian, pesan mengenai hak-hak anak tidak hanya diterima oleh anak-anak saja, tetapi juga orang tua dan masyarakat secara luas.
24: Kami berharap semoga pemerintah juga bisa mendengar suara anak yang sudah kami rancang bersama, mendengarkan aspirasi kami sebagai anak, dan juga semoga anak-anak di Kabupaten Sanggau ini bisa hak-haknya terpenuhi begitu. Untuk tempat, kami memilih Summer Weekend karena kami ingin supaya audiensnya tidak hanya anak dan juga pemerintah saja, tetapi juga khalayak umum agar semuanya bisa sadar betapa pentingnya tentang hak-hak yang harus dipenuhi oleh anak seperti itu.
22: Budia menilai dukungan pemerintah Kabupaten Sanggau terhadap pemenuhan hak dan partisipasi anak terus menunjukkan perkembangan yang positif. Ke depan, ia pun berharap pemerintah terus memperkuat komunikasi dengan forum anak agar berbagai persoalan yang dihadapi anak dapat ditindaklanjuti secara berkelanjutan. Dari RRI Sanggau, Okto Ferandi, Pro 3 Terus Mudra untuk Indonesia.
0: Melalui gerakan minyak jelanta menjadi rupiah, minyak jelanta masyarakat dibeli dengan harga Rp7.000 per liter untuk mendaur ulang olahan minyak dan melindungi kelestarian lingkungan. Ika Budiman melaporkan.
1: Jelanta ini nantinya akan dikumpulkan per kabupaten. Nanti ada jemputan dari PT GML dan PT Bio.
2: Berdengar minyak jelantah yang selama ini dianggap limbah rumah tangga kini didorong menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat. Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Tengah Nawal Arafa Yasin telah meluncurkan gerakan minyak jelantah jadi rupiah dengan menggandeng PT Bio Sirkular Inovasi Indonesia dan PT Gapura Mas Lestari untuk mengembangkan ekonomi sirkular sekaligus mengurangi dampak pencemaran lingkungan. Melalui gerakan tersebut, masyarakat dapat menjual minyak jelantah dengan nilai Rp7.000 per liter melalui sistem pengelolaan yang terintegrasi. Nawal mengatakan program ini membuka peluang bagi keluarga untuk memperoleh tambahan pendapatan dari limbah yang selama ini dibuang begitu saja. Di sisi lain, langkah tersebut juga menjadi solusi untuk mengurangi kebiasaan penggunaan minyak goreng berulang yang beresiko bagi kesehatan. Menurutnya, minyak jelantah yang dibuang sembarangan dapat mencemari lingkungan dan merusak ekosistem. Oleh karena itu, pengelolaan limbah rumah tangga perlu dilakukan secara terarah agar memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Nawal menegaskan keberhasilan program sangat tergantung pada keterlibatan keluarga, terutama para ibu sebagai pengelola rumah tangga. Kesadaran masyarakat menjadi faktor utama agar minyak jelantah dapat dikumpulkan dan diolah menjadi produk yang bernilai.
1: Ini bukan hanya menjadi satu gerakan biasa, tapi juga menjadi pesan perlindungan untuk gerakan untuk perlindungan lingkungan di Jawa Tengah ini. Karena jelantah ini yang pertama tidak baik untuk kesehatan. Masyarakat kita masih biasa untuk mengulang-ulang minyak ini sampai habis, minyak jelantah ini sampai habis, padahal itu tidak baik bagi kesehatan karena akan menimbulkan seperti jantung atau stroke atau bahkan potensi untuk kanker.
2: Mendengar kabar ini, salah satu warga Semarang, Sofi, mendukung penuh upaya pemerintah tersebut.
3: Tanggapan saya mengenai minyak jelantah yang laku dijual, ya baguslah. Kalau dibuang kan bisa mencemarkan lingkungan, membuat saluran bampet. Kalau dijual laku kan lumayan, bisa buat uangnya bisa buat jajan.
2: Untuk memperluas jangkauan program, kader PKK di desa dan kelurahan akan menjadi ujung tombak edukasi dan pengumpulan minyak jelantah. Gerakan ini juga akan diperkuat melalui jaringan posyandu yang jumlahnya mencapai 49.149 lembaga di seluruh Jawa Tengah. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi mancanegara, Suria dan Irak menandatangani nota kesepahaman untuk memulihkan kembali jalur pipa minyak Kirkuk Banias menuju wilayah Mediterania yang telah lama tidak beroperasi. Kesepakatan tersebut sebagai sebuah langkah strategis untuk kembali mengoperasikan salah satu rute transit minyak utama di kawasan tersebut yang juga diyakini akan memperkuat peran Suria sebagai koridor energi regional. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Inggris merebut peringkat ketiga Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Perancis dengan skor 6-4 dalam laga sengit di Miami pada Minggu pagi waktu Indonesia Barat. The Three Lions tampil dominan pada babak pertama dengan unggul 4-0 melalui gol Declan Rice, Ezri Konsa, serta 2 gol Bukayo Saka. Sementara itu Perancis bangkit setelah turun minum lewat gol Kylian Mbappe pada menit ke-48 dan Bradley Barcola di 6 menit kemudian. Mbappe kembali mencetak gol keduanya pada menit ke-66 sehingga Perancis memperkecil ketertinggalan menjadi 3-4 dan membuat pertandingan semakin menegangkan. Saat Perancis terus menekan untuk menyamakan kedudukan, Inggris justru mendapatkan hadiah penalti setelah Jed Spence dilanggar di kotak terlarang. Bukayo Saka sukses menjalankan tugas sebagai eksekutor penalti untuk mencetak hat-trick sekaligus membawa Inggris kembali menjauh dengan keunggulan 5-3. Osman Dembele sempat memperkecil skor menjadi 4-5 dan pada masa injury time bagi Le Blue. Namun Jude Bellingham memastikan kemenangan The Three Lions lewat gol serangan balik pada tambahan waktu babak kedua. Skor 6-4 bertahan hingga laga usai dan memastikan Inggris menutup Piala Dunia 2026 dengan finish di posisi ketiga.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Nah, demikian tadi peringatan tentunya telah kita ikuti. Warta berita yang disiarkan langsung oleh Pro 3 RRI. Dan kini peringatan tentunya kita kembali lagi dalam program ISPR RRI, Rimba Raya Bermeriah. Diselenggan musim dan juga informasi, hingga nantinya pendengar tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Tahukah kamu asal mula internet? Internet dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969. Pada mulanya dikenal dengan sebutan ARPANET yang hanya menghubungkan 4 situs saja. Secara umum, ARPANET diperkenalkan pada bulan Oktober 1972. Tidak lama kemudian, berkembang pesat di seluruh daerah dan semua universitas di negara. Oleh karena itu, ARPANET dipecah menjadi dua, yaitu MILNET untuk keperluan militer dan ARPANET untuk keperluan non-militer. Gabungan kedua jaringan itu akhirnya diberi nama DARPA Internet yang kemudian disederhanakan menjadi Internet.
1: FYI for Yay Info.
2: Hai, aku sudah beli tiket buat liburan kita dong.
3: Yang bener. Wah, asik dong. Coba lihat. Loh, kok naik kapal laut sih?
2: Seru tahu.
3: Aduh, nggak bisa berenang, takut tenggelam.
2: Hei, kapal laut kalau tidak melebihi kapasitas dan tidak mengalami kerusakan mesin ya aman banget tahu.
3: Eh, jarum pentul aja bisa tenggelam. Masa kapal segede-gede gaban nggak tenggelam?
2: Mikirnya kamu tuh kejauhan. Mengapa kapal bisa mengapung dan jarum gampang tenggelam? Begini ceritanya. Setiap benda memiliki massa jenis atau disebut juga dengan berat jenis, yaitu perbandingan antara massa dengan volume benda tersebut. Benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis cairan. Kembali ke masalah jarum dan kapal laut, katakanlah keduanya dicelupkan ke dalam cairan yang sama, yang tentu memiliki massa jenis yang sama. Jarum akan tenggelam karena massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis air dan juga masih lebih besar dari massa jenis kapal. Kenapa massa jenis kapal bisa lebih kecil dari massa jenis jarum? Padahal kalau lihat ukurannya kan gede banget tuh. Penyebabnya adalah kapal laut memiliki ruangan yang demikian luas beserta rongga berisi udara yang menjadikan volume kapal laut menjadi sedemikian besar dan mengakibatkan massa jenisnya jadi lebih kecil. Begitu.
3: Oh iya, aman banget ya. Kalau gitu yuk kita liburan.
2: Ayo.
3: Tapi gendong.
1: FYI for Yay Info.

0: Dan selamat pagi, beringat dimanapun Anda berada, selamat menikmati akhir pekan tentunya. Untuk edisi pagi hari ini, pendengar, kita hadirkan menemani ruang dengar Anda dengan rangkaian informasi, pendengar, sebelum kita nanti menuju ke program berikutnya. Presiden Tiongkok desak Thailand dan juga Kamboja selesaikan sengketa lewat dialog.
1: Semalam kita bertemu dalam.
0: Dan Presiden Tiongkok, pendengar, Xi Jinping tentunya menggelar pertemuan terpisah dengan para pemimpin Thailand dan juga Kamboja di Shanghai. Dalam pertemuan tersebut, pendengar, Xi mendesak kedua negara menyelesaikan sengketa perbatasan melalui dialog, dilansir dari Anadolu pada Sabtu 18 Juli 2026. Pertemuan tersebut, pendengar, menjadi yang pertama sejak bentrokan mematikan di perbatasan kedua negara tahun lalu. Xi bertemu Perdana Menteri Thailand, Anutin, dan juga Perdana Menteri Kamboja, yakni Hun Manet, yang berada di Shanghai. Dalam perbincangannya, pendengar, dengan Anutin, Xi menyerukan peningkatan kepercayaan strategis dan juga kerjasama yang lebih erat di antara Tiongkok dan juga Thailand. Yang mengatakan kedua negara perlu menghadapi tantangan bersama, serta menjaga perdamaian, stabilitas, juga pembangunan kawasan. Xi menegaskan pendengar penyelesaian damai sengketa perbatasan Thailand dan juga Kamboja merupakan kepentingan bersama, sekaligus jangka panjang bagi kedua negara. Ia berharap pendengar perbedaan yang ada dapat diselesaikan melalui dialog dan juga konsultasi.

0: for Yay Info.
1: Ya, mati lampu.
2: Waduh, lilin mana? Lilin mana? Lilin mana?
1: Bentar. Nih.
2: Untung ada lilin ya. Kalau gak ada, masa bikin api unggun? Kita patut berterima kasih nih sama yang nemuin lilin.
1: Mau tahu gak siapa yang nemuin lilin pertama kali?
2: Bukan tetangga kita kan?
1: Bukan lah. Begini ceritanya. Lilin sudah dipakai sebagai penerangan oleh bangsa Mesir sejak 3000 sebelum Masehi. Lalu, pada tahun 1000 Masehi, bangsa Romawi mulai menggunakan lilin dengan sumbu yang terbuat dari tumbuhan alang-alang. Pada saat itu, lilin dibuat dari lemak binatang, terutama lemak sapi dan ikan paus. Namun, lilin pada saat itu mengeluarkan asap hitam, sehingga membuat mata jadi pedih, serta menebarkan aroma lemak yang tak sedap. Nah, seiring perkembangan zaman, lilin pun mulai dibuat dari sarang lebah yang aromanya lebih wangi. Pada abad ke-19, ahli kimia dari Prancis, Michel Eugène Chevreul, berhasil memisahkan asap lemak dari gliserin, sehingga menghasilkan bahan bernama asam stearat yang bisa membuat lilin lebih berkualitas. Terus ditemukan bahan sperma seti dan parafin sebagai bahan baku pembuat lilin yang bersifat tidak mudah lembek dan tidak menimbulkan bau serta tidak bikin mata pedih. Begitu ceritanya.
2: Wah, ternyata bukan tetangga kita. Pantes rumahnya masih gelap aja. Pasti dia belum nemu lilin.
0: FYI, for Yay Info.

0: Aduh, sakit kepala, perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pendengar tentunya untuk kita semua ya. Selamat berjumpa kembali bersama saya pendengar Erick Kintona di program pariwisata SPRRI Rimba Raya Bandar Meriah. Terima kasih tentunya kepada pendengar yang selalu mendengarkan siaran kami baik melalui radio maupun layanan streaming RRI di RRI Digital. Nah, pendengar setia RRI, tentunya Indonesia sendiri dikenal sebagai negeri yang kaya akan keindahan alam, keragaman budaya dan juga keramahan masyarakatnya. Dari pegunungan, danau, hutan tropis hingga pantai yang memukau, semuanya tentunya menjadi daya tarik wisata yang membanggakan. Namun tentunya di balik keindahan tersebut ada tanggung jawab besar yang harus kita emban bersama, yaitu menjaga agar destinasi wisata tetap lestari dan juga dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Inilah pendengar yang dikenal dengan konsep wisata berkelanjutan atau sustainable tourism. Maka tentunya pendengar pada kesempatan kali ini, sepertinya tema menarik yang akan kita bawakan pendengar, yaitu wisata berkelanjutan sustainable tourism.

0: Musik sudah menjadi bagian dalam kehidupan remaja zaman sekarang. Beragam jenis musik pun sudah dapat didengarkan di mana-mana, baik melalui radio, media player, maupun langsung dari permainan alat musik seperti pada pagelaran konser. Tak jarang, orang-orang menghabiskan waktu hanya dengan mendengarkan musik. Sebuah studi menunjukkan bahwa mendengarkan musik dapat memberikan efek pada bagian otak yang berhubungan dengan memori dan penglihatan. Menurut studi itu, mendengarkan musik berpengaruh juga pada kesehatan. Fungsi musik untuk kesehatan antara lain, meningkatkan suasana hati. Dengan mendengarkan musik kesukaan, suasana hati akan dirubah oleh otak agar lebih rileks, membantu agar fokus. Dengan mendengarkan musik, akan membantu otak kita agar lebih berkonsentrasi, meningkatkan daya tahan tubuh, kesehatan mental lebih baik, dan meredakan stres. Jadi, memanfaatkan waktu luang bisa sambil mendengarkan musik. Selain untuk menghibur, bisa untuk kesehatan. Namun, itu semua kembali pada diri masing-masing untuk menjaga pola hidup sehat juga. Sehat dengan musik, kenapa tidak?
1: FYI for Yay Info.
2: Kok pucat sih? Kamu sakit ya?
3: Aku nih takut ketinggian.
2: Mau minum obat dulu gak sebelum berangkat?
3: Aku jadi takut naik pesawat, tau gak sih?
2: Aduh, ini pertama kali kamu naik pesawat ya?
3: Iya.
2: Tenang aja, terbang dengan pesawat menyenangkan kok.
3: Terbang? Kayak burung. Kok bisa?
2: Mengapa pesawat bisa terbang? Mau tahu? Begini ceritanya. Pesawat bisa terbang karena ada momentum dari dorongan horizontal mesin pesawat atau engine. Kemudian dorongan engine tersebut akan menimbulkan perbedaan kecepatan aliran udara di bawah dan di atas sayap pesawat. Kecepatan udara di atas sayap akan lebih besar daripada di bawah sayap dikarenakan jarak tempuh lapisan udara yang mengalir di atas sayap lebih besar daripada jarak tempuh di bawah sayap. Waktu tempuh lapisan udara yang melalui atas sayap dan di bawah sayap adalah sama. Menurut hukum Bernoulli, kecepatan udara besar menimbulkan tekanan udara yang kecil, sehingga tekanan udara di bawah sayap menjadi lebih besar dari sayap pesawat bagian atas, sehingga memungkinkan timbul gaya angkat atau lift yang menjadikan pesawat itu bisa terbang. Ada beberapa bagian utama pesawat yang membuat pesawat itu bisa terbang dengan sempurna. Di antaranya adalah badan pesawat yang terdapat di dalamnya ruang kemudi dan ruang penumpang. Kemudian sayap atau wing, terdapat aileron yang berfungsi untuk rolling pesawat miring kiri dan kanan. Kemudian ekor pesawat atau horizontal stabilizer yang memiliki elevator berfungsi untuk pitching nose up and down. Terus juga ada sirip tegak atau vertical stabilizer dan memiliki rudder yang berfungsi untuk yawing, yaitu belok kiri dan kanan. Terus juga ada engine atau mesin yang berfungsi sebagai thrust atau gaya dorong yang menghasilkan kecepatan pesawat. Terus juga ada roda pesawat atau landing gear. Ini berfungsi untuk mendarat atau landing atau tinggal landas take off. Jadi ayo boarding.
3: Takut
2: pramugarinya cantik-cantik loh.
3: Masa sih? Di situ ada.
2: Iya.
3: Yaudah, yuk.
1: FYI for Yay Info.
4: Miko, sarapan yuk.
5: Oke, lanjut. Aku gak biasa sarapan, Di.
4: Aduh, bahaya tuh. Kamu tahu gak kalau sarapan itu penting?
5: Masa sih?
4: Ya iyalah, semalaman kan perut kamu kosong. Terus kalau kamu gak mengisi karbohidrat, seperti nasi, roti, dan yang lainnya, maka lambung kamu akan memproduksi asam yang berlebihan. Makanya, banyak orang yang kena penyakit asam lambung. Kamu jangan sampai kena dong.
5: Iya juga ya. Tiba-tiba perutku sakit nih.
4: Makanya, yuk sarapan. Biasakan sarapan sebelum beraktivitas untuk menjaga lambung tetap sehat dan mewujudkan gizi seimbang agar tetap aktif dan cerdas. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Radio Rimba Raya.

Nah, tentunya pendengar, masih terus di 90,1 FM di program kita pariwisata untuk edisi kali ini. Wisata berkelanjutan adalah konsep pengelolaan pariwisata yang tidak hanya mengejar jumlah wisatawan ataupun keuntungan ekonomi semata, tetapi juga memperhatikan kelestarian lingkungan, kelestarian budaya lokal, dan juga kesejahteraan masyarakat di sekitar destinasi wisata. Artinya pendengar, setiap aktivitas wisata tentunya diharapkan memberikan manfaat yang seimbang bagi alam, masyarakat, dan juga pelaku usaha. Pasti kita bertanya pendengar, mengapa wisata berkelanjutan menjadi penting? Tetap stay terus bersama kami di 90,1 FM.

0: Asik gak tuh main drumnya gue?
1: Hebat, lancar banget. Voice travelnya ngeri.
0: Ngeri ya?
1: Iya.
0: Keren kan?
1: Keren.
0: Wih banget.
1: Singkopnya mancap.
0: Wih, siapa dulu?
1: Siapa?
0: Pemain drum.
1: Apa? Tahu gak sih kalau drum itu sudah lama banget berada dalam peradaban manusia?
0: Masa?
1: Begini ceritanya.
0: Oh.
1: Manusia di peradaban awal memiliki kebiasaan memukul-mukul benda di sekitarnya untuk mengekspresikan kegembiraan. Misalnya saat berhasil menangkap binatang buruan. Drum tertua berasal dari masa Neolitikum. Bentuknya sangat sederhana, yaitu berupa sepotong batang kayu berongga yang ujungnya ditutup kulit reptil atau kulit ikan. Alat itu dibunyikan dengan cara ditepuk. Tahun 4000 sebelum Masehi muncul drum kayu dengan kulit binatang. Stik pukul pun mulai dipakai. Tahun 3000 sebelum Masehi dikenal frame drum raksasa di kalangan bangsa Sumeria kuno dan Mesopotamia. Selanjutnya drum menggelinding ke Afrika dan Yunani sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Tahun 600-an Persia mengenal genderang pendek dari tanah liat. Genderang ini menyebar ke Eropa, Afrika, dan Asia yang dibuat dari tembaga dan berbentuk ketel sup. Abad ke-13, kettle drum atau timpani menunjukkan peran penting. Bangsa Inggris memanfaatkan timpani di bidang ketentaraan. Gunanya sebagai penanda waktu, aba-aba serangan, dan membuat musuh grogi. Tahun 1800-an, pasukan militer di berbagai negara mulai mempelajari dan menggunakan drum dalam pasukan. Keinginan memperkaya musik sudah ada sejak 1550-an, namun baru tahun 1935 para pecinta musik di Amerika Serikat mewujudkannya. Drum pun tidak lagi muncul tunggal, tapi ada satu seperangkat drum. Dan tahun 1970-an muncul drum listrik yang kualitas bunyinya tidak beda dengan gendang, timpani, atau drum akustik. Begitu ceritanya.
0: Oh begitu.
1: Iya, ayo main drum lagi.
0: Ya, begini ya. 1, 2, 3.
1: Itu kok mau olahraga tuh main drum sih, push up apa-apa sih?
0: Baru saya mau bilang push up.
2: FYI, for yay info.
3: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Nah, tentunya pendengar, mengapa wisata berkelanjutan menjadi penting? Karena pendengar, saat ini banyak destinasi wisata menghadapi berbagai tantangan seperti sampah yang menumpuk, kerusakan hutan, pencemaran sungai, hingga kurangnya nilai-nilai budaya akibat perkembangan pariwisata yang tidak terkendali. Suatu hari. Nah, tentunya pendengar, melalui konsep wisata berkelanjutan, kita tentunya diajak menjadi wisatawan yang lebih bijaksana dan juga bertanggung jawab. Tentunya kita pendengar di dataran tinggi Tanah Gayo, kita memiliki banyak potensi wisata yang luar biasa. Hamparan perkebunan kopi Gayo, danau tawar, air terjun, kawasan pegunungan, hingga kekayaan budaya seperti tari gul, lidong, kuliner tradisional, dan juga berbagai kearifan lokal merupakan aset yang harus dijaga bersama. Jika dikelola dengan baik, pendengar, potensi tersebut tidak hanya tentunya menarik wisatawan, tetapi juga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat melalui homestay, usaha kuliner, kerajinan tangan, jasa pemandu wisata, hingga penjualan produk UMKM. Nah, tentunya pendengar, namun demikian, keberhasilan wisata berkelanjutan membutuhkan peran semua pihak. Pemerintah perlu menghadirkan kebijakan yang berpihak pada pelestarian lingkungan dan juga pengembangan destinasi. Pelaku usaha wisata perlu tentunya menerapkan praktik ramah lingkungan seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, mengolah sampah dengan baik, dan juga menghemat penggunaan air serta energi. Nah, tentunya pendengar, sementara masyarakat juga dapat menjaga kebersihan lingkungan, melestarikan budaya, serta menyambut wisatawan dengan keramah tamahannya yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia. Nah, tentunya pendengar, pasti ada pertanyaan dalam benak ya. Lalu bagaimana dengan cara kita sebagai wisatawan? Jawabannya tetap stay terus bersama kami di 90,1 FM.

0: Foyer Info.
1: 14 mendatar, nama pelukis Mona Lisa. Aduh, gak tahu. 7 menurun dulu deh. Hewan tercepat di darat.
0: Hei, lagi ngisi ETPS ya.
1: Wah, iya nih. Susah bener. Gimana ya dulu mereka nemuin permainan ini? Gue aja yang tinggal ngisi. Kadang suka bingung.
0: Pengen tahu, begini ceritanya. Teka-teki silang ditemukan oleh Arthur Wynn, jurnalis kelahiran Liverpool, Inggris, 22 Juni 1871. Arthur bekerja di koran New York World yang berbasis di New York City. Awalnya dia diminta oleh redakturnya untuk membuat games yang bisa menghibur pembaca di akhir pekan. Maka muncullah ide untuk membuat permainan tebak kata yang dikenal dengan nama teka-teki silang. Teka-teki pertama di dunia berbentuk kristal berlian. Semua jawabannya ditulis mendatar. Saat itu, Arthur belum membuat variasi menurun dan mendatar untuk jawaban teka-teki silangnya. Totalnya, ada 31 pertanyaan. Di edisi berikutnya, dia kemudian membuat beberapa inovasi yang berupa jawaban meninggi serta ruang-ruang kosong di tengah teka-teki silang. Nah, di era modern, teka-teki silang dikembangkan untuk bisa mengikuti perkembangan.
1: Oh gitu. Sekarang gimana kalau kamu yang nyelesain deh teka-teki silang ini? Aku mau tidur.
0: FYI. Foyer Info.
2: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh

0: yang selalu menghantuiku tak pernah lari dari pikiran.
1: Nah, Renyu Prenger, seperti yang kita sharekan sebelumnya, lalu bagaimana dengan kita sebagai wisatawan? Nah, Renyu Prenger, ada beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan. Pertama, jangan membuang sampah sembarangan. Kedua, hormati adat dan juga istiadat budaya masyarakat setempat. Ketiga, gunakan produk lokal sebagai bentuk dukungan terhadap ekonomi masyarakat. Keempat, pendengar, hindari merusak fasilitas umum maupun keindahan alam. Dan tak kalah penting, pendengar, abadikan momen secukupnya tanpa merusak lingkungan demi mendapatkan foto ataupun konten di media sosial. Nah, wisatawan yang baik tentunya bukanlah wisatawan yang ramai sesaat, melainkan wisatawan yang tetap indah, nyaman, dan juga memberikan manfaat dalam jangka panjang. Nah, tentunya pendengar, ketika alam tetap hijau, budaya tetap hidup, dan juga masyarakat memperoleh manfaat ekonomi secara adil, maka pariwisata pendengar benar-benar menjadikan penggerak pembangunan yang berkelanjutan. Mari pendengar, kita jadikan setiap perjalanan wisata bukan hanya sebagai ajang rekreasi, tetapi juga sebagai bentuk kepedulian terhadap bumi yang kita cintai.

0: Live. Oh, yay, info. Aku nelpon kamu dari tadi kok hilang-hilang timbul. Kelelep ya.
1: Wah, enak aja. Emang nelpon sambil berenang? Ini nih kayaknya mikrofon HP aku ada masalah. Gini-gini, mikrofon itu penting banget loh. Kalau enggak, ya masa nelpon disambungin toa? Hebat bener yang nemuin mikrofon ya.
0: Yes kakak, itu udah ada sejak dulu loh. Pengen tahu
1: gimana?
0: Begini ceritanya.

0: Seiring berkembangnya waktu, mikrofon digunakan dalam pemancar radio hingga ke berbagai penggunaan lainnya. Mikrofon praktis komersial pertama adalah mikrofon karbon yang ditemukan pada bulan Oktober 1876 oleh Thomas Alva Edison.
1: Oh gitu, berhubung HP aku lagi rusak, pinjem dong HP kamu buat nelpon pacar.
0: Boleh kakak, 1 menit 5.000 ya.
2: FYI, for yay info.
3: Tahukah kamu, penggunaan sikat gigi setelah sakit ternyata bisa memicu penyakit. Sebuah studi di University of Manchester, Inggris bahkan menemukan sikat gigi rata-rata memiliki lebih dari 10 juta bakteri, termasuk bakteri E. coli, yang dapat menyebabkan diare ringan, muntah, dan kram perut yang parah. Terdapat pula bakteri staph yang dapat menyebabkan infeksi. Terlebih lagi, pada waktu tertentu ada 100-200 spesies bakteri yang hidup pada sikat gigi. Untuk itu, kita perlu mengganti sikat gigi minimal 3 bulan sekali dan setiap setelah sakit.

Yo, Limoraño, Limoraño, Limoraño.

Nah, tentunya pendengar, semoga tema kita hari ini wisata berkelanjutan atau sustainable tourism dapat menginspirasi kita semua untuk menjadi wisatawan yang lebih peduli terhadap lingkungan, menghargai budaya, serta mendukung kemajuan ekonomi masyarakat lokal. Karena pendengar, menjaga destinasi wisata bukan hanya tugas pemerintah ataupun pengelola, melainkan tanggung jawab kita bersama. Saya Rikin Tawana, pendengar, mengucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan kita dalam program pariwisata SPRRI Rimba Raya untuk edisi kali ini. Tetap cintai Indonesia, jelajahi keindahan dengan bijak, dan mari kita wariskan alam serta budaya baik bagi generasi yang akan datang. Nah, tentunya pendengar, program kita di pariwisata akan terus hadir pendengarnya di setiap hari Minggunya pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Relax, can't hear you move.
1: Intermezzo. Papa, Ale mau minum kopi panas kah, kopi dingin?
2: Belum saatnya sekarang minum kopi, Ma.
1: Laparan kenapa?
2: Saat yang paling tepat dan nikmat untuk minum kopi itu, kopi buat sekarang itu kopi, kopi antar itu kopi kemari dan katong dua minum.
1: Papa Ale ini paling macam-macam, eh. Intermezzo.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Tepat pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, kita hadirkan cek fakta untuk edisi pagi hari ini. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Mahfud MD menginformasikan program dana bantuan untuk pensiunan tahun 2026. Faktanya pendengar, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ada informasi valid yang membenarkan isu tersebut. Video asli pada unggahan merupakan hasil rekayasa dari unggahan akun TikTok resmi milik Mahfud MD. Dalam video tersebut, pendengar, Mahfud menyampaikan mengenai akun TikTok baru yang dibuat pada tahun 2023. Setelah dicek menggunakan Hive Moderation, suara Mahfud MD pendengar pada unggahan terdeteksi sebagai Artificial Intelligence atau AI generatif dengan probabilitas 97,8%. Demikian cek fakta pendengar, nantikan cek fakta lainnya tentunya hanya di SPRRI Rimba Raya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Jenny di mana? Pinjam uang lah 1 juta aja. Butuh kali nih mau bawa orang tua berobat. Tef kerek ini aja ya, soalnya rekening abang keblokir kemarin. Lah, kok Bang Erik tiba-tiba ngechat mau pinjam uang ya? Untuk berobat orang tuanya lagi? Padahal kan tadi baru aja jumpa sama orang tuanya di pasar. Samperin aja deh ke rumahnya. Assalamualaikum, Bang R. Oh, Bang R, Jenny nih.
1: Waalaikumsalam. Oh, Jenny. Ada apa nih tumben-tumbenan mampir ke rumah? Masuk dulu, Jen.
0: Bang R, Jenny mau tanya nih. Apa betul abang tadi mau pinjam uang sama Jenny?
1: Enggak ada ah, Jen. Lagian, kalau abang mau pinjam uang, pasti abang datang ke rumah Jenny.
0: Lah, jadi ini yang ngechat siapa ya, Bang? Nomor-nomor abang, profil juga profil abang. Atau jangan-jangan abang ada klik link dari nomor nggak dikenal ya?
1: Waduh, iya lagi Jen. Semalam abang ada ngeklik link di WA karena katanya abang dapat bansos dan harus diklik linknya.
0: Waduh Bang, lain kali kalau ada nomor yang nggak dikenal terus mengatasnamakan perusahaan atau lembaga, jangan sembarangan abang klik ya. Nanti mereka bisa meretas data abang loh. Coba abang bayangkan, kalau tadi aku langsung transfer, kan bisa bahaya. Karena kalaupun memang kita dapat bansos dan lain sebagainya, pasti pihak terkait akan memberikan informasinya melalui medsos ataupun laman resmi mereka masing-masing, Bang.
1: Iya deh. Besok-besok abang akan lebih berhati-hati lagi dan gak mudah percaya dengan link-link yang dikirim dari nomor yang gak dikenal. Terima kasih ya, Jenny.
2: FYI, for Yay Info. Hai, kamu gaya amat sih. Apa ya yang beda ya?
3: Lihat dong yang lebih teliti.
2: Aduh, apa ya? Pokoknya kamu ke kantor pagi ini beda amat sih.
3: Ya iyalah, jeans gue baru gitu loh. Keren gak?
2: Pakai jeans baru ya. Dari zaman dulu sampai sekarang, yang namanya jeans memang diminati dan bikin penampilan beda ya.
3: Dari zaman dulu? Emang jeans sejak kapan adanya?
2: Mau tahu? Begini ceritanya. Jeans pertama kali dibuat di Genoa, Italia sekitar tahun 1560-an. Tujuannya untuk celana angkatan laut yang anti robek dan tahan dalam keadaan basah. Awalnya, orang menyebut bahan itu dengan nama jeans, yang berarti celana dari Genoa. Pada tahun 1850-an, Levi Strauss, pemuda asal Bavaria, Eropa, memperkenalkan celana berbahan kanvas kepada para penambang di Amerika. Celana ini ternyata sangat disukai karena tidak mudah robek. Namun, karena celana dari kanvas kurang nyaman dipakai, maka Levi menggantinya dengan bahan jeans yang ia pesan dari Genoa. Celana buatan Levi ini semakin populer di kalangan pekerja tambang dan buruh, sehingga terciptalah merek dagang Levi's yang merupakan merek dagang celana jeans pertama di dunia. Berkat perkembangan dunia fashion, kini celana jeans pun tidak hanya dipakai para pekerja tambang dan buruh, tetapi juga semua orang dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Kayak kamu.
3: Oh gitu ya. Ngomong-ngomong, bos masuk gak?
2: Masuk? Kenapa? Pengen ketemu bos, aku paging dulu ya.
3: Jangan.
2: Kenapa?
3: Bisa kena SP nih gue pakai jeans di kantor.
2: FYI, for Yay Info.

Nah, tentunya pendengar dari Jalan Buntul Nangka Gajah Simpang, Tiga Redlung. Tentunya masih terus kita di 90,1 FM di RRI Rimba Raya, benar meriah. Selamat pagi menjelang siang untuk pendengar dimanapun Anda berada dan juga selamat menikmati akhir pekan bagi pendengar yang sedang menikmati akhir pekan dimanapun Anda berada. Selamat menikmati baik waktu sendirian bersama pasangan, bersama keluarga ataupun bersama teman. Selamat menikmati akhir pekan bagi pendengar yang tentunya memiliki agenda untuk mengunjungi ya destinasi wisata yang ada di seputar dataran tinggi Tanuh Gayo. Atau barangkali pendengar yang tetap menjalankan aktivitasnya di akhir pekan ini sama seperti saya. Tentunya semangat terus pendengar, semoga harinya berjalan dengan baik dan juga lancar ya dan juga sesuai dengan harapan kita masing-masing. Serta gimana kabarnya pendengar? Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat dan juga baik-baik saja ya. Jikapun sedang sakit, selalu kami doakan kita segera sembuh dan juga diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: FYI for Yay Info.
1: Eh, pulpen pink gue kemarin mana?
2: Tuh, di atas meja, cari aja.
1: Mana sih?
2: Ah,
3: biar itu aja gak bisa.
1: Gak ada.
3: Nih.
1: Itu kan bukan pink.
3: Oh, bukan ya?
1: Bukan.
3: Ini sumpit ya.
1: Balikin pulpen gue.
3: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
0: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan, dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
2: Aduh, gak ada, gimana dong?
1: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Ayo balikin. Mana?
3: Lah, itu.
1: Apa?
3: Yang dipakai sumpit buat makan mie ayam sama Dani.
0: FYI for Yay Info.
4: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
5: Ayu, sing we suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
6: Maaf, saya ndak bisa.
5: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
6: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
5: Aduh, bisa nyala lagi. Selamat.

Nah, tujuh pendengar, seperti biasa kan kita kembali hadirkan ya update terkini gunung kita pendengar, yakni Gunung Buritelong. Laporannya per 24 jam, tanggal 18 Juli 2026. Cuaca cerah hingga berawan, angin lemah ke arah timur laut, suhu udara sekitar 17 hingga 24 derajat Celcius. Gunung api terlihat jelas hingga tertutup kabut, asap kawah tidak teramati. Untuk pengamatan kegempaan, pendengar ada 5 kali gempa tektonik jauh dengan amplitudo 7 hingga 27 mm dan lamanya gempa sekitar 42 hingga 54 detik. Sebagai rekomendasi, masyarakat pengunjung pendaki Gunung Berapi Buritelong tidak mendekati area kawah Buritelong dalam radius 2 km dan juga tidak berada di daerah fumarola ataupun sulfatara pada saat cuaca mendung ataupun hujan. Tingkat kesimpulannya, pendengar, tingkat aktivitas Gunung Berapi Buritelong masih tetap berada di level 2, yakni waspada. Nah, tentunya pendengar kita di SPRRI Rimba Rebremli akan terus hadir, pendengar ya, untuk memberikan updatean terkini terkait gunung kita, yakni Gunung Buritelong.

0: Hai for yay info.
1: Es krim, es krim. Es krimnya, Bu. Es krim.
2: Bang, bang, es krim. Sini, Bang.
1: Neng, es krim, Neng.
2: Iya, masa rendang? Ah, siapa, Bang?
1: Si Neng bisa aja. Mau rasa apa, nih?
2: Moka.
1: Moka.
2: Ada nggak?
1: Ada, Neng, ada.
2: Ah. Hmm, enak bener, Bang. Siapa yang bikin?
1: Ya, salah ya, Neng. Ini turun-temurun. Keluarga saya ya bikin es krim, Neng.
2: Oh, tapi Abang tahu nggak siapa yang pertama bikin es krim?
1: Waduh, Neng. Siapa ya? Susah banget nanyanya, Neng.
2: Saya kasih tahu ya, Bang.
1: Iya, iya, iya.
2: Begini ceritanya. Pada tahun 62 Masehi, Raja Nero yang berasal dari Kerajaan Romawi menyuruh budaknya untuk mengambil es dan salju di pegunungan. Kemudian, es dan salju itu disajikan dengan madu dan buah. Lalu, di abad ke-13, Marco Polo kembali membawa resep minuman es dari Cina. Menurut penelitian, Cina memang terkenal sebagai pembuat resep minuman es dan minuman es itu disebut dengan sorbet. Sorbet memang merupakan bentuk awal dari es krim. Kemudian, seiring dengan berjalannya waktu, sorbet berubah menjadi es krim. Hal itu terjadi pada tahun 1500 sampai 1600-an di Italia, Prancis, dan Inggris. Para koki di sana mencampur es dengan susu. Setelah itu dilanjutkan dengan adanya penemuan freezer atau pendingin dan pembuat es krim. Tahu nggak, nama es krim berasal dari frase ice dan cream. Kedai es krim pertama dibuka di New York City pada tahun 1776. Sendok untuk menyendok es krim ke dalam wadah pertama kali ditemukan oleh Alfred Krail pada 2 Februari 1897. Gitu, Bang.
1: Gile, Neng. Pinter banget. Cerdas, Neng. Abang kira yang nemuin es krim mah malah kakek buyut Abang, Neng.
2: Abang GR. Jadi tahu kan sekarang, Bang, kalau gitu es krimnya gratis ya.
1: Ya, si Neng tega ah.
0: FYI for yay info.
3: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
4: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
3: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
4: Sama-sama, Ren.
3: Yes, Selly udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
5: Oh, no.
6: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
7: Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel. Dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

Nah, kali ini peringkat informasi terakhir yang bisa kita bagikan untuk edisi kali ini menemani ruang dengar Anda, yang tentunya peringkat informasi kita input dari situs laman berita resmi RRI, yakni rri.co.id. Seorang siswa kelas 6 peringkat sekolah dasar asal Boyolali, Jawa Tengah menjadi perhatian usai menemukan celah keamanan NASA. Temuan tersebut mengantarkan peringkat Ibrahim Al-Abrar menerima surat apresiasi resmi dari NASA Kamis 9 Juli 2026. Lantas tentunya mendengar siapakah Ibrahim Al-Abrar yang kini menjadi sorotan publik. Melansir dari akun Instagram pribadinya, pendengar, Ibrahim merupakan siswa SD Negeri 3 Geneng Sari, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali, yang kini duduk di bangku kelas 6 sekolah dasar. Ia merupakan anak kedua dari 3 bersaudara, pasangan Aminuddin Salas dan juga Hanisa Oktaviani. Nah, tentunya pendengar, ketertarikan Ibrahim terhadap dunia teknologi memulai dari kegemarannya memainkan game digital sejak masih belia di rumah. Dukungan orang tua pendengar membuatnya mulai mempelajari pemrograman secara mandiri hingga mampu membuat game sederhana melalui proses belajar. Nah, tentunya pendengar, hasil tersebut tentunya ya menunjukkan proses pelaporan kerentatan memerlukan ketelitian, kesabaran serta pemahaman terhadap prosedur yang telah ditetapkan oleh lembaga. Pengalaman itu juga pendengar menjadi bagian penting perjalanan belajar Ibrahim sebagai peneliti keamanan cyber muda. Kedepan pendengar tentunya Ibrahim bercita-cita menjadi profesional di bidang keamanan cyber dan juga terus mengembangkan kemampuan teknologi informasi. Nah, bagi pendengar dimanapun Anda berada yang ingin mencari dan juga membaca rangkaian informasi terkini, tentunya bisa membuka situs laman berita resmi RRI yakni rri.co.id.

0: Di era digital, jejak kita di internet ibarat tinta permanen. Bijaklah sebelum membagikan informasi, karena sekali terunggah, sulit untuk dihapus. Ingat, literasi digital bukan hanya soal teknologi, tapi juga soal tanggung jawab. Gunakan teknologi untuk tumbuh, bukan untuk tenggelam. Literasi digital membantu kita memilah informasi, menjaga privasi, dan tetap produktif di dunia maya.
1: Mbok, tolong taruh wajan di atas kompor yang nyala itu.
2: Baik, Bu.
1: Masukkan 2 sendok makan minyak goreng, terus tunggu sampai panas.
2: Ini udah, Bu. Udah panas minyaknya.
1: Ya, masukkan bumbu yang udah diulek dan tunggu sampai baunya harum.
2: Udah juga, Bu. Udah harum ini. Terus apa lagi, Bu?
1: Ya, tuangkan santannya, toh.
2: Oh, udah juga. Apa lagi, Bu?
1: Kalau sudah, kasih salam.
3: Selamat pagi menjelang siang.
1: Lola Zala. Intermezzo.

Nah, baiklah pendengar, demikian untuk program kita di Selingan Musik dan juga informasi untuk edisi kali ini. Tentunya kami mengucapkan terima kasih banyak atas atensi pendengar semua. Nantinya pendengarkan siar kita, Bung Ibnu akan menemani ruang dengan Anda, dan saya Riki Tonang pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: la sfangogna.
1: Republik Indonesia masih ada karena pemimpin Republik masih ada, tentara Republik masih ada, pemerintah Republik masih ada, wilayah Republik masih ada, dan di sini adalah Aceh.
2: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa clash atau agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada.
2: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kW pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
3: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
2: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada, walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
4: Dari sini Indonesia masih ada.
2: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salama, yang menjadi pelopor radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya radio darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
1: Republik Indonesia masih ada.
2: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar hasil seludupan dari Malaya digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu, padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pendengar Pro 1 RRI Rimba Raya dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga semua aktivitas yang Anda laksanakan hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Senang sekali saya Ibnu dapat menemani Anda dengan serangkaian acara yang telah kami persiapkan di edisi hari ini, Minggu 19 Juli 2026. Bersama saya pendengar, kami akan hadirkan rangkaian program hari ini hingga ke pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Dimulai dengan program Idola Indonesia Layak Anak. Pada pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, pendengar, dinamika olahraga dapat Anda ikuti bersama Pro 3 RRI Jakarta. Dan setelahnya akan ada program Zona Musik dan Informasi. Pada pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, musik tradisional dan budaya. Dan setelahnya akan ada program musik religi penanti kumandang azan juhur untuk wilayah Bener Meriah dan sekitarnya. Dan pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Takengon Anda dapat ikuti di program Keberseluni dan dilanjutkan dengan program Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, diselingi dengan program Cek Fakta pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar tetap bersama kami di FM 90.1 MHz, kita akan lanjut dengan program Idola Indonesia Layak Anak di edisi hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat pendengar, salam ceria, dan salam anak Indonesia. Selamat pagi adik-adik hebat, ayah dan bunda, serta seluruh pendengar setia studio produksi RRI Rimba Raya 90,1 MHz. Senang sekali saya Ibnu dapat kembali hadir menemani Anda dalam program Idola Indonesia Layak Anak. Sebuah program yang menghadirkan informasi, edukasi, dan inspirasi seputar dunia anak demi mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, kreatif, serta berakhlak mulia. Memasuki tahun ajaran baru, tentu banyak anak yang mulai bersekolah di tempat yang baru. Ada yang masuk SD, SMP, SMA, bahkan ada juga yang pindah sekolah karena mengikuti orang tua atau alasan lainnya. Perubahan ini tentu membawa pengalaman baru yang menyenangkan, tetapi juga bisa menimbulkan rasa gugup, malu, bahkan takut. Nah, pendengar, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tema yang sangat bermanfaat, yaitu cara beradaptasi dengan lingkungan sekolah yang baru. Semoga melalui pembahasan ini, adik-adik semakin percaya diri menjalani hari-hari di sekolah dan mampu menjalin persahabatan yang baik dengan lingkungan sekitar. Pendengar yang kami banggakan, berada di lingkungan sekolah yang baru merupakan pengalaman yang wajar dialami setiap anak. Tidak perlu merasa takut jika pada hari-hari pertama masih merasa canggung. Hampir semua teman baru juga merasakan hal yang sama. Lalu, bagaimana agar proses beradaptasi menjadi lebih mudah? Pertama, tanamkan rasa percaya diri. Yakinlah bahwa setiap anak memiliki kelebihan masing-masing. Tidak perlu membandingkan diri dengan teman lain, bersikap apa adanya akan membuat orang lebih mudah mengenal dan menerima kita. Yang kedua, pendengar, mulailah berkenalan dengan teman-teman baru. Tidak perlu menunggu diajak berbicara, cobalah menyapa terlebih dahulu dengan senyum yang ramah. Sapaan sederhana seperti, "Halo, namaku," dapat menjadi awal dari sebuah persahabatan yang indah. Dan yang ketiga, hormati guru dan seluruh warga sekolah. Guru bukan hanya mengajar pelajaran di kelas, tetapi juga menjadi pembimbing dalam membentuk karakter, bersikap sopan, mendengarkan arahan, dan menaati tata tertib sekolah akan membantu proses adaptasi berjalan lebih baik. Yang keempat, ikut berpartisipasi dalam kegiatan sekolah. Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, olahraga, pramuka, seni, atau kegiatan keagamaan dapat membantu menambah teman sekaligus mengembangkan bakat dan minat. Yang kelima, jangan ragu bertanya. Jika belum mengetahui letak ruang kelas, perpustakaan, UKS, atau belum memahami jadwal pelajaran, jangan malu untuk bertanya kepada guru maupun kakak kelas. Bertanya adalah tanda semangat untuk belajar. Nah, pendengar Pro 1 RRI Rimba Raya dimanapun Anda berada, selain anak-anak, peran orang tua juga sangat penting dalam mendukung proses adaptasi di sekolah. Ayah dan bunda dapat memberikan semangat setiap pagi, mendengarkan cerita anak sepulang sekolah, memberikan motivasi ketika anak menghadapi kesulitan, serta mengajarkan pentingnya menghormati guru dan menyayangi teman. Dengan dukungan keluarga, anak akan merasa lebih percaya diri menghadapi lingkungan baru. Tak kalah penting, pendengar, sekolah juga perlu menjadi tempat yang nyaman, aman, ramah, bebas dari perundungan atau bullying, serta memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anak untuk berkembang sesuai potensi yang dimiliki. Lingkungan adalah yang positif akan membantu anak tumbuh menjadi pribadi yang mandiri, berprestasi, dan memiliki kepedulian terhadap sesama. Adik-adik yang hebat, ingatlah bahwa teman yang baik bukanlah teman yang paling populer, tetapi teman yang saling menghargai, saling membantu, dan saling mengingatkan dalam kebaikan. Jadilah pribadi yang ramah, suka berbagi,
menghargai perbedaan, serta menjaga kebersihan dan ketertiban di sekolah. Dengan begitu, sekolah akan menjadi tempat belajar yang menyenangkan setiap hari. Pendengar Pro 1 RRI Rimba Raya dimanapun Anda berada, demikian perbincangan kita dalam program Idola Indonesia Layak Anak hari ini dengan tema Cara Beradaptasi dengan Lingkungan Sekolah yang Baru. Semoga pembahasan ini dapat menjadi bekal bagi adik-adik yang sedang melalui perjalanan di sekolah baru agar lebih percaya diri, mudah bergaul, serta mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan penuh semangat. Mari bersama-sama kita wujudkan sekolah yang ramah anak, bebas dari perundungan, menghargai perbedaan, dan menjadi tempat tumbuhnya generasi Indonesia yang cerdas, sehat, kreatif, serta berakhlak mulia. Saya Ibnu mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dalam program Idola Indonesia Layak Anak. Tetap semangat belajar, hormati guru, sayangi teman, dan teruslah menjadi anak Indonesia yang membanggakan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak Indonesia, salam RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Bandar Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Pendengar, demikian tadi program Idola Indonesia Layak Anak di edisi hari ini. Dan Anda dapat ikuti program ini setiap hari Minggu pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kita lanjut dengan lagu-lagu dan informasi hingga pukul 11.00 waktu Indonesia Barat nanti. Tetap bersama kami di FM 90,1 MHz, Pro 1 RRI Rimba Raya.

Tri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

Halo Indonesia. Biasanya ketika kita bicara soal anak muda SMP, yang terbersit adalah sikap remaja ABG yang sok-sokan, suka tawuran ataupun melakukan berbagai hal konyol. Tapi menariknya baru-baru ini, para siswa SMP Negeri 3 Tasikmalaya justru memberikan contoh terpuji. Para siswa di kelas 8B urunan untuk beli sepatu buat temannya yang sepatunya sudah rusak tapi tak punya uang untuk beli sepatu. Kisah ini lantas jadi viral. Sampai-sampai Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ikut menyumbang sebagai bentuk apresiasi atas apa yang ditunjukkan oleh para siswa SMP ini. So, bagaimanakah pembelajaran ini jadi inspirasi buat kita? Pertama-tama, para siswa ini mengajarkan semua yang baik awalnya hanyalah sebuah ide. Ide menolong ini sebenarnya datangnya dari seorang siswa bernama Raffi. Tapi ketika ide ini dilemparkan dan ditangkap oleh orang lainnya yang mendukung, ide ini pun bergulir sehingga uang pun terkumpul. Nah, jika kita kaitkan bagi para pelaku bisnis UMKM, kita bisa mengatakan semuanya juga dimulai dari sebuah ide. Namun, ide itu harus dilempar kepada orang yang tepat. Ide yang bagus jika dilempar kepada orang yang tepat, maka hasilnya ide itu bisa ditindaklanjuti dan dijalankan. Kedua, jika dipraktikkan dalam bisnis, banyak pula usaha yang awalnya adalah kepedulian ataupun rasa empati. Di beberapa tepi kota, ada bisnis rumah makan yang berkembang yang didasari pada rasa kasihan kepada para supir ataupun kernet bis jarak jauh. Mereka butuh istirahat dan makan. Rasa empati dan kepedulian ini lantas berubah menjadi ide bisnis. Nah, bisakah Anda juga memikirkan dengan rasa empati dan kepedulian apa yang bisa Anda lakukan untuk membantu melalui bisnis usaha Anda? Ketiga, apa yang dilakukan oleh para siswa inilah yang sebenarnya mirip dengan crowdfunding, yakni upaya mengumpulkan dana dari masyarakat. Faktanya, ada banyak bisnis dengan kekurangan modal yang justru bisa dibantu dengan crowdfunding. Ide awal crowdfunding awalnya adalah dari para artis yang butuh modal untuk membuat lagu di tahun 2003. Dan ternyata banyak masyarakat yang bersimpati dan ikut mendukung. Jadi sebenarnya jika ide bisnis dan usaha Anda adalah sesuatu yang luhur dan mulia, sebenarnya ide crowdfunding juga bisa dilakukan. Inilah pelajaran bisnis sederhana yang bisa dipetik. Semoga jadi inspirasi berharga buat kita semua. Dari saya Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

0: dulu
1: Eh, John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
0: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
1: Dih, egois, asapnya loh ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
0: Ya udah, aku matiin deh kalau gitu. Maaf ya.
3: Woi, tolong! Airnya makin naik nih. Woi, ini gimana? Ini air udah naik di kasur nih, woi. Tolong itu laptop gua.
4: Waduh, laptopnya belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
3: Ya elah, makin nanya. Bentar. Laptop mau masuk nih.
5: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
3: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, lorong ngapain? Weh, tolong laptop gua!

0: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me.
3: Thank you.
2: Kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Sa, temenin kakak belanja yuk.
8: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
7: Nah, itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
8: Kan nanti dikasih plastik, Kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
7: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
8: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
7: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
8: Siap kakakku.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Bandar Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Pendengar, masih kami temani Anda dengan lagu-lagu dan juga informasi di edisi pagi menjelang siang ini. Dan kembali kami hadirkan satu buah informasi untuk Anda. Dari laman rri.co.id, pendengar, dari Jakarta, pencarian korban tenggelamnya KM Nurul Salsa di perairan barat Pulau Polasi, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, membuahkan hasil. Pada hari keempat operasi pencarian, 5 orang berhasil ditemukan dalam kondisi selamat. Mereka terdiri dari Siti Amang, 55 tahun, Andi Samad, 62 tahun, Aseng, 23 tahun, Diska, 7 tahun, dan Sri Ardita, 17 tahun. Para korban diketahui mengapung di laut sebelum akhirnya terlihat oleh kapal nelayan yang melintas. Mereka mengaku berhasil setelah bertahan hidup dengan berpegangan pada rompong milik nelayan. Kelima korban ditemukan oleh KMN Sinar Motoanging 04 di sekitar Pulau Matalang. Penemuan korban tersebut kemudian dilaporkan oleh Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Iwan Darmawan Aras kepada tim SAR. Menindaklanjuti laporan tersebut, Basarnas Makassar langsung mengerahkan KN SAR Kamajaya untuk melakukan penjemputan dan evakuasi. Kepala Kantor SAR Kelas A Makassar, Muhammad Arif Anwar, mengatakan seluruh korban segera dievakuasi untuk mendapatkan penanganan medis. Arif menambahkan kemampuan para korban untuk bertahan hidup dengan berpegangan pada rompong nelayan menjadi faktor penting. Menurut dia, hal ini memungkinkan mereka tetap selamat hingga akhirnya dapat ditemukan. Basarnas memastikan proses pencarian terhadap korban lainnya masih terus dilakukan. Tim SAR gabungan melanjutkan penyisiran laut dan pemantauan area yang diperkirakan menjadi jalur hanyut korban berdasarkan analisis arus. KM Nurul Salsa sebelumnya berlayar dari Pulau Jampea menuju Pelabuhan Banteng Selayar Rabu 16 Juli 2026 pagi. Sekitar 5 jam kemudian kapal tersebut dihantam cuaca buruk hingga rusak dan akhirnya tenggelam. Dengan penemuan 5 korban tersebut, jumlah korban yang selamat kini tercatat sebanyak 52 orang dari total 78 penumpang. Satu orang ditemukan meninggal dunia dan 20 lainnya hingga kini masih dalam pencarian. Tetap bersama kami pendengar di FM 90,1 MHz, Pro 1 RRI Rimba Raya.

0: Perbedaan budaya seharusnya tidak memisahkan kita. Keberagaman budaya seharusnya membawa kekuatan kolektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Yakinlah, dalam keberagaman ada keindahan dan kekuatan.
1: Kakak, Pancasila itu apa?
2: Pancasila itu dasar negara kita, Indonesia. Kehidupan kita harus berdasar pada Pancasila.
1: Kok begitu?
2: Adek tahu tidak sila pertama di Pancasila itu apa?
1: Tahu dong, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Nah, contoh hidup, sesuai sila pertama, kita harus rajin beribadah kepada Tuhan dan rajin berdoa.
1: Kalau sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, contohnya apa?
2: Kalau sila kedua, tidak membeda-bedakan teman, hormati mama papa, juga sayang sama kakak.
1: Kalau sila ketiga sampai kelima, contohnya apa saja kak?
2: Dari sila ketiga sampai sila kelima, intinya kita harus gotong royong, membantu sesama teman, dan hargai juga kerja keras orang lain.
1: Oh begitu, mulai sekarang Ade akan bersikap sesuai Pancasila. Terima kasih kakak.
2: Oke, Dek.

Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.

0: 妈妈，妈妈，
1: 이야나예요
0: 꼬라이똥멍사뻗들랑아지妈妈
1: 이야야나요 padahal itu kan perbuatan yang gak baik.
0: Iya ma, masa pedalangan itu kan dorok. Apalagi buang sampah di dalam, di selokan, di sungai. Itu udah baik. Masa pedalangan itu dorok, bawahnya nakit. Dan masana itu kita. Masa orang bosan korot itu. Anak kecil aja tahu buang sampah harus di tempatnya.
2: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar. Dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
3: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu sayang?
2: Loh, kok manggilnya sayang?
3: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
2: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
4: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Ih, orang zaman sekarang bercandaannya agak lain ya. Ini loh, ada video lucu. Pas aku baca komennya, kok orang-orang pada ngatain lucu banget kayak anak autis. Terus ada lagi nih yang bilang cacat banget. Kenapa ya kata autis atau kata cacat itu dipakai untuk bercandaan?
1: Iya juga ya, kan kata-kata itu gak seharusnya dijadiin bahan bercanda karena bisa menyakiti beberapa pihak.
0: Ayo, biasakan untuk tidak menggunakan kata autis atau cacat sebagai bahan lelucon. Istilah tersebut bukanlah lelucon dan dapat menyakiti banyak orang. Marilah kita pilih kata-kata yang lebih menghargai dan inklusif.
2: Bau apa nih ya? Kok kayak bau gas ya? Apa ada yang bocor nih gasnya ya?
3: Tahukah Anda bahwa gas alam yang kita gunakan sehari-hari aslinya tidak punya aroma apapun? Aroma menyengat yang sering Anda cium saat terjadi kebocoran bukan bau asli gas, melainkan zat khusus bernama etil merkaptan yang sengaja ditambahkan agar Anda bisa mendeteksi kebocoran dengan cepat. Jadi, kalau Anda mencium bau menyengat seperti telur busuk di sekitar kompor atau tabung gas, segera matikan aliran gas, buka ventilasi, dan jauhi sumber api.

0: Para pendengar, pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, saatnya kami bergabung bersama Pro3 RRI Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti dinamika olahraga bersama Pro3 RRI Jakarta.

Tim nasional Inggris segel peringkat 3 Piala Dunia 2026 kalahkan Prancis 6-4. Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri lolos ke final Japan Open 2026. Kimi Antonelli pole position di Grand Prix Belgia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 19 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tim nasional Inggris sukses menjadi peringkat ketiga Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis dengan skor mencolok 6-4 dini hari tadi. Laporan disampaikan Nurdiansyah Krisna. Here come France again.
1: Inggris menutup Piala Dunia 2026 dengan merebut peringkat ketiga usai mengalahkan Prancis 6-4 dalam laga best of three di Stadium Hard Rock, Amerika Serikat dini hari tadi. Inggris langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit awal dibunyikan. Hasilnya, Declan Rice membuka keunggulan melalui tembakan jarak jauh pada menit ketiga. Gol cepat tersebut membuat permainan Inggris semakin percaya diri menguasai pertandingan. Sebaliknya, Prancis justru kesulitan keluar dari tekanan sepanjang awal laga. Tekanan Inggris kembali membuahkan hasil pada menit ke-18 melalui sundulan Ezri Konsa. Back Aston Villa itu memanfaatkan sepak pojok Rice untuk menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Unggul 2 gol tidak membuat Inggris mengendurkan serangan. Tim asuhan Thomas Tuchel terus menekan pertahanan Prancis melalui kecepatan Marcus Rashford dan Saka Bukayo. Usaha tersebut berbuah gol ketiga pada menit ke-37. Rashford mengirim umpan matang yang diselesaikan Saka dengan tembakan rendah ke sudut gawang. Menjelang turun minum, Inggris kembali menghukum lini belakang Prancis. Saka mencetak gol keduanya pada waktu tambahan pertama babak pertama. Setelah menerima umpan Eberci Eze, keunggulan 4-0 bertahan hingga babak pertama berakhir. Meski demikian, Prancis tampil jauh berbeda setelah memasuki babak kedua. Didier Deschamps langsung melakukan 4 pergantian pemain sekaligus. Perubahan tersebut membuat serangan Leblu menjadi lebih hidup dibandingkan babak pertama. Hasilnya langsung kelihatan ketika Kylian Mbappe mencetak gol pada menit ke-48. 6 menit berselang, Bradley Barcola memperkecil skor menjadi 2-4. Mbappe kembali berperan penting dalam setelah mengirim umpan matang kepada rekannya tersebut. Momentum Prancis semakin terasa ketika Mbappe mencetak gol keduanya pada menit ke-66. Skor berubah menjadi 3-4. Prancis terus menekan, namun Inggris memperoleh hadiah penalti pada menit ke-85. Saka Bukayo yang maju sebagai El Gojo mencetak, menjalankan tugasnya dengan sempurna. Gol tersebut melengkapi hat-trick Saka sekaligus membawa Inggris ke menjauh menjadi 5-3. Namun drama pertandingan belum benar-benar berakhir. Usman Dembele sempat menyalakan harapan Prancis melalui golnya pada waktu tambahan ke-6 babak kedua. Selisih 1 gol membuat Leblu terus berburu memburu gol penyeimbang. Akan tetapi Jude Bellingham mematahkan harapan tersebut 2 menit kemudian. Ia mencetak gol pamungkas Inggris untuk mengamankan kemenangan 6-4. Selesai pertandingan, kepala pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel berharap para pemainnya tetap bangga dengan medali perunggu, medali pertama untuk 60 tahun keikutsertaan Inggris di Piala Dunia 2026.
2: I hope that the players can be proud on that.
3: Ini adalah medali pertama dalam 60 tahun Piala Dunia terbaik di tanah asing. Saya harap para pemain bisa bangga akan hal itu suatu saat nanti. Kami sangat kompetitif, jadi kami hampir tidak membiarkan diri kami bangga dengan tempat ketiga. Karena 18 bulan yang lalu kami menetapkan tujuan tertinggi. Kami menetapkan mimpi tertinggi untuk dikejar dan kami sangat-sangat ambisius dengan mimpi kami untuk mencapai final dan memenangkan Piala Dunia. Jadi ini sangat menyakitkan.
2: So it's very very painful if you miss out.
1: Di sisi lain, kepala pelatih timnas Prancis Didier Deschamps harus puas menutup masa baktinya bersama Le Bleu dengan hasil kurang memuaskan. Kendati demikian, ia tetap bangga dengan tim asuhannya dan dia berharap para staff dan pemain terus merasakan hal tersebut.
3: Ini adalah akhir dari sesuatu yang mewakili hal terindah. Saya memulainya, ada beberapa orang yang ada di sana, mungkin pada tahun 2012, dengan menempatkan tim Prancis di atas segalanya. Saya berakhir di ruang ganti dengan mengatakan hal yang sama. Mereka bisa pergi ke semua klub terbesar di dunia, tetapi tidak ada yang lebih tinggi dari jersey tim Prancis ini.
1: Finish ketiga bagi Inggris menjadi posisi terbaik mereka di kompetisi Piala Dunia sejak memenangkannya pada tahun 1966. Sementara Prancis harus puas mendapatkan hasil kurang memuaskan di Piala Dunia tahun ini setelah sebelumnya juara Piala Dunia 2018 dan runner-up di Piala Dunia 2022. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk

0: Di sisi lain, Mikael Olise memecahkan rekor assist terbanyak dalam satu edisi Piala Dunia yang sebelumnya dipegang Pele sejak 1970. Assist ketujuh bagi Olise tercipta saat Prancis kalah 4-6 dari Inggris di perebutan tempat ketiga. Saat ia masuk sebagai pemain pengganti dan memberikan assist untuk gol Kylian Mbappe, Olise finish sebagai raja assist dengan 7 assist, unggul jauh dari Mbappe, Bruno Guimarães, Martin Odegaard, dan Brahim Diaz yang masing-masing hanya 4. Rekor Pele 6 asis pada 1970 bertahan 56 tahun sebelum dipatahkan Olise. Meski Prancis finish keempat, pemain 24 tahun ini menutup turnamen dengan status pencatat asis terbanyak sepanjang masa dalam satu edisi Piala Dunia.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Kabar sepak bola lainnya. Chelsea mencapai kesepakatan dengan Aston Villa untuk merekrut gelandang Morgan Rogers seharga 117 juta pound, 2,8 triliun rupiah. Rogers, 23 tahun, menyetujui kontrak 6 tahun hingga 2032 dengan opsi perpanjangan 1 tahun.

timnas Inggris pada November 2024 dan tampil di seluruh 6 pertandingan Inggris di Piala Dunia 2026. Ia berkontribusi 1 assist di semifinal melawan Argentina. Middlesbrough memiliki klausul 20% dari keuntungan penjualan.

0: bubar lintasan balap. Kimi Antonelli berhasil meraih pole position di Grand Prix Belgia dengan catatan waktu 1 menit 44,361 detik, mengungguli Max Verstappen, Red Bull, dan Lando Norris McLaren. Verstappen kesulitan mengejar catatan waktu Antonelli dan finish di posisi kedua dengan 1 menit 44,678 detik. Sementara Russell, Lawson, Gasly, Colapinto, Hülkenberg, Sainz, dan Berman gagal melaju ke Q3, Qualifying 3. Antonelli menunjukkan performa impresif sepanjang sesi kualifikasi, memastikan posisi start terdepan untuk balapan utama di sirkuit Spa-Francorchamps pada malam nanti waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita menuju ke sepak bola tanah air. Sambut musim baru Persib, terus panaskan bursa transfer demi perkuat tim. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Menyambut musim baru, Persib Bandung melakukan gebrakan panas di bursa transfer. Di bawah nahkoda baru Igor Tolik, Bang Bandung tak hanya agresif merekrut pemain, tetapi juga berencana menghadirkan kejutan besar bagi Boboto. Gaku Donut sudah dicanangkan sebagai senjata mematikan, sementara satu nama besar dikabarkan menjadi rekrutan yang dinanti. Pelatih Igor Tolik menegaskan bahwa pemain anyarnya, Gaku Donut sudah akan menjadi pemain krusial. Gelandang asal Jepang ini dinilai memiliki kemampuan taktis yang lengkap.
2: Ini dia dapat memberi kami kekuatan untuk menyerang. Dia dapat dengan cepat membaca pergerakan lawan bertahan dan menyerang juga menahan. Dia juga sama bagusnya saat mengirim umpan dari lini tengah ke depan. Jadi ini adalah kualitasnya, 1-2 sentuhan untuk mengirimkan bola ke depan. Inilah spesialnya transisi ini. Dia cepat dan dalam mengikuti.
1: Di sisi lain, manajemen sengaja menyimpan rapat identitas final rekrutan untuk menghindari pembatalan di menit-menit akhir. Rumor terkuat mengarah pada Mariano Peralta, winger tajam asal Argentina yang dinobatkan sebagai pemain baik Super League musim lalu. Komisaris Persib Umuh Mukhtar sebelumnya meminta Boboto bersabar menanti pengumuman resmi.
3: Ya sih. Oh.
4: Berarti pengumuman pemain baru kapan lagi?
3: Sabarlah, pokoknya mah kejutan aja gitu kan. Sabar aja, orang yang ditunggu-tunggu ya, penting juga, siapapun juga, tidak menutup, ya cuma ini juga. Ada yang lebih baik nanti ya, ada yang lebih baik cuma sehari. Namanya Boboto senang, Boboto tenang, gitu ya.
1: Sejauh ini Persib Bandung resmi mendatangkan 6 pemain baru untuk musim kompetisi 2026-2027, yakni Ragnar Ortmangun, Sunny Walsh, Gabriel Mutombo, Luka Menalo, Gaku Tonatsuda, dan Barca Sekulik. Dari Jakarta, Kansuar Rizky Prodi RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jakarta akan absen di Piala Presiden 2026 karena jadwalnya bentrok dengan pemusatan latihan di Thailand pada 27 Juli hingga 16 Agustus. Pelatih Sinteyong mengonfirmasi tim utama akan berangkat, sementara manajemen mendelegasikan tim muda EPA U20 untuk bertanding di grup B bersama Persebaya Surabaya, PSMS Medan, dan Port FC di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Kebijakan diambil karena jadwal TC luar negeri sudah tersusun permanen sebelum Sinteyong resmi menjabat.
1: Jadi untuk Piala Presiden kami akan ke Thailand untuk pemusatan latihan pramusim dari 27 Juli hingga 16 Agustus. Jadi, tim pertama kami tidak akan berpartisipasi. Jadwal itu sudah lama ditetapkan saat saya pertama kali ditunjuk ke sini. Saya rasa ini akan menjadi kesempatan bagus bagi para pemain U20 kami untuk berkembang.
0: Langkah ini menjadi strategi awal Persija menyongsong Liga 2026-2027, mematangkan tim senior di luar negeri sekaligus memberikan panggung kompetitif bagi pemain akademi. Tim utama akan fokus pada peningkatan fisik dan taktik selama TC di Thailand.

0: dari Liga 1 kita ke Liga 2. Pelatih Semen Padang FC Neil Maizar berkomitmen penuh membawa tim langsung promosi ke Super League setelah terdegradasi. Ia menekankan pentingnya persiapan matang mengembalikan mental dan stabilitas tim pasca degradasi. Skuad dipersiapkan agresif dengan mendatangkan pemain asing, naturalisasi, dan nasional berpengalaman. Neil Maizar menargetkan promosi otomatis dengan kerja keras dan persiapan matang sepanjang musim. Semen Padang FC bertekad kembali ke kasta tinggi sepak bola Indonesia.
1: Semua tim itu maunya kelebihan dan kekurangan juga. Bagus biasanya. Tapi yang penting buat saya sekarang ini bagaimana mereka timnya lebih penting. Nah, kita juga ada membutuhkan medan seperti ini, Semarang seperti ini, Pembalu seperti ini. Tapi itu semuanya punya kualitas. Tergantung kita bagaimana jangan menganggap kita lebih hebat dengan kita. Tapi buat saya penting di tim ini kita perbaiki, kita ya latih, bagaimana kita menjadi lebih baik untuk lebih jauhnya kan. Itu. Saya nggak buat itu suatu tantangan buat saya. Kalau aja kan sumsel saya harus jadi juara-juara di Medan juga. Yang penting kan kita kalau hasilkan kita nggak mau, ya, itu menghitungan. Tapi kalau kerja kita nggak mau, rugi dong. Oh, promosi ya itu tantangan. Dan itu kan kerja, bukan kerja saya, kerja tim. Tim pati, pemain, manajer, dan sebagainya. Insya Allah, jangan sombong aja. Kalau sombong gak boleh. Teman aja bilang, kita sombong kemana? Tapi Tuhan ya. Di lapangan hijau
0: bersama berlaga hebat. Sesi latihan perdana langsung difokuskan untuk menggenjot fisik, daya tahan, dan ketahanan mental pemain agar berada dalam kondisi prima. Sikap profesional sangat ditekankan untuk menghadapi kompetisi Liga 2 Championship musim 2026-2027.

0: Kita ke arena futsal. Luis Estrella mengungkapkan perbedaan pembinaan futsal antara Indonesia dan Portugal terletak pada organisasi kompetisi usia dini yang terstruktur. Di Portugal, anak-anak sudah aktif bermain sejak usia 4 hingga 5 tahun dengan latihan rutin setiap hari dan kompetisi berjenjang dari U6 hingga U19. Pondasi yang kuat sejak usia dini ini menjadi penentu utama lahirnya pemain berkualitas.
1: Yes, the main difference is organization.
2: Perbedaan utamanya terletak pada aspek organisasinya. Hal yang tidak mereka miliki, perbedaan utamanya adalah organisasi. Di Portugal, anak laki-laki maupun perempuan mulai bermain futsal sejak usia 4 atau 5 tahun. Mereka berlatih setiap hari dan bertanding setiap minggu. Ada kompetisi untuk kelompok usia U6, U8, U10, dan U13. Serta kejuaraan nasional untuk kelompok usia U15, U17, dan U19. Baik untuk anak laki-laki maupun perempuan, kegiatannya berlangsung selama 11 bulan. Dan mulai dari kelompok usia U13, terdapat turnamen tingkat nasional maupun internasional.
1: Boys and girls, 11 months. And starting under 13, national, international tournaments.
0: Sebaliknya, Indonesia belum memiliki struktur kompetisi usia dini yang tertata rapi seperti Portugal. Pembinaan yang terstruktur sejak usia dini sangat penting untuk menghasilkan pemain futsal berkualitas di masa depan. Portugal telah membuktikan proses yang terorganisir dengan baik dapat mencetak pemain-pemain berbakat yang mampu bersaing di tingkat internasional.

Dari Olahraganet, Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri lolos ke final Japan Open 2026 setelah mengalahkan wakil Jepang Takuro Hoki Yugo Kobayashi. Melalui rubber game 21-14, 19-21, 21-18. Fajar Fikri mengawali dengan baik, sempat kendor di game kedua, namun tampil tenang di poin kritis game ketiga. Mereka membalas kekalahan di final Denmark Open 2025 dan menyebut kekompakan serta dukungan partner dan pelatih menjadi kunci kemenangan. Di sisi lain, Putri Kusumawardani gagal ke final setelah kalah dari Akane Yamaguchi. Meskipun mengambil game pertama 21-9, Putri KW kehilangan momentum dan terlalu banyak kesalahan di dua game berikutnya, sehingga langkahnya terhenti di semifinal. Harapan Indonesia di Japan Open 2026 kini bertumpu pada Fajar Fikri di final.

dari Arena Voli. Timnas Voli Putra Indonesia melaju ke final C5 Cup 2026 setelah mengalahkan Vietnam 3 set langsung di semifinal. Indonesia tampil percaya diri meskipun Vietnam dianggap memiliki materi pemain terbaik. Tim pelatih meminta pemain mengurangi kesalahan servis dan memperbaiki penerimaan bola pertama yang mengubah jalannya set pembuka. Strategi berhasil mengganggu konsentrasi Vietnam dan menurunkan mental tim lawan. Indonesia menjalankan pola berbeda di set kedua dengan mengarahkan servis kepada pemain utama Vietnam bernomor punggung 17 untuk membatasi kontribusinya. Tekanan berulang membuat penerimaan bola pemain tersebut terganggu, sehingga Vietnam kesulitan menyusun serangan dan kehilangan kestabilan. Indonesia mengendalikan tempo pertandingan lewat tekanan servis, membuat Vietnam kesulitan menjalankan serangan cepat dan variasi tengah.

Dengan disampaikannya kabar dari bola voli tadi, mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Demikian tadi telah kita ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta. Dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Benar Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Yang kami pancar luaskan dari Jalan Buntul Nangka, Paya Gajah, Simpang 3 Redelung, Benar Meriah. Dan pendengar, selamat siang kami ucapkan bagi Anda yang disibukkan dengan aktivitasnya di siang ini. Semoga apapun itu aktivitas Anda dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan tetap bersama kami di FM 90,1 MHz. Kami akan temani aktivitas Anda dengan lagu-lagu dan juga informasi hingga pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Dan tetap semangat tentunya untuk Anda semua yang mungkin sedang berkumpul bersama keluarga ataupun sanak saudara Anda yang sedang menikmati hari libur ya di hari Minggu ini. Dan tentunya tetap bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya.

Saudara, judi bukan sekadar permainan. Judi adalah aktivitas mempertaruhkan uang atau barang berharga pada hasil yang belum pasti dengan harapan dan keuntungan yang besar. Di Indonesia, segala bentuk perjudian dilarang keras, baik judi konvensional maupun judi online. Semuanya diatur dalam KUHP Pasal 303 dan Undang-Undang ITE dengan ancaman pidana penjara dan denda berat. Tak hanya melanggar hukum, judi juga berdampak serius pada kehidupan nyata. Kecanduan judi bisa merusak kesehatan mental, menghancurkan keuangan, memicu konflik keluarga, bahkan mendorong tindakan kriminal. Ingat, judi bukan jalan keluar, tapi jalan menuju masalah baru. Jika Anda atau orang terdekat Anda mulai terjerat judi, segera cari bantuan melalui layanan kesehatan mental atau konsultasi profesional. Hentikan judi, lindungi diri, keluarga, dan masa depan kita semuanya.

0: Tahukah kamu, hujan bukan hanya air yang jatuh dari langit, tetapi juga anugerah luar biasa bagi kehidupan. Setiap tetes hujan membawa manfaat, menyuburkan tanaman dan tanah, mengisi kembali sumber air kita, dan membantu menyejukkan bumi yang panas. Tapi, tahukah kamu, hujan juga bisa membawa cerita menarik. Rintik hujan pertama punya aroma khas yang disebut sebagai petrichor. Dalam 1 menit, ada 1 miliar ton air hujan yang turun ke bumi.
1: Wah, hujan itu ajaib.
0: Jadi, saat hujan turun, jangan hanya berlindung, tapi syukurilah karunia-Nya, karena hujan adalah kehidupan. Hujan, anugerah dari langit untuk kita semua.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum. Tahukah Anda, jika inflasi terkendali, ekonomi tetap sehat. Namun, bila terlalu tinggi, daya beli masyarakat bisa menurun. Karena itu, belanja bijak dan pantau harga kebutuhan pokok menjadi langkah cerdas menghadapi inflasi. Inflasi terkendali, ekonomi stabil. Investasi adalah cara mengelola uang agar nilainya berkembang di masa depan. Sebelum berinvestasi, kenali tujuan, pahami risiko, dan pastikan produknya legal dan diawasi OJK. Tahukah Anda, investasi bukan cuma untuk orang kaya. Dengan investasi, yang kita lakukan hari ini bisa berkembang untuk masa depan nanti. Mulai dari yang kecil, pilih yang aman dan legal, dan pahami risikonya. Investasi cerdas, masa depan berkualitas.

0: Anda masih mendengarkan 90,1 FM RRI Rimba Raya.
1: Judi bukan jalan keluar. Sekali menang, berkali-kali rugi. Tahukah Anda? Data menunjukkan mayoritas pelaku judi justru mengalami kerugian finansial dan tekanan mental. Perjudian memicu utang, tidak ada judi yang aman. Yang ada, kerugian berkepanjangan, merusak ekonomi keluarga, dan menghancurkan masa depan.
2: Pernah tidak Anda memperhatikan bagian kecil di antara hidung dan bibir atas? Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.

Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan.

0: Bol, aku bingung deh. Januari ada tanggal 29, tapi pas masuk Februari ini kok kayak hilang ya?
1: Bukan hilang, Bol. Memang Februari itu bulan paling pendek.
0: Loh, kok bisa gitu, Bol?
1: Iya, Bol. Karena hitungan kalender berdasarkan peredaran bumi mengelilingi matahari, jumlah harinya nggak pas dibagi rata ke 12 bulan.
0: Oh, jadi Februari kebagian paling sedikit dong?
1: Iya, biasanya 28 hari. Tapi tiap 4 tahun sekali ada tanggal 29 Februari. Itu namanya tahun kabisat.
0: Pantesan. Jadi bukan salah kalender ya, Bol?
1: Betul, Bu. Yuk, pahami waktu dan manfaatkan setiap hari dengan baik.
0: Siap.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Inflasi dipengaruhi permintaan, biaya produksi, dan distribusi. Inflasi terkendali penting untuk ekonomi yang sehat. Mari bijak berbelanja dan kelola keuangan dengan cerdas. Inflasi terkendali, ekonomi stabil, masyarakat sejahtera.

0: Saatnya Anda dengarkan Lintas Informasi RRI Rimba Raya.
1: Saudara pendengar, kita ikuti Lintas Informasi Pro 1 RRI Rimba Raya. Dari laman rri.co.id, AIPKI perkuat kolaborasi untuk menjaga mutu pendidikan kedokteran di Indonesia. AIPKI atau AIPKI menegaskan pendidikan kedokteran merupakan bagian integral dari sistem kesehatan nasional yang harus memberikan dampak nyata kepada masyarakat. Pendidikan fakultas kedokteran, pembukaan program studi, dan penambahan kuota mahasiswa harus didasarkan kepada kebutuhan sistem kesehatan nasional dan daerah serta kesiapan semua pihak. Forum Dekan AIPKI di FKUI menjadi wadah kolaborasi seluruh fakultas kedokteran Indonesia untuk menyusun rekomendasi peningkatan mutu pendidikan kedokteran periode 16 hingga 19 Juli 2026.

0: Demikian Lintas Informasi, dan nantikan Lintas Informasi berikutnya di Pro 1 RRI Rimba Raya.
1: Demikian Lintas Informasi RRI Rimba Raya.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Bener Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Pendengar, kita lanjut dengan program musik tradisional dan budaya di edisi hari ini, Minggu 19 Juli 2026. Tetap bersama kami di FM 90,1 MHz, Pro 1 RRI Rimba Raya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam lestari, dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali bersama saya Ibnu di program musik tradisional dan budaya RRI Pro 1 RRI Rimba Raya 90,1 MHz. Terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus menemani kami baik melalui siaran radio maupun platform RRI Digital. Pendengar, Indonesia dikenal sebagai bangsa yang kaya akan adat istiadat, bahasa, seni, dan nilai-nilai budayanya. Salah satu warisan budaya yang masih dijaga hingga kini adalah budaya masyarakat Gayo di dataran tinggi Aceh. Di balik seni didong, tari guel, kerawang Gayo, dan berbagai tradisi lainnya, terdapat nilai-nilai luhur yang diwariskan dari generasi ke generasi melalui petuah, ungkapan, dan nasihat adat. Pada kesempatan edisi hari Minggu ini, kita akan mengangkat sebuah topik yang sangat menarik, yaitu makna kata kemali, salah satu pesan yang selalu dipertahankan oleh suku Gayo. Pendengar yang kami hormati, bagi masyarakat Gayo, kata kemali bukan sekadar larangan biasa. Kemali merupakan ungkapan adat yang mengandung pesan moral, etika, dan pendidikan karakter. Sejak kecil, anak-anak Gayo telah akrab mendengar kata ini dari orang tua maupun para tetua adat. Ketika seseorang anak hendak melakukan sesuatu yang dianggap tidak pantas atau berpotensi menimbulkan bahaya, orang tua biasanya akan mengingatkan dengan satu kata sederhana, kemali. Makna dari kata tersebut bukan untuk menakut-nakuti, melainkan sebagai bentuk kasih sayang agar seseorang menghindari perbuatan yang tidak baik atau yang dapat merugikan diri sendiri. Dalam kehidupan masyarakat Gayo, kemali mengajarkan banyak nilai kehidupan. Kemali untuk berkata kasar kepada orang tua, kemali mengambil hak milik orang lain, kemali merusak alam yang menjadi sumber kehidupan, dan kemali berbohong, berbuat curang ataupun mengingkari amanah. Nilai-nilai tersebut menjadi pedoman dalam membentuk pribadi yang santun, jujur, bertanggung jawab serta menghargai sesama. Pendengar Pro 1 RRI Rimba Raya, jika kita memperhatikan lebih dalam, pesan yang terkandung dalam kemali sebenarnya sangat relevan dengan kehidupan masa kini. Di era digital misalnya, kemali dapat dimaknai sebagai pengingat agar kita bijak menggunakan media sosial, tidak menyebarkan berita bohong, tidak melakukan perundungan di dunia maya, serta menjaga etika dalam berkomunikasi. Begitu pula dalam kehidupan sehari-hari, kemali mengajarkan pentingnya menjaga sopan santun, menghormati guru, menyayangi orang tua, menjaga persaudaraan, serta memelihara kelestarian alam Tanah Gayo yang menjadi kebanggaan masyarakat. Nilai budaya seperti inilah yang perlu terus diwariskan kepada generasi muda agar tidak hilang ditelan perkembangan zaman. Pendengar Pro 1 RRI Rimba Raya yang kami banggakan, budaya Gayo juga memiliki berbagai media yang menyampaikan pesan-pesan adat tersebut. Salah satunya melalui didong. Dalam syair-syair didong, para Aceh sering menyisipkan nasihat, ajakan, menjaga persatuan, menghormati adat, serta mengingatkan masyarakat agar tetap memegang teguh nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh para leluhur. Selain didong, pesan-pesan kemali juga hidup dalam percakapan sehari-hari, petuah orang tua, hingga berbagai prosesi adat. Hal ini menunjukkan bahwa budaya bukan hanya dipentaskan, tetapi juga dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat. Sebagai generasi penerus, kita memiliki tanggung jawab untuk mengenalkan kembali makna kemali kepada anak-anak dan remaja.
Dengan demikian, mereka tidak hanya mengenal kata tersebut sebagai larangan, tetapi juga memahami nilai kebijaksanaan yang terkandung di dalamnya. Budaya akan tetap hidup apabila dipelajari, dihargai, dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Pendengar Pro 1 RRI Rimbaraya dimanapun Anda berada, demikian kebersamaan kita dalam program Musik Tradisional dan Budaya hari ini dengan topik Makna Kata Kemali, salah satu pesan yang selalu dipertahankan oleh suku Gayo. Semoga pembahasan ini menambah wawasan kita bahwa setiap warisan budaya memiliki makna yang mendalam dan menjadi pedoman dalam membangun kehidupan yang harmonis, saling menghormati, serta berakhlak mulia. Mari terus mencintai budaya Gayo, melestarikan seni tradisional, menjaga bahasa daerah, serta meneruskan nilai-nilai luhur kepada generasi penerus agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Saya Ibnu, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap dengarkan Pro 1 RRI Rimba Raya, media pemersatu bangsa yang selalu menghadirkan informasi, edukasi, hiburan, dan pelestarian budaya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam lestari. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimbaraya Bandar Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Pendengar, demikian tadi telah kita ikuti program musik tradisional dan budaya. Anda dapat mengikuti program ini setiap hari pada pukul 12.00 waktu Indonesia Barat selepas lintas informasi. Dan pendengar, kami informasikan waktu sholat zuhur untuk wilayah Bandar Meriah di edisi hari ini Minggu 19 Juli 2026 tepat pada pukul 12.41. Dan sembari kita nantikan kumandang azan zuhur, kami akan hadirkan rangkaian lagu-lagu religi Islami untuk Anda. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Suatu hari seorang anak laki-laki berumur 10 tahunan masuk ke kafe es krim dan duduk di meja. Seorang pelayan wanita menghampiri dan memberikan air putih di hadapannya. Anak ini kemudian bertanya, "Bu, harga es krim sundae berapa?" Katanya, "Oh, 7.500 rupiah," kata si pelayan. Si anak kemudian mengeluarkan isi sakunya, menghitung dan mempelajari uang-uang receh di kantongnya.
1: "Kalau es krim yang biasa aja berapa, Bu?"
0: katanya lagi. Sementara itu orang-orang yang duduk di meja-meja lain sudah mulai banyak. Dan pelayan ini mulai tidak sabar.
2: 5.000,
0: kata si pelayan sambil uring-uringan. Anak ini mulai menghitung dan mempelajari lagi koin-koin yang tadi di kantungnya.
1: Kalau begitu, saya pesan yang es krim biasa aja ya, Bu.
0: Sang pelayan kemudian membawa es krim tersebut, meletakkan bon di atas meja dan terus melengos pergi. Si anak ini kemudian memakan es krimnya, bayar di kasir, dan pergi. Ketika si pelayan wanita ini kembali untuk membersihkan meja si anak kecil tadi, dia mulai menangis terharu. Di samping piring kecilnya yang kosong, ada uang receh berupa uang 500-an dan uang ratusan-ratusan logam berjumlah 2.500 rupiah. Ya, ternyata anak kecil tadi menahan diri untuk pesan es krim sundae demi untuk memberi sang pelayan uang tip yang layak.
3: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya, Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

Saudara pendengar, telah tiba saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Benar Meriah dan sekitarnya. Dari studio kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus mengayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
2: "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
1: "Wah, Mas, gak ada uang pas ya, Mas? Saya gak punya uang kembalian."
2: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
1: "Udah, Mas, gak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
2: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya."
1: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
2: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
1: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
2: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?"
1: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
2: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
1: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Eh, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekali. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

0: atau SDP melalui fitur Wadkes Rehab, One Upaya Penanggulangan Penyakit Menular. Kegiatan ini bertujuan kini mendeteksi kondisi kesehatan petugas seluruh warga binaan sehingga potensi penyebaran penyakit menular lebih terantisipasi dan penanganannya lebih tepat dan efektif. Turun hadir Wan Kegiatan Noya, pengelola program Mari Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah, tim medis Puskesmas Pantiraya, serta Kepala Rutan Kelas 2B Bener Meriah beserta jajaran si menyambut jeroh pelaksanaan program Noya. Melalui sinergi antara Dinas Kesehatan, Puskesmas, serum pihak rutan, diharapkan kesehatan petugas atau pewarga binaan tetap terjaga selama menjalani aktivitas urum masa pembinaan. Selenoya, kegiatan ini pe menjadi bagian dari upaya menjadikan lingkungan rutan si sehat, aman, bebas dari resiko penyebaran penyakit menular. RRI Takingan, Erani Arora, kin keberseluni, munyawahan.
1: Biak saudara nggak kami sawahan kabar seloni ari-ari takingan. Nantinan kabar seloni selanjutnya ceplo wanjum satu rohol. Berijin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biak saudara, benmari kita pengenan kabar seloni produksi RRI Takingan. Jangan lupa program kabar seloni.

0: kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah, yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada!
0: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kW pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
2: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
0: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada, walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
3: Dari sini Indonesia masih ada.
0: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salamah, yang menjadi pelopor radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya radio darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
1: Republik Indonesia masih ada!
0: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar, hasil seludupan dari Malaya, digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu. Padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia.
1: Republik Indonesia masih ada!
4: Hey, Pro Dangdut Show.
5: Dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Bandar Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Pendengar, seperti biasa di edisi siang ini kita akan lanjut dengan program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, bagi Anda yang ingin request lagu ataupun titip-titip salam, silakan di 0853 8179 3206. Bagi Anda yang ingin titip-titip salam di udara Rimba Raya, silakan di nomor yang kami sebutkan tadi. Dan salam sehat untuk Anda semua. Tentunya tetap semangat ya. Dan salam sehat bagi Anda semua. Dan pendengar, bagi Anda yang mungkin sedang bersantai bersama keluarga ataupun kerabat sanak saudara Anda, kami ucapkan tetap bahagia untuk Anda semua. Dan pendengar, sebagai lagu pembuka kami akan hadirkan darinya Awora Bilqis dengan judul Acuh Tak Acuh sebagai pembuka lagu dangdut kita di siang ini. Dan pendengar, sepertinya cuaca di luaran sana mendung ya, tapi agak gimana gitu ya. Walaupun mendung, tidak membuat suasana kita tentunya bersedih ya. Dan mendengar, tetap bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Nomor antrian 5 di loket.
3: Terus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
4: Sabar Dim, jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
3: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
4: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
3: Ya udah, aku sholat dulu ya.
5: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
2: Nomor antrian 2.
4: Tuh, pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
6: In intermezzo.
1: Cep, ada tebak-tebakan lagi nih.
7: Tebakan apa lagi, Cut?
1: Pedagang yang paling nekat itu berdagang apa, ayo?
7: Pedagang di lampu merah?
1: Bukan. Mau tahu gue jawabannya?
7: Jawabannya apa, Cut?
1: Jawabannya itu tukang gas.
7: Alasannya?
1: Udah tahu jalanannya menurun, masih aja bilang gas, bukan rem.
6: Intermezzo.

ILM Indonesia Sehat. Lingkungan bersih, hidup lebih sehat. Lingkungan bersih adalah awal hidup sehat. Sampah yang dibuang sembarangan dapat menjadi sumber penyakit, mengancam kesehatan anak dan keluarga. Mulailah dari hal sederhana, buang sampah pada tempatnya, jaga kebersihan rumah dan sekolah, serta biasakan hidup bersih dan sehat. Lingkungan bersih membantu mencegah penyakit dan mendukung tumbuh kembang anak yang optimal. Mari bersama ciptakan lingkungan bersih demi generasi Indonesia yang sehat, cerdas,

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Bandar Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Masih di program Pro Dangdut, pendengar dangdut adalah kita. Dan pendengar, langsung saja kita bacakan WhatsApp yang sudah masuk di Pro 1 RRI Rimba Raya. Ada Mak Selfie, assalamualaikum Bung Penyiar. Waalaikumsalam, selamat siang katanya. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Mak Selfie lagunya dari Haji Roma Irama, judulnya Curi-Curi. Curi-Curi, Curi-Curi itu kalau tidak salah dari Mansur S ya, Mak ya. Dan lanjut satu lagi dari Mansur S, judulnya Pengadilan Negeri, Pengadilan Cinta. Ini maksudnya ya, Pengadilan Cinta dari siapa itu? Kalau tidak salah dari Imam S Arifin, Pengadilan Cinta Mak Silpi. Salam buat Bung Penyiar, selamat siang dan selamat bertugas. Semoga sehat selalu dan jangan lupa maksi makan siang. Maksi makan siang atau makan siput ini, Mak. Dan salam buat penyiar, pendengar, penggemar RRI di mana saja berada yang lagi memantau RRI kita, semoga terhibur semuanya. Wassalam berizin Bung Penyiar, nanti kita sambung lagi ke episode selanjutnya. Undang-undang sinetron betul ke? Dan ada juga nih pendengar setia kami, Pak Rohimun ya. Ini siang ini nampaknya yang senior-senior dan pendengar setia yang langsung tampil pertama ya. Ada Mas Elpi tadi dan ini Pak Rohimun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Bapak Ibnu, amugi paringi taufik hidayat. Sugeng Twin Ikhlas. Salam-salam buat Bung Yasman, Bung Erik, Bung Pane, Bung Ibnu sekeluarga, semoga sehat walafiat. Terima kasih Pak Rohimun untuk ucapannya. Sayur-sayur daun ubi kacang panjang, sampean sur kita goyang. Prut dangdut, dangdut adalah kita. Oh, ada pantun dari Pak Rohimun untuk siang ini pendengar. Request lagu dari vokalnya Didi Kempot, judulnya Sri Minggat, dan dilanjutkan lagu vokalnya Mas Tejo, judulnya Getuk. Getuk yang dari ubi atau dari kepile punya Pak Rohimun. Salam buat Mbak Selvi, Mbak Humaira, Mbak Caca, Mbak Hana, Mbak Amoy, dan salam buat semuanya. Semoga beliau keadaan sehat walafiat. Salam kenal dari Wong Deso. Wassalam. Wassalam kembali. Suwon Pak Rohimun.

Dan pendengar, bagi Anda yang ingin request lagu ataupun titip-titip salam, silakan di 0853-8179-3206. Dan ini ada usulan dari Mak Selvi, katanya Getuk, judul lagu Getuk yang direquestkan oleh Pak Rohimun tadi, Getuk dari Ubi. Bukan dari Ubi Jalar atau Kepile, Mak. Bawa kita. Tetap bersama kami mendengar di FM 90,1 MHz di Pro 1 RRI Rimba Raya, di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem? Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
2: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.
3: Intermezzo. Papa, Pak, barusan Mama ngelihat harga pakaian pada murah-murah banget loh, Pak. Beneran murah deh, Pak. Coba aja lihat harga jas atau blazer. Lah mosok harganya cuma 9 ribuan. Terus ada juga kebaya, harganya itu 8 ribu. Kemeja, kimono, harganya cuma 7 ribu. Terus, Pak, Mama kan suka daster. Daster cuma 5 ribuan, Pak. Dan masih banyak banget yang murah-murah lainnya. Bener loh, Pak.
4: Bah, di mana rupanya toko itu, Ma?
3: Itu loh, Pak, toko di depan rumah kita itu loh.
4: Mama ini, itu laundry, Ma.
3: Hah? Laundry toh?
5: Intermezzo.

0: FYI, Foyer Info.
1: Lama amat nih keretanya.
2: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
1: Sabar-sabar. Kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
2: Maunya. Sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
1: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
2: Begini ceritanya.
0: Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Cugnot membuat kendaraan beroda tiga berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
1: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
0: FYI, for yay info.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saudara pendengar, kita ikuti cek fakta Pro 1 RRI Rimba Raya. Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim vaksin modern seperti mRNA, nanopartikel dan viral vektor mengubah sel normal menjadi pabrik antibody. Faktanya, klaim yang menyebut vaksin mRNA dan vaksin berbasis vektor virus mengubah sel tubuh manusia secara permanen menjadikan tubuh pabrik antibody atau menyebabkan kanker tidak benar atau hoax. Dilansir dari Tempo.co, hingga kini tidak ada bukti ilmiah bahwa vaksin mRNA maupun vaksin vektor virus dapat mengubah sel normal menjadi sel kanker. Sebuah penelitian di situs National Library of Medicine pmc.ncbe.nlm menyatakan bahwa efek samping vaksin mRNA antara lain tetapi tidak terbatas pada nyeri di tempat suntikan, sakit kepala, kelelahan, mialgia, diare, dan serta kemerahan dan pembengkakan di tempat suntikan. Dan pendengar, demikian lintas, maksud kami cek fakta Pro 1 RRI Rimba Raya, dan nantikan cek fakta berikutnya di Pro 1 RRI Rimba Raya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ribaraya Bandar Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Dan mendengar, masih kami temani Anda dengan program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di edisi spesial hari Minggu hari ini. Dan semoga terhibur kiranya apa yang sudah kami sajikan untuk Anda. Dan kembali kami bacakan WhatsApp yang sudah masuk di Pro 1 RRI Ribaraya. Ada Kak Kasiani. Assalamualaikum Bung Penyiar. Waalaikumsalam. Request lagu Pecah Seribu. Lagunya spesial buat Ananda Zahra yang lagi asyik dengerin radio. Terima kasih dan semoga sehat selalu. Terima kasih kembali dan semoga sehat selalu ya. Ada juga Bang Joy dari Pondok Sayur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bung Penyiar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bung Penyiar, katanya. Ini dengan Bang Joy Ponsai ingin request lagu dari Roma Irama, judulnya Gibah, versi cover rock dangdut. Salam untuk Bang Penyiar dan semua pendengar setia RRI Rimbaraya. Di mana saja berada, semoga sehat selalu aja. Oke. Dan selanjutnya mendengar, Assalamualaikum Ibnu. Waalaikumsalam Kak Sarah nih, request lagu berjudul Rana Duka dari Roma Irama dan satu lagi dari Asep Irama dengan judul Kau di Barat Aku di Timur. Macam jauh kali Kak Sarah. Salam untuk semua penyiar dan pendengar RRI Rimbaraya. Berejin dekku, berejin kembali akan bergabung.

Dan satu pesan terakhir pendengar di segmen setelah cek fakta ini. Assalamualaikum Bung Penyiar. Waalaikumsalam. Selamat siang. Selamat siang kembali. Dangdut adalah kita. Mau request lagu? Oh, mau request dua lagu. Yang pertama lagunya dari Didi Kempot, judulnya Ninggal Tatu, sama Hujan darinya Eri Susan. Salamnya buat pendengar setia RRI Rimbaraya dimanapun berada. Buat Bung Penyiar, selamat siang dan selamat bertugas aja.

Dan pendengar, langsung saja kita sajikan apa yang sudah di request tadinya. Yang pertama darinya requestan Kak Kasiani ya, dengan judul Pecah Seribu. Tetap bersama kami di Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: RTI for Yay Info. Tolong nih, angketin belanjaan aku.
1: Ini apaan nih?
0: Ini ada kue, ada sirup, ada gula. Pokoknya buat sebulan deh.
1: Mau disimpan di mana?
0: Itu, di dapur, sana, pantry.
1: Oke deh. Sini aja ya.
0: Jangan di situ, nanti disemutin.
1: Loh, emangnya kenapa?
0: Loh, semut kan suka yang manis-manis.
1: Mana di sini gak ada semut? Gimana sih?
0: Tuh, lihat tuh. Tuh, kelihatan gak tuh?
1: Oh, iya.
0: Tuh, dia baris-baris udah nyampe ke sini.
1: Iya, jalannya pada berbaris-baris ya. Kenapa bisa begitu ya?
0: Mau tahu kenapa semut suka berjalan berbaris? Begini ceritanya. Semut adalah hewan yang hidup berkelompok. Jika pergi ke suatu tempat untuk mencari makan, semut akan melakukannya bersama-sama. Ketika berjalan pun, mereka akan selalu bersama dan mengikuti kelompoknya. Nah, garis yang mereka bentuk saat berjalan adalah karena mereka akan mengendus aroma teman di depannya. Aroma yang ditinggalkan oleh semut itu dinamakan feromon. Dengan cara itulah, semut bisa mengikuti teman di depannya dan mengetahui jalan. Saat berjalan, semut juga akan meninggalkan aroma di tempat yang sudah ia lewati. Sehingga, saat akan kembali ke sarangnya, mereka tidak akan salah arah. Biasanya, saat berjalan keluar sarang, semut akan dibimbing oleh semut pemimpin. Semut akan berjalan mengikuti pemimpinnya yang meninggalkan aroma di belakangnya sehingga semut-semut lain bisa mengikutinya.
1: Oh, begitu ya?
0: Oh.
1: Berarti gak enak amat ya jadi pemimpinnya semut.
0: Kenapa?
1: Bis bau.
0: FYI, for Yay Info.

Apakah Anda tahu, di sekitar kita masih banyak yang hidup dalam kemiskinan. Mereka berjuang setiap hari untuk memenuhi kebutuhan dasar. Anak-anak seharusnya bisa bermain dan belajar, bukan khawatir tentang makanan dan tempat tinggal. Kemiskinan bukan hanya angka, tetapi kisah nyata yang membutuhkan perhatian kita. Kita bisa melakukan sesuatu. Mari bantu mereka yang membutuhkan. Bergabunglah dalam program donasi, berikan pelatihan keterampilan, atau sekedar berbagi informasi. Dengan kolaborasi, kita bisa menciptakan perubahan. Tidak ada yang terlalu kecil untuk dilakukan. Setiap langkah berarti. Jangan diam, ayo bergerak bersama, lawan kemiskinan dan berikan harapan bagi mereka yang membutuhkan. Iklan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Ternate. Bersama kita bisa membuat dunia yang lebih baik.

0: duk.
1: Kok ngenesnya nasibnya wong miskin? Dapet duwe keluar mana? Kerja, gak kerasa kerja. Ya apa iki Gusti, Gusti? Kapan oleh duwe akeh?
2: Din, apa-apa sih bengong aja? Lek bengong aja gak oleh duwe ta. Ayo ndang berangkat, golek iwak aja.
3: Lili, Jali, iku apa ya? Kok wapi iku? Kelihatannya muahal iku kalau ditimbang. Ayo wes, ndang, timbangan.
2: Ndi sih? Oh alah, iku boy Din. Iku alat mendeteksi tsunami.
3: Yo, ro aku. Tapi keto eyo mahal. Wes angkutan ae wes.
2: Loh, ojo ngawur cak. Iku penting buat deteksi bencana. Kalau nggak ada barang itu, waduh, iso bahaya. Nanti Pak Tinggi nggak tahu loh kalau ada indikasi tsunami apa ndak. Ayo.
3: Halah, kini ki weng cili. Wes talah, ikut aku ae.
2: Gak, wis, aku gak melok-melok. Lagi pula, kita tinggal di pesisir. Alat itu juga penting dan berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita egois, jupuk barang bukan milik kita. Apalagi barang itu sangat penting untuk alam dan kita. Ojo gampang ambil barang orang, Ding, kalau gak mau celaka. Hati-hati, ngawur, eh.
1: Walah, ya wis, lek gitu. Cen, kon gak solutif awamu iki.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
3: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
4: Hei, apa? Kalian teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, itu, dan itu.
5: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
5: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
5: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

Masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Bener Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Masih kami temani Anda pendengar dengan program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Di penghujung acara sekitar 18 menit lagi ya. Namun satu informasi kami hadirkan untuk Anda. Kurang dari 1 kali 24 jam pelaku perampokan toko emas Amin Setia berhasil ditangkap. Dari Tapak Tuan pendengar dari Aceh Selatan, Sabtu 18 Juli 2026, aparat kepolisian berhasil menangkap pelaku perampokan toko emas Amin Setia, Jalan Merdeka nomor 126, Gampong Pasar, Tapak Tuan dalam waktu kurang dari 1 kali 24 jam sejak aksi tersebut terjadi. Dan pendengar, ditangkap kurang dari 1 kali 24 jam sejak aksi perampokan. Sebelum diamankan, pelaku sempat membawa anaknya ke bermain ya di Dragon Kids Playground, Pantai Ladang Tuha, Terbangan Pasiraja, Aceh Selatan. Penangkapan dilakukan tanpa perlawanan oleh aparat kepolisian. Telah dikonfirmasi secara resmi oleh pihak berwenang, pelaku diketahui merupakan anggota kepolisian aktif dan masih menjalani pemeriksaan intensif untuk mengungkap motif, kronologi dan proses hukum yang akan dijalani. Dan kasus ini masih dalam proses penyidikan. Aparat kepolisian terus mendalami motifnya apa dan bagaimana kronologinya, dan serta melengkapi proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan pendengar, tetap bersama kami di FM 90,1 MHz di Pro 1 RRI Rimba Raya Bener Meriah di frekuensi 90,1 MHz di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Intermezzo.
1: Cup.
2: Apa, Cep?
1: Apa bedanya hubungan jangka panjang sama jangka pendek?
2: Celana kali ya, panjang sama pendek.
1: Ya elah, bukan, Cup. Menjalani hubungan jangka panjang, kita bisa kelelahan. Kalau hubungan jangka pendek, kita bisa kebakaran.
2: Listrik kali ah.
0: Intermezzo.

0: Eh, Kesia, jangan sembarangan bapak parkir begitu. Talangi orang yang lewat nanti.
1: Aduh, saya buru-buru ini, enggak apa-apa itu. Yang lain kok juga sana bapak parkir sembarangan?

0: Mendengar demikian, program Prodangdut Dangdut adalah kita di edisi hari ini. Dan sebagai lagu penduduk, penutup maksud kami, ada Rita Sugiarto dengan judul Tulang Rusuk. Dan sampai di sini kebersamaan saya menemani ruang dengar Anda. Dan tetap semangat tentunya untuk Anda. Salam sehat untuk Anda semua. Saya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ketiku, tapi ketiku umur saya 20 tahun. Tiga kita kuliah di Inggris. Saya mau jadi itu.
2: Ini suara anak disabilitas.
3: Hai teman-teman, nama saya Mutiara Habibah Tarigas. Saya kelas 12, umur saya 18 tahun. Saya tunadaksa, cita-cita menjadi guru.
2: Mereka sama dengan kita, punya mimpi dan cita-cita. Yuk kita dukung mereka, anggap mereka teman, dan jangan pernah kucilkan mereka.
4: Wah, aduh, foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
5: Woi, Nin,
4: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
5: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
4: Hah? Kena tipu?
5: Foto selfie bersama KTP itu ternyata rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
4: Ih, takut.

0: Saatnya Anda dengarkan Lintas Informasi RRI Rimba Raya.
1: Saudara pendengar, kita ikuti Lintas Informasi Pro 1 RRI Rimba Raya. Dari laman rri.co.id dari Jakarta, Indonesia masuk dalam daftar 42 negara dengan biaya visa turis termahal bagi warga Uni Eropa. Meski bukan yang tertinggi, biaya visa on arrival atau FOA, Indonesia dinilai lebih mahal dibandingkan sejumlah destinasi wisata populer. Mengutip data Euronews Travel, data ini adalah perbandingan biaya visa dan izin perjalanan elektronik berbagai negara. Data dihimpun dari tarif resmi yang diterbitkan masing-masing otoritas imigrasi. Dalam laporan itu, Indonesia menetapkan biaya visa on arrival sebesar Rp500.000, biaya tersebut setara dengan $31. Bagi wisatawan Uni Eropa yang memenuhi persyaratan, nominal tersebut menempatkan Indonesia di atas sejumlah negara tujuan wisata lain seperti Kuba dan India pada periode tertentu. Kemudian di Djibouti, Saint Kitts and Nevis, Bahrain, Selandia Baru hingga Kanada. Besaran biaya tersebut juga sesuai dengan tarif resmi yang diberlakukan melalui sistem e-visa Direktorat Jenderal Imigrasi Indonesia. Melaporkan Bhutan menjadi negara dengan biaya visa turis paling mahal bagi warga Uni Eropa. Selain membayar visa $40, wisatawan juga dikenakan Sustainable Development Fee $100 per orang setiap malam. Sementara Ghana menempati posisi berikutnya dengan biaya e-visa mencapai $260. Demikian lintas informasi, dan nantikan lintas informasi berikutnya di Pro 1 RRI Rimba Raya.
0: Demikian lintas informasi RRI Rimba Raya.

0: Indonesia, baru-baru ini diberitakan bahwa Presiden nyaris memakan buah yang mengandung formalin saat berkunjung ke Labuan Bajo. Hal ini diketahui lantaran sampel yang dites oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM ternyata menunjukkan adanya kandungan formalin di buah-buahan tersebut. Dan gara-gara itulah berbagai buah-buahan yang ada di Labuan Bajo langsung diperiksa. Berita ini tentunya membuat kita sadar kalau seorang presiden saja nyaris menyantap buah-buahan berformalin, betapa seringnya bahan-bahan seperti itu beredar di sekitar masyarakat kita. Bayangkan saja, formalin yang biasanya dipakai sebagai pengawet di laboratorium ataupun sebagai pengawet jenazah justru ada di makanan kita sehari-hari. Penelitian sampel yang dilakukan oleh BPOM malah menunjukkan bahwa formalin sudah seringkali dipakai pada makanan yang sehari-hari kita konsumsi. Misalnya mie basah, ikan asin, bakso, dan tahu. Bahkan belakangan ini, formalin pun ditemukan pada kikil. Motif memasukkan formalin ke makanan. Tentunya hal utamanya adalah karena ingin mendapatkan keuntungan. Dengan menggunakan formalin, makanan pun menjadi tidak cepat membusuk. Tahan lama sehingga pedagang merasa untung. Tapi sayangnya, mereka untung tapi merugikan dan membahayakan nyawa orang lain. Dalam sebuah bisnis, ini bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Kebanyakan pedagang atau penjual yang menggunakan cara-cara licik dan jahat seperti ini umumnya hanya mendapatkan keuntungan sesaat tetapi tidak mendapatkan berkah. Bicara tentang bisnis yang langgeng, kita bicara soal bisnis yang harus halal, tidak menipu apalagi sampai membahayakan keselamatan dan nyawa orang lain. Apa artinya keuntungan sesaat? Tetapi untuk jangka panjang, kita tak mendapatkan bisnis itu lagi. Sebuah bisnis yang bertahan jangka panjang haruslah bisnis yang melakukan sesuatu dengan tujuan yang mulia. Ketika pelanggan tahu dan paham bahwa kita tak menggunakan bahan yang berbahaya, apalagi kita jujur dan konsisten melakukannya, maka pelanggan pun akan lebih percaya dan setia. Bahkan, kadangkala ada banyak pembeli yang bersedia membayar lebih mahal, tapi produk yang dibelinya itu aman dan tidak mengandung limbah berbahaya daripada yang murah tapi berbahaya dikonsumsi. Di bisnis UMKM yang mau bertumbuh dan berkembang serta langgeng, usahakan untuk melakukan bisnis dengan cara-cara yang halal serta tidak merugikan. Dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar di Rimba Raya di mana pun Anda berada. Gimana kabarnya pendengar di mengunjungi aktivitas hari ini? Semoga senantiasa sehat, bahagia, dan tetap dalam hubungan. Mas kami tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kembali mengudara di RRI Rimba Raya 90,1 MHz, media pemersatu bangsa menghadirkan informasi yang terpercaya, edukatif, sekaligus hiburan yang menemani perjalanan dan waktu santai Anda. Dengan saya sendiri, penonton, dengan senang hati akan menemani sahabat RRI selama beberapa waktu ke depan. Mari pendengar nikmati sore yang semakin hangat dengan rangkaian lagu-lagu pilihan, informasi terkini, inspirasi, serta berbagai pesan positif yang kami hadirkan khusus untuk Anda. Bagi pendengar RRI yang sedang berada di kantor, di perjalanan pulang, di kebun, di kedai kopi, maupun di rumah, sedang berkumpul bersama keluarga ataupun sahabat, tetaplah bersama kami di RRI Rimba Raya 90,1 MHz. Mari kita jadikan sore hari ini jadi lebih bermakna, lebih bersemangat, dan tentu saja lebih warna bersama RRI. Jadi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Rimba Raya 90,1 MHz, sekali udara tetap di udara. Selamat menikmati kebersamaan kita di sore hari ini. Dan mendengar di manapun Anda berada, musim dan informasi hingga perpukul 17 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan informasi yang bisa kami sampaikan dan juga tentunya dengan lagu-lagu pop Indonesia yang siap kami hibur ruang lingkar Anda di frekuensi 10,1 MHz. Dan kami dari studio mengucapkan selamat menikmati dan selamat mendengarkan.

0: Eh, ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu, Nak?
1: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
0: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
1: Iya dong.
0: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
1: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
0: Oh ya? Kenapa?
1: Biar bangsa Indonesia nggak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
0: Ya. Bagus sekali itu, Nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
1: Enggak.
0: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
1: Enggak dong, kek.
0: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
1: Iya.
0: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
1: Oke, kek.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar, kami ucapkan kembali selamat sore pendengar yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Rimaraya. Dan pendengar, semoga langkah hari ini dipenuhi keberkahan dan semangat hingga aktivitas selesai. Kami sampaikan ke ruang lingkaran Anda informasi di sore hari ini yang dapat Anda dengarkan. Kali ini informasi yang bisa kami bawakan mengenai Komisi 4 DPR dorong hilirisasi garam Bali untuk industri kosmetik dan spa. Komisi 4 DPR Republik Indonesia mendorong penguatan hilirisasi komoditas garam di Bali melalui pengembangan produk bernilai tambah. Langkah tersebut dinilai mampu meningkatkan kesejahteraan pertambak garam dan masyarakat pesisir. Dorongan tersebut disampaikan dalam kunjungan kerja spesifik di Koperasi Unit Yasa Segara, Bandung, Bali, Jumat 17 Juli tahun 2026. DPR menilai potensi garam rakyat perlu dikembangkan tidak hanya sebagai bahan konsumsi, tetapi juga untuk industri kosmetik dan kesehatan. Dari Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi 4 DPR Republik Indonesia, Panggah Susanto, mengatakan Bali memiliki peluang yang sangat besar mengembangkan produk turunan garam. Menurutnya, kawasan pariwisata menjadi pasar yang potensial bagi produk berbasis sumber daya kelautan. Panggah menilai pengembangan hilirisasi garam memerlukan dukungan pemerintah secara berkelanjutan. Dukungan tersebut mencakup peningkatan standarisasi mutu, pengolahan pengemasan, pemasaran, hingga penguatan hilirisasi produk. Komisi 4 juga meninjau gerai Marine Spa yang dibina Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Koperasi Unit Yasa Segara. Gerai tersebut menjadi pusat layanan spa sekaligus etalase produk biofarmakologi berbahan baku hasil laut. Staf Balai Pengolahan Kelautan Denpasar Resti Yulia Suti mengatakan gerai tersebut pasarkan berbagai produk olahan kelompok binaan. Produk yang dipasarkan meliputi garam spa, sabun rumput laut hingga lulur berbahan rumput laut. Komisi 4 DPR Republik Indonesia berharap hilirisasi garam dapat terus diperluas melalui kolaborasi pemerintah, koperasi, dan pelaku usaha. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah komoditas garam sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat pesisir.

Tahukah kamu, penggunaan sikat gigi setelah sakit ternyata bisa memicu penyakit. Sebuah studi di University of Manchester, Inggris bahkan menemukan sikat gigi rata-rata memiliki lebih dari 10 juta bakteri, termasuk bakteri E. coli, yang dapat menyebabkan diare ringan, muntah, dan kram perut yang parah. Terdapat pula bakteri staph yang dapat menyebabkan infeksi. Terlebih lagi, pada waktu tertentu ada 100-200 spesies bakteri yang hidup pada sikat gigi. Untuk itu, kita perlu mengganti sikat gigi minimal 3 bulan sekali dan setiap setelah sakit.

Pendengar dimanapun Anda berada, kami masih akan sampaikan informasi yang bisa kami bawakan di sore hari ini di RRD Pro 1 Rimaraya. Dan pendengar, semoga sore hari ini menjadi waktu yang terbaik untuk melepas penat sambil menikmati kebersamaan bersama RRD Rimaraya 10,1 MHz di sore hari ini. Pendengar, kami sampaikan informasi berikutnya. Kali ini informasinya mengenai prestasi triwulan 2 tahun 2026 capai Rp511,8 triliun Hong Kong pimpin PMA. Realisasi investasi Indonesia pada triwulan 2 tahun 2026 mencapai Rp511,8 triliun. Nilai tersebut meningkat 7,1% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM mencatat capaian tersebut menyerap 742.253 tenaga kerja Indonesia. Pemerintah menilai pertumbuhan investasi tetap terjaga di tengah ketidakpastian ekonomi global. Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM, Rosan P. Royslani, mengatakan investasi asing triwulan 2 menunjukkan perubahan komposisi negara investor. Hong Kong untuk pertama kalinya menjadi penyumbang investasi asing terbesar dalam satu dekade. Pada triwulan 2 tahun 2026, realisasi PMA mencapai Rp257,7 triliun atau 50,4% dari total investasi. Sementara PMDN tercatat sebesar Rp254,1 triliun atau 49,6%. Investasi di luar Pulau Jawa tetap mendominasi dengan nilai Rp256,5 triliun atau 50,1%. 5 provinsi dengan realisasi investasi terbesar ialah DKI Jakarta, Jawa Barat, Maluku Utara, Jawa Timur, dan Sulawesi Tengah. Realisasi investasi hilirisasi pada triwulan 2 mencapai Rp152,7 triliun atau meningkat 5,7% dibandingkan tahun sebelumnya. Bauskit menjadi komoditas hilirisasi besar, menggantikan nikel yang sebelumnya selalu mendominasi. Rosan menyebut bauskit kini menjadi komoditas hilirisasi dengan nilai investasi terbesar, menggantikan posisi nikel yang sebelumnya selalu mendominasi. Perubahan tersebut didorong meningkatnya penggunaan proyek hilirisasi bauskit oleh penanam modal dalam negeri maupun asing. Untuk pertama kalinya, pendengar, bauskit menempati posisi teratas sebagai penyumbang investasi hilirisasi nasional pada triwulan kedua tahun 2026. Masa kami, pemerintah tetap mendorong pengembangan hilirisasi komunitas lain termasuk kelapa sawit guna memperluas nilai tambah industri nasional. Rosa menegaskan pemerintah akan terus menjaga momentum investasi melalui penyerdanaan perizinan dan penguatan ekosistem investasi. Pemerintah juga mempercepat pengenalan kawasan industri, hilirisasi serta peningkatan kualitas pelayanan kepada investor.

Makna-makna tentang kehidupan dalam pertunjukan didong dapat ditemukan dalam berbagai bentuk syair yang didendangkan oleh seorang Che. Karena itu, seorang Che dalam sebuah pertunjukan didong dituntut harus memiliki bakat yang komplit dan mempunyai kreativitas yang tinggi, dan yang paling penting, ia harus mampu menciptakan puisi-puisi, mampu menyanyi, berakhlakul karimah, dan berbudi pekerti yang

0: We live in peace.
1: RRI, Radio Tanggap Bencana.
2: Alam berunjuk rasa dan menolak untuk dirusak. Yang pada akhirnya, alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri. Seakan mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat. Seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya. Seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
1: RRI, Radio Tanggap Bencana.

0: Saatnya Anda dengarkan Lintas Informasi RRI Rimba Raya.
1: Baik pendengar di mana pun Anda berada, sudah saatnya kami sampaikan satu informasi terkini dari Lintas Informasi di RRI Pro 1 Rimba Raya. Komitmen Polres Sulawesi Tengah dalam mencetak generasi muda yang cerdas, berkarakter, dan tangguh menghadapi berbagai tantangan di era digital terus diwujudkan melalui program Saweu Sikula. Kali ini Satuan Pembinaan Masyarakat Satpimnas Polres Sulawesi Tengah menggelar kegiatan pembinaan dan penyuluhan di SMK Negeri 2 Takingon Sabtu 18 Juli tahun 2026 kemarin. Kegiatan tersebut dipimpin Kanit Batip Bos, Mas Kami Katip Sos, Satpimnas Polres Sulawesi Tengah Aibda Rajali, mewakili Kasat Pimnas AKP Saudin Situmorang SPD, bersama personel Satpimnas dalam penyuluhan yang berlangsung interaktif. Para pelajar dibekali pemahaman tentang keselamatan berlalu lintas, bahaya judi online, perundungan atau bullying, serta penyalahgunaan narkotika. Kapolres Sulawesi Tengah KBP Muhammad Taufik SIKMH melalui Kasih Humas AKP Rasimin mengatakan program Sewu Sikula merupakan bentuk nyata kehadiran Polri dilakukan di lingkungan pendidikan untuk memberikan pembinaan sekaligus memperkuat karakter generasi muda agar tidak mudah terpengaruh berbagai ancaman yang dapat merusak masa depan. Baik pendengar di mana pun Anda berada, kami sudah sampaikan informasi terkini di Lintas Informasi di RRI Pro 1 Rimba Raya. Dan dapat Anda ikuti Lintas Informasi berikutnya di RRI Pro 1 Rimba Raya di esok pagi pada pukul 8 di frekuensi 90,1 MHz. Safe music.
0: Demikian Lintas Informasi RRI Rimba Raya.
1: Pendengar di mana pun Anda berada, saat lagi azan asar, sedikit lagi kita akan dengarkan bersama pendengar, yang di mana pendengar tersisa tinggal 4 menit lagi, yaitu pada pukul 16:06 waktu Indonesia Barat. Kami dari studio mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar, dan semoga apa yang kita jalankan dan apa yang kita lakukan hari ini, semoga diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya rabbal alamin.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

Pendengar di mana pun Anda berada, kembali dengan saya sendiri pada Andara, masih kami temani Irwan Ingkarana dengan informasi dan lagu-lagu pop Indonesia hingga nantinya pada pukul 17 waktu Indonesia Bukit Barat. Kita nantikan lintas 17 Korbel Aceh di RRI Pro 1 Barat Aceh. Dan kami ucapkan keruan dengar Anda, hati-hati di jalan bagi pendengar yang sedang dalam perjalanan menuju ke tujuan pendengar. Dan hati-hati jalan dan semoga sampai ke tujuan dengan selamat. Dan pendengar, harap untuk pelan-pelan bawa kendaraannya pendengar, karena saat ini di sore hari ini di sekitar Bandar Meriah dan sekitarnya turun hujan pendengar. Jadi kami beritahukan untuk pendengar untuk hati-hati jalan dan jangan ngebut agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah baiklah pendengar, kita akan nikmati lagu-lagu berikut ini sembari menunggu nanti kami sampaikan satu informasi ke ruang negara Anda.

0: up?
1: Hi, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
0: Yeah, I'm fine. So, where are you going?
2: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
0: Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
2: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
3: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.

Tari Mesekat adalah salah satu tarian suku alas yang bermukim di wilayah Aceh Tenggara yang dibawakan secara berkelompok dengan posisi duduk berbaris. Dalam tarian biasanya dipimpin oleh seorang kadi atau ceh yang menjadi panutan baik dalam gerak maupun syair. Tari Mesekat adalah salah satu budaya tradisional klasik yang para penarinya diharuskan memakai baju adat dan minimal dibawakan oleh 18 penari. Syair yang dilantunkan berisikan solawat.

Pendengar dimanapun Anda berada, masih dengan informasi lainnya yang bisa kami bawakan ke ruang dengar Anda. Di sore hari ini tentunya di frekuensi 90,1 MHz. Kali ini informasi yang bisa kami bawakan terkait dengan Komisi 5 DPR dorong evaluasi anggaran dan struktur organisasi Basarnas. Nah, mendengar Komisi 5 DPR Republik Indonesia mendorong pembahasan menyeluruh terkait anggaran dan penataan organisasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjamin keberlanjutan pelayanan pencarian dan pertolongan kepada masyarakat. Anggota Komisi 5 DPR Republik Indonesia, Yasti Soprijo Mokago, mengatakan berbagai persoalan yang dihadapi Basarnas perlu dibahas bersama kementerian atau lembaga terkait. Menurutnya, pembahasan tersebut diperlukan agar kebutuhan operasional maupun kelembagaan dapat dipenuhi secara berkelanjutan. Yasti menegaskan pemenuhan belanja pegawai harus menjadi prioritas karena berkaitan langsung dengan keberlanjutan layanan Basarnas. Menurutnya, pembahasan tersebut diperlukan agar DPR memperoleh gambaran utuh mengenai kebutuhan anggaran lembaga tersebut. Selain anggaran, Yasti juga menyoroti perlunya penyesuaian struktur organisasi Basarnas sesuai beban kerja di daerah. Ia mencontohkan struktur organisasi kantor Basarnas Yogyakarta yang dinilai belum sebanding dengan jumlah personel yang dikelola. Ia berharap evaluasi struktur organisasi tersebut dapat dibahas bersama Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian Pan-RB. Maka itu diharapkan mampu memperkuat kelembagaan Basarnas dalam menjalankan tugas kemanusiaan di berbagai daerah.

Kami ucapkan kerumunan karena terima kasih untuk pendengar yang terus setia mendengarkan siaran kami, baik melalui radio maupun platform digital RRD. Salam hangat untuk Anda semua. Dan juga pendengar, semoga senyum selalu menghiasi sore Anda. Mari kita nikmati waktu bersama keluarga, sahabat, dan tentu saja bersama RRD, frekuensi 10,1 MHz. Baik pendengar, di mana pun Anda berada, kami putarkan kembali lagu-lagu berikut ini. Kita sembari menunggu juga pada pukul 17 yang nantinya lintas 17 Korwil Aceh. Kita akan relay di RRI Pro 1 Banda Aceh.

Mendengar, satu lagu berikut ini kami akan putarkan karena sedikit lagi Lintas 17 Korwel Aceh di RRI Pro 3 Jakarta. Kami ucapkan selamat menikmati kembali.

hadir sepanjang waktu. Kalaupun nanti akan berlanjut berkesinambungan kemudian, pendengar RRI Takeo, nanti setelah Anda mendengarkan rangkaian warta berita berjaringan Aceh Lintas 17. Dan pendengar RRI Takeon, kita ke Lintas 17, warta berita berjaringan Aceh sore ini. Selamat sore, selamat mendengarkan.

Suara Bujang Tim Loxwale Radio Salam Uin Arani Uin Arani Tidur Salam Banda Aceh Radio Suara Radio Mutiara FM PD Radio Cempaka Kuning Aceh Timur Radio Sulung Tamiang serta Dirile RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara berita.

0: mengajak generasi muda untuk memandang sektor pertanian sebagai bidang yang menjanjikan, inovatif, dan memiliki prospek besar di masa depan. Menurutnya, pertanian modern bukan lagi identik dengan pekerjaan tradisional, melainkan sektor strategis yang membutuhkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kreativitas. Hal tersebut disampaikan Murtala Muding dalam sosialisasi Olimpiade Pertanian Indonesia OPI yang diselenggarakan oleh Institut Pertanian Bogor IPB di Provinsi Aceh. Murtala Muding menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar penduduknya masih bergantung pada sektor pertanian. Karena itu ia berharap kegiatan tersebut mampu membuka wawasan peserta didik sekaligus menumbuhkan minat untuk berkarir maupun berwirausaha di bidang pertanian. Murtala Muding mengatakan Dinas Pendidikan Aceh terus membuka ruang kolaborasi dengan berbagai perguruan tinggi, lembaga, dan mitra strategis dalam maupun luar daerah. Sinergi diharap dapat menghadirkan lebih banyak kegiatan edukatif yang menjangkau sekolah-sekolah seluruh Aceh.
1: Kita di jajaran Dinas Pendidikan, terlalu banyak hal yang perlu kita belajar kepada pihak lain, maka Bapak dan Ibu Guru jadikan juga kesempatan ini untuk memperluas wawasan kita.
0: Perwakilan dari IPB, Profesor Syarifah Liz Aisyah yang langsung ke Aceh menyebut, selain melaksanakan sosialisasi OPI, pihaknya turut mempromosikan Fakultas Pertanian IPB. OPI dilaksanakan untuk mengundang dan meningkatkan siswa-siswi SMA di Aceh agar melanjutkan pendidikan dan menekuni bidang pertanian yang saat ini sudah semakin menurun di kalangan masih muda.
2: OPI dilakukan untuk mengundang dan meningkatkan minat siswa-siswa SMA di sini di Bandar Aceh dan Aceh Besar untuk bisa meningkatkan motivasi mereka untuk melanjutkan studi atau menggeluti bidang pertanian, karena memang pertanian sekarang sudah semakin menurun niatnya di kalangan siswa SMA. Jadi dengan OPI ini diharapkan mereka akan tertarik untuk mengikuti lomba-lomba yang ada di dalam OPI.
0: Adapun dengan adanya OPI, generasi muda memiliki ketertarikan dalam mengikuti berbagai perlombaan seperti gagasan tertulis dan sebagainya. Bagi pemenang lomba mendapat golden ticket untuk masuk ke Fakultas Pertanian IPB tanpa tes. Dari Banda Aceh, Tisi Maidia Putri melaporkan.
3: Siswa baru SMA Negeri 1 Banda

0: Salsabila.
1: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMA Negeri 1 Banda Aceh tahun ini tidak hanya mengenalkan lingkungan sekolah kepada peserta didik baru. Sekolah juga membekali siswa dengan pengetahuan dan keterampilan mitigasi bencana melalui pelatihan penggunaan alat pemadam api ringan atau APAR yang diberikan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh. Wakil Humas SMA Negeri 1 Banda Aceh, Melfri Mayuniar, mengatakan pelatihan penggunaan APAR menjadi materi baru dalam pelaksanaan MPLS tahun ini. Sebelumnya, materi kebencanaan lebih difokuskan pada proses evakuasi saat terjadi bencana.
2: Namanya penggunaan APAR, alat pemadam api ringan dan penyelamatan, karena materi ini disampaikan oleh Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh.
1: Sementara itu, petugas pemadam kebakaran memberikan pemahaman mengenai langkah-langkah awal yang harus dilakukan saat terjadi kebakaran, sekaligus memperagakan cara menggunakan APAR secara benar agar siswa mampu merespon keadaan darurat dengan cepat dan tepat.
3: Kami hari ini memberikan sedikit pengetahuan tentang kesiapsiagaan apabila terjadinya kebakaran.
1: Sabri berharap edukasi mitigasi bencana tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan peran aktif seluruh elemen masyarakat.
3: Apa yang kita harapkan kepada seluruh lapisan masyarakat, baik masyarakat sekolah ataupun masyarakat lainnya, ini masalah kebencanaan ini, musibah ini merupakan urusan kita bersama. Jangan bercicik berat kepada salah satu lembaga, dalam hal ini pemerintah. Masyarakat hari ini perlu peran aktif juga. Bagaimana upaya-upaya yang harus dilakukan apabila terjadinya kebakaran?
1: Melalui pembekalan ini, diharapkan para peserta didik tidak hanya memahami teori mitigasi bencana, tetapi juga memiliki keterampilan dasar dalam menghadapi keadaan darurat sehingga mampu melindungi diri sendiri maupun orang lain ketika terjadi kebakaran. Dari Sapa Salsabila, Kontributor RRI Banda Aceh melaporkan.

0: Majelis Adat Aceh MAA Kota Lasmaya menyatakan bahwa kehidupan adat saat ini semakin menjauh dari nilai aslinya. Berikut laporan Muhammad Sofianto.
1: Eksistensi hukum adat dan warisan leluhur yang telah bertahan selama 400 tahun di Aceh kini menghadapi tantangan serius. Ketua Majelis Adat Aceh MAA Kota Lasmaya, Saifuddin Saleh, menyatakan bahwa kehidupan adat saat ini semakin menjauh dari nilai-nilai aslinya. Akibat masyarakat tidak lagi memandang adanya sebuah kewajiban yang harus ditaati. Menurut Saifuddin, salah satu pemicu utamanya adanya pandangan dalam sistem hukum yang lebih tinggi mengalahkan hukum yang lebih rendah. Dalam konteks ini, keberadaan hukum formal dan aparat penegak hukum negara seringkali mengesampingkan hukum adat yang hidup di tengah masyarakat.
2: Masyarakat sekarang memandang pelaksanaan adat tidak perlu diangkat menjadi kewajiban. Karena apa? Dalam sistem hukum yang lebih tinggi, mengalahkan hukum yang rendah. Nah, itu jadi persoalan. Sehingga anak-anak kalau kita tegur, mereka cukup saja bahwa menganggap, ya pokoknya negara kan tidak mengapa-apain saya.
1: Ketua MAA Lasmaya juga menyoroti regulasi yang ada khususnya terkait implementasi Kanun Nomor 9. Tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan istiadat yang telah diperkuat melalui keputusan penuh pada tahun 2021. Menurutnya, aturan tersebut belum sepenuhnya menjadi pegangan yang diwajibkan bagi masyarakat maupun pemangku kepentingan di tingkat desa. Akibat ketidakpastian ini, instrumen pembentuk karakter anak mulai dari peran orang tua, lembaga pendidik di sekolah, hingga lembaga pengajian menjadi kebingungan dalam menentukan arah aktivitas dan batasan pergaulan remaja. Sofyan melaporkan.

0: Pemerintah Kabupaten Aceh Timur bersama Kementerian Sosial Republik Indonesia kembali menyalurkan bantuan tahap ketiga kepada ahli waris korban meninggal dunia serta korban luka-luka akibat banjir yang melanda wilayah tersebut pada November 2025 silam. Penyaluran santunan ini merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah dalam memastikan hak para korban terpenuhi sekaligus mempercepat proses pemulihan pasca bencana. Hingga tahap ketiga ini, santunan telah diterima oleh 98 ahli waris korban meninggal dunia dan 21 korban luka. Masing-masing ahli waris memperoleh santunan sebesar 15 juta rupiah untuk yang meninggal, sementara korban luka berat menerima 10 juta dan korban luka ringan mencapai 5 juta rupiah bantuan per orang. Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaki yang mengatakan pada tahap ketiga santunan disalurkan kepada 38 ahli waris korban meninggal dunia dan 19 korban luka-luka, setelah sebelumnya pada tahap pertama disalurkan pada 58 ahli waris korban meninggal dunia serta pada tahap kedua pada 2 ahli waris korban meninggal dunia dan 2 korban luka.
1: Jawa Timur ini merupakan tahap ketiga proses tahapnya. Untuk tahap ketiga itu yang meninggal berjumlah 38 orang, yang luka-luka 19 orang.

0: ke semua proses penyaluran bantuan ini, yang meninggal 15 juta rupiah per orang, yang diterima oleh ahli waris, kemudian yang luka itu 5 juta rupiah yang langsung oleh yang bersangkutan.
1: Selain santunan, pemerintah juga menyalurkan berbagai bantuan pemulihan lainnya seperti bantuan isi hunian, stimulan sosial ekonomi, jaminan hidup atau JADUP, serta bantuan perabot rumah tangga bagi masyarakat terdampak. Pemerintah berharap seluruh bantuan tersebut mampu meringankan beban para korban sekaligus mempercepat pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat pasca banjir. Dari

0: pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM Bebek Petenur di Desa Suak Sigading, Kecamatan Jurang Palawan, Aceh Barat sukses dalam usaha budidaya bebek petenur. Selain produksi telur mentah, usaha SJG Farm ini juga memiliki industri hilir nilai tambah. Pemilik usaha Suak Sigading atau SJG Farm, Akmal Fata ST, menyampaikan, malah sejak berdiri usahanya telah memiliki banyak pekerja warga desa setempat, mulai dari pekerja di kandang bebek, mengelola telur hingga usaha rumahan memproduksi makanan dan kuliner dari telur hijau dan asin.
1: Dan perkembangan daripada umpan ataupun pakan, maka kita turunkan. Kalau kemarin pun, kalau penjualannya, kita ada macam-macam. Ada krim begi ditampung juga kita. Produk dari SGD Puang. Karena kita mesti ada hukumnya jelas, semua jelas. Jadi, telur yang kita hasilkan itu memenuhi standar.
0: Saat ini usahanya semakin berkembang setelah mendapatkan pesanan telur asin dari dapur.

ABG. Ada kebutuhan usaha UMKM bergerak di sektor kuliner dan juga bahan produksi makanan yang harus dipenuhi. Akmal Fata menjelaskan bahwa bibit unggul unggas dari Brebes jenis Mojokerto, Alabio, dan Ratu. Bibit petelur ini standar 2 tahun untuk produktivitasnya. Ia pun menargetkan dari unit usahanya itu ke depan mampu berproduksi 1.600 butir per hari mengingat permintaan pasar yang cukup tinggi. Dari informasi yang ada saat ini sebenarnya sudah bisa berproduksi 1.600 butir, namun banyak hal yang masih dilakukan, termasuk idealnya proses budidaya

0: masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Irhamsyah.
1: Badan Usaha Milik Jampung BUMD Cerdarat Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat berhasil mengembangkan budidaya pepaya madu melalui kerjasama dengan

Balai Madu yang dibina pemerintah Kampung Cor Darat bersama pengurus BUMG dan tokoh masyarakat itu menjadi salah satu upaya meningkatkan produktivitas lahan sekaligus mendukung perekonomian desa dan pesantren. Kecik Cor Darat Zulkarnaini mengatakan

0: pemasaran hasil panen dilakukan melalui media sosial dan berbagai platform digital sehingga mampu menjangkau konsumen lebih luas. Selain masyarakat di Kecamatan Samatiga, pembeli juga datang dari Melabuh dan para pengepul yang memasok kebutuhan pasar buah di wilayah Aceh Barat. Ia menjelaskan pepaya madu yang dibudidayakan merupakan varietas California yang relatif mudah dalam perawatan dan memiliki permintaan pasar yang cukup tinggi. Sementara itu, pimpinan pesantren Raudatul Jannah, Walid Miswar, mengatakan pemanfaatan lahan wakaf untuk budidaya pepaya dilakukan sebagai langkah produktif sebelum kawasan tersebut dibangun menjadi kompleks pesantren.
1: Motivasi kita yang pertama sekali, ini kan tanahnya tanah yang begitu luas, yang diwakafkan pesantren. Sebelum kita melakukan pembangunan di supaya tanah produktif, tanah wakaf ini supaya berproduktif, kita berkolaborasi dengan desa untuk menanam pepaya ini. Dan hasilnya pun bisa berlangsung pesantren tersebut.
0: Menurut Walid Miswar, kerjasama tersebut menjadi contoh sinergi antara lembaga keagamaan dan pemerintah kampung dalam mengoptimalkan aset wakaf agar memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Saat ini permintaan pepaya madu di Aceh Barat, Nagan Raya hingga Aceh Jaya terus meningkat. Kondisi tersebut membuka peluang bagi BUMG Cot Darat dan pesantren Raudatul Jannah untuk terus mengembangkan budidaya pepaya sebagai salah satu komoditas pertanian yang bernilai ekonomi tinggi di wilayah tersebut. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
2: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.

0: bersama WWF, BKSA, dan Forum Peci gelarkan penanaman 250 ribu pohon di SRU Das Pesangan Kabupaten Bener Bria. Berikut laporan Alfi Sahrin.
1: WWF bekerja sama dengan KSDA dan Forum Pesangan Elephant Conservation Initiative atau PECI gelar kegiatan Winanam SRU Das Pesangan Kabupaten Bener. Direktur Inovasi Strategis untuk Konservasi, Konservasi Indonesia, Robi Royana menyebut kegiatan itu merupakan inisiatif konten kreator Jeremy Owen dengan WWF dalam kerangka program PECI yang menitik sinergikan agroforestry. Namun pasca bencana timpalnya, pola bertambah menjadi restorasi lahan atau pemulihan lingkungan yang rusak akibat bencana.
2: Titik sinerginya ada di agroforestry. Jadi agroforestry di kita ini awalnya ada pola. Satu, pola agroforestry tahan gajah yang akan berfungsi sebagai natural barrier jelajah gajah antara core habitat di konsesi THL dengan area yang dikelola intensif oleh masyarakat. Yang pola yang kedua adalah agroforestry untuk andalan ekonomi masyarakat. Komoditas utamanya di sini adalah kopi, Pak.
1: Robi menambahkan, PECI sendiri memiliki fokus program menjadikan THL menjadi core habitat gajah agar hewan bertubuh besar tersebut lebih lama bertahan di lokasi itu dengan membangun feeding area bagi gajah. 250 ribu dari beberapa jenis pohon ditanam pada 12 desa yang tersebar di Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Biren. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Menkes Bener Meriah gelar cek kesehatan gratis bagi petugas dan warga binaan Rutan Mas 2B, selengkapnya disampaikan Bambang Saputra.

0: sangat kondusif, aman, tertib, tidak ada gangguan apapun insya Allah di tahun ini, dan semoga tidak akan pernah terjadi gangguan apapun sampai ke tahun depan. Di mana saat ini kita bertugas di Sabang juga warga binaan kita sangat korporatif dalam pelaksanaan program-program pembinaan yang ada, baik di dari segi kepribadian dan keterampilan.
1: Kemudian Faisal menuturkan seluruh warga binaan akan

0: Zamana melaporkan.
1: Dari Sabang kita menuju ke Mesir, Abu Raul Singkili.

0: pusat pertemuan baru berkeadilan. Namun ia menilai implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan struktural.
1: Tentu di sisi lain, transisi sekarang ini juga menghadapi bermacam problematika tentang lahan tata tanah. Di Kementerian Transmigrasi ini sudah menyiapkan lahan, sejumlah lahan yang sudah dilakukan pemetaan terhadap zona transmigrasi tersebut. Tapi di sisi lain, ada tumpang tindih izin yang mungkin dikuasai.
0: Selain itu,

Baik, pendengar Nimra Pendana Barada, demikian sudah kita relay dari Prosa Tumbar Aceh. Kita sudah dengarkan dari pukul 17 hingga pukul 17 lewat 30 menit waktu Indonesia bagian barat di lintas 11 Korbel Aceh. Dan pendengar, kembali kita kira di Lima Raya. Pendengar Nimra Pendana Barada, kami ucapkan selamat sore dan juga dengan saya sendiri Panuntara masih akan terus temani Ruang Lingkar Anda hingga di malam nanti. Dan mendengar, teruslah berpikir positif, berkarya, dan menebarkan kebaikan dimanapun berada. Dan juga pendengar, untuk Anda yang sedang menikmati cangkir kopi gayo, semoga aromanya menambah semangat dan ketenangan di penghujung hari. Dan jangan biarkan kesibukan buat kita lupa bersyukur. Semoga sore hari ini membawa ketenangan hati dan kebahagiaan untuk kita semua. Dan mendengar 30 menit ke depan, kita nantikan Cepakta, nanti kami sampaikan pada pukul 18 waktu Indonesia bagian barat. Kami terlebih dahulu akan putarkan lagu-lagu gayo yang bisa Anda nikmati di sore hari ini. Selamat menikmati.

berkumbangnya. Wahai sadar jahama kabare musara tengah merah rezeki aramu tenah antara kaibi itu.

dia kumusara di pataniwa dia ta sejerne di doyong tempala nasuri garane murasa musara makani kenapa hati karena ngemusing ke musara tak berang apa siapa.

Kaipa niyo nesai.

Usambung jerak bubujang usara siram apa rahi dodok minum sana yang mahko ken kami ara ara ke jantar nang kapau ni tetungke kau ni ade kena bujang

Didong adalah sebuah kesenian rakyat Gayo yang memadukan unsur tari, vokal, dan sastra. Didong telah ada sejak zaman Rejo Lingu ke-13. Kesenian ini sangat digemari oleh masyarakat yang ada di dataran tinggi Tanah Gayo. Ada yang berpendapat bahwa kata didong berasal dari kata denang atau donang, yang artinya nyanyian sambil bekerja untuk menghibur hati bersama-sama dengan bunyi-bunyian. Ada pula yang berpendapat bahwa didong berasal dari kata din, yang artinya agama, dan dong, yang berarti dakwah. Pada awalnya, didong digunakan sebagai sarana bagi penyebaran agama Islam melalui media syair. Para Ceh Didong menyampaikan tutur kepada penonton yang dibalut dengan nilai-nilai estetika agar masyarakat dapat memaknai hidup sesuai dengan ajaran Islam. Di dalam didong ada nilai-nilai religius, nilai-nilai keindahan, nilai-nilai kebersamaan, perjuangan, dan lain sebagainya. Itulah sebabnya dalam berdidong, para Ceh tidak hanya dituntut untuk mampu mengenal cerita-cerita religius, tapi juga bersyair.

Lepat gayu adalah sebuah makanan khas di Gayo dan biasanya dibuat saat menyambut hari-hari besar Islam seperti Ramadan, Hari Raya Idul Fitri, dan Hari Raya Idul Adha. Bahan yang digunakan untuk membuat lepat ini antara lain beras, ketan putih, kelapa yang tua, gula merah, dan daun pisang muda. Makanan ini termasuk makanan yang tahan lama dan tidak cepat membusuk. Dan untuk mengawetkannya, masyarakat Gayo menggantung lepat ini di atas perapian atau para-para. Lepat gayo ini sering menjadi hidangan utama masyarakat Gayo dan jika ditemani segelas kopi panas khas Gayo yang masyhur, maka lengkap sudah rasanya menikmati makanan khas Gayo ini.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik pendengar, di mana pun Anda berada, kami sampaikan informasi cek fakta sudah pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Informasinya mengenai vaksin Moderna membuat sel normal menjadi pabrik antibodi adalah hoax. Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim vaksin modern seperti mRNA, nanopartikel, dan viral vector mengubah sel normal menjadi pabrik antibody. Faktanya klaim yang menyebut vaksin mRNA dan vaksin berbasis vector virus mengubah sel tubuh manusia secara permanen, menjadikan tubuh pabrik antibody atau menyebabkan kanker tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, hingga kini tak ada bukti ilmiah bahwa vaksin mRNA maupun vaksin vektor virus dapat mengubah sel normal menjadi sel kanker. Sebuah penelitian di situs nasional Library of Medicine, pmc.ncwi.nlm.nih.gov, mengatakan bahwa efek samping dari vaksin mRNA antara lain tetapi tidak terbatas pada nyeri di tempat suntikan, sakit kepala, kelelahan, malgia, diare, limpedonapati, serta kemerahan dan pembekakan di tempat suntikan. Pendengar, dimanapun Anda berada, kami sudah sampaikan informasinya di Cepakta. Kami sudah sampaikan ke rumah negara Anda di sore hari ini pada pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Dan Anda bisa nantikan Cepakta berikutnya yang bisa Anda ikuti kembali di pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, tentunya di frekuensi 10,1 MHz.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Dengar, di mana pun Anda berada, masih terucap selamat sore kami ucapkan kepada negara Anda yang masih setia bersama kami sampai saat ini di Pro 1 RRI Rimba Raya. Dan pendengar, untuk Anda yang sedang mendengarkan kami di mobil, kami ucapkan kembali untuk Anda hati-hati jalan dan semoga sampai ke tujuan dengan selamat. Dan mendengar, semoga sore hari ini menjadi waktu yang terbaik untuk melepas penat sambil menikmati kebersamaan kita di 10,1 MHz. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami ucapkan juga salam hangat untuk masyarakat Tanugayu, Kabupaten Banda Meriah, Aceh Tengah, Kailuas, Aceh Tenggara, dan seluruh wilayah jangkauan RRI Rimba Raya. Semoga sore Anda menyenangkan. Lagu-lagu berikut kami putarkan ke ruang lingkar Anda. Sebelum kami sampaikan satu informasi di sore hari ini, jadi mendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya.

Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.

Pendengar, di mana pun Anda berada, kami sampaikan informasi hiburan di sore hari ini dan termasuk informasi terakhir yang bisa kami bawakan ke ruang lingkar Anda di frekuensi 10,1 MHz. Untuk informasinya mengenai bisakah alergi sembuh total, ini penjelasan dari medisnya. Banyak penderita alergi berharap kondisinya dapat hilang sepenuhnya pendengar seiring bertambahnya usia. Sebagian orang juga merasakan gejalanya berkurang setelah lama menghindari pemicu alergi. Lansir dari lamannya Mayo Clinic, alergi tak selalu dapat sembuh secara permanen pada setiap orang. Sebagian kasus memang membaik, tapi banyak pula yang bersifat kronis dan memerlukan pengendalian jangka panjang. Alergi terjadi ketika sistem kekebalan tubuh salah mengenali zat tertentu sebagai ancaman. Kondisi tersebut memicu pembentukan antibodi imunoglobulin E atau IgE yang memicu reaksi alergi. Reaksi tersebut menyebabkan pelepasan histamin yang menimbulkan gatal, ruam, bersin, hingga sesak napas. Respon tersebut dapat bertahan lama karena melibatkan memori sistem kekebalan tubuh. Kondisi tersebut muat istilah remisi atau alergi terkendali lebih sering digunakan dibanding sembuh total. Meski demikian, penderita alergi tetap dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan normal. Pengendalian alergi dilakukan melalui beberapa metode sesuai dengan kondisi setiap pasien. Penanganannya juga meliputi menghindari alergen, antihistamin, kortikosteroid, hingga imunoterapi. Imunoterapi dilakukan dengan memberikan paparan alergen secara bertahap di bawah pengawasan tenaga medis. Terapi tersebut bertujuan meningkatkan toleransi tubuh terhadap zat pemicu alergi. Beberapa jenis alergi makanan pada anak dapat membaik seiring bertambahnya usia. Kondisi tersebut didukung hasil peneliti Natural Course of IgE Mediated Food Allergy in Children. Penelitian tersebut menunjukkan 42% anak mulai toleran terhadap alergi susu sapi pada usia 8 tahun. Angka tersebut meningkat menjadi 79% ketika mereka memasuki usia 16 tahun. Alergi telur juga memiliki prognosis yang relatif lebih baik selama masa pertumbuhan anak. Sekitar 66 hingga 70% anak mulai toleran terhadap telur pada usia 4 sampai 6 tahun. Hampir 89% kasus alergi telur dapat mengalami resolusi ketika anak memasuki usia remaja. Sebaliknya, alergi kacang tanah, tree nuts, dan makanan laut lebih sering bertahan hingga dewasa. Penelitian menunjukkan hanya sekitar 20 hingga 30% penderita alergi kacang tanah menjadi toleran saat dewasa. Tingkat toleransi alergi makanan laut mencapai 3,4% pada anak prasekolah dan 49% saat remaja. Perjalanan alergi setiap orang dapat berbeda sesuai jenis alergi dan respon sistem kekebalan tubuh. Karena itu, konsultasi dengan medis diperlukan untuk menentukan penanganan yang tepat.

0: Baik, mendengar di mana pun Anda berada, kami sampaikan informasi azan Maghrib untuk wilayah Kabupaten Benar, Meriah dan sekitarnya tersisa tinggal 26 menit lagi, yaitu pada pukul 18.57 menit waktu Indonesia Bagian Barat. Jadi mendengar waktunya tersisa 26 menit lagi, Anda bisa mempersiapkan diri untuk melaksanakan sholat. Bagi pendengar yang mau melaksanakan sholat di masjid ataupun di musola, dan pendengar di mana pun Anda berada, kita akan nikmati lagu-lagu religi berikut ini dan juga pil-pil islami kerumandingan Anda di sore menjelang malam ini. Kami ucapkan selamat menikmati kembali.
1: Minta

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
2: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
1: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
2: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
1: Mereka menjawab,
3: "Kami melihat simbol asapmu."
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Baik pendengar di manapun Anda berada, sesaat lagi waktu ajian maghrib untuk wilayah Kabupaten Benar Meriah dan sekitarnya tinggal sedikit lagi pendengar, yaitu pada pukul 18:57 waktu Indonesia Bagian Barat. Kami dari studio mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib dan semoga apa yang kita lakukan hari ini semoga diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya robbal alamin.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: Pendengar di mana pun Anda berada, sesaat lagi sudah pada pukul 19 waktu Indonesia Bagian Barat, warta berita sentral kita akan ikuti dari Lady Ready Pro 3 Jakarta. Selamat mendengarkan.
1: Selamat malam. Lanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk ikuti berita sentral. Selamat malam dan selamat mengikuti.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan. Rela TNI, rela polisi. Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera.
2: Insya Allah sudah, namun beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun.
0: Presiden Prabowo Subianto membuka peluang untuk memangkas anggaran pertahanan karena penghematan keuangan negara. Wakil Gubernur Jawa Timur mengatakan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Pemprov DKI Jakarta malam ini menggelar nonton bareng gratis final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina di lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 19 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara.

0: tenang karena penghematan keuangan negara. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara.
2: Presiden Prabowo Subianto memastikan akan melakukan penghematan anggaran untuk menghilangkan kemiskinan di tanah air. Bahkan pemerintah membuka opsi untuk mengurangi anggaran pertahanan. Menurut Presiden Prabowo Subianto, pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, jika bangsa Indonesia diusik oleh negara lain, maka rakyat yang paling terdepan untuk melakukan perlawanan.
1: Kemiskinan, apalagi kemiskinan ekstrim, harus kita hilangkan. Insya Allah kita akan hilangkan. Saudara-saudara sekalian, kita akan hemat anggaran kita. Kita akan bikin efisien. Bila perlu, anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan. Rela TNI? Rela polisi? Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Kalau ada yang macam-macam sama bangsa Indonesia, seluruh rakyat akan membela bangsa ini.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, meminta pemerintah untuk membuat inovasi demi kemampuan prajurit tanpa mengeluarkan biaya besar. Efisiensi anggaran pertahanan tidak boleh melemahkan kekuatan prajurit TNI. Efisiensi harus sejalan dengan kebutuhan pertahanan.
3: Harus tentunya juga harus sejalan dengan kebutuhan pertahanan kita juga. Agar memastikan bahwa baik dari sisi peralatan tempur kita, alutsista kita, pendidikan dan kesejahteraan akan prajurit kita dan kemampuan mereka bertugas di setiap tempat di mana mereka ditempatkan itu tidak terganggu, bahkan bila mana memungkinkan pemerintah untuk melakukan inovasi-inovasi baru, gebrakan-gebrakan baru yang akan meningkatkan kemampuan tempur kita tanpa harus mengeluarkan dana yang lebih banyak.
2: Presiden Prabowo menegaskan TNI Polri tidak dapat dipisahkan dari rakyat. TNI Polri selalu berada di tengah masyarakat dan membantu mengatasi kesulitan rakyat. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bangga dengan TNI Polri yang turut membantu pada program ketahanan pangan. TNI melakukan pendampingan bagi para petani sehingga hasil panen lebih maksimal. TNI berhasil membangun ribuan jembatan yang menghubungkan antar desa sehingga menggerakkan mobilitas masyarakat dan perekonomian. Membangun sumur bor untuk rakyat sehingga memudahkan mendapatkan air bersih. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan program makan bergizi gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun baru. Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
4: Program makan bergizi gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, data mengenai operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG masih terus berubah, termasuk terkait isu penghentian sementara atau suspend terhadap sejumlah SPPG. Emil menjelaskan pengawasan rutin terhadap pelaksanaan MBG merupakan kewenangan Badan Gizi Nasional atau BGN. Sementara pemerintah daerah berfokus melakukan pengawasan di lingkungan sekolah, termasuk memastikan kualitas makanan yang diterima siswa.
5: Ada apa itu? Itu dinamis itu. Karena contoh ditanya, ada berapa SPPG yang kena suspend? Itu aja hari ini sama besok angkanya bisa berubah. Gitu. Jadi kita tunggu informasi lebih lanjut. Dari KPPG-nya ada dua, satu Pak Said, satu Bu Kusmayati. Tapi saya, kayak kemarin WA kok. Saya langsung WA kemarin, ini mulai sekolah, MBG-nya udah mulai lanjut nggak? Gitu. Saya... Insya Allah sudah, namun untuk beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun.
4: Namun di lapangan masih ada siswa yang mengaku belum pernah menerima manfaat program MBG sejak awal masuk sekolah. Salah satunya disampaikan seorang wali murid Mama Naren.
6: Mungkin belum kali ya, soalnya Kalau dari TK-TK yang sebelah itu sudah, cuman anak saya TK-nya belum, gak ada pengumuman dari gurunya. Dari semenjak hari pertama masuk, ya bekalnya bawa sendiri, gak dapat dari MBG.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan masih menghimpun data SPPG yang telah kembali melayani program MBG, termasuk sekolah yang belum dapat dilayani karena data peserta didik baru masih dalam proses pendataan. Ani Hasana melaporkan.
0: Pendengar, guru honorer di daerah terpencil di Kabupaten Nias berharap nasib dan kesejahteraan mereka diperhatikan. Hal itu disampaikan di hadapan Gubernur Sumatera Utara pada saat berkunjung ke SMK Negeri 1 Kabupaten Nias. Dari RRI Gunung Sitoli, Muniel de Harefa melaporkan selengkapnya.
7: Kan Bupati Bali udah tahu ya, itu kan nanti bukan dari pusat ya. Bukan dari pusat. Kalau ada pembukaan lagi pasti kami masuk. Gajinya oke.
2: Seorang guru SMK Negeri 1 Gide meminta Gubernur Sumatera Utara agar 20 tenaga honorer dan guru tidak tetap provinsi diangkat menjadi P3K per waktu atau jadi PNS. Permintaan itu disampaikan Mardalina Lasi SPD saat Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gide di Desa Semi, Kabupaten Nias. Mardalina menjelaskan saat ini di SMK Negeri 1 Gide terdapat 5 orang tenaga honorer sekolah dan 15 guru tidak tetap GTT Provinsi. Keluhan utama para guru tersebut terletak pada masalah gaji. Hal ini terjadi karena jumlah jam pelajaran di sekolah masih kurang. Contohnya hanya 19 jam pelajaran, artinya di bawah target minimal.
8: 5 orang honor sekolah, 15 jadi provinsi. Kemarin sudah saya sampaikan ke Kadis.
7: Harapannya
8: diangkat jadi P3K, kalau boleh diangkat jadi PNS.
2: Menanggapi hal itu, Gubernur Bobby Afif Nasution yang didampingi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara menyampaikan pengangkatan guru honorer ke P3K per waktu ataupun waktu merupakan keputusan dari pusat. Kemudian ada harapan agar tahun depan dibuat regulasi baru. Jika diizinkan, gaji para guru tidak lagi dilihat berdasarkan jumlah jam pelajaran yang diajarkan, melainkan dianggap sebagai gaji pokok. Selanjutnya, untuk memenuhi kekurangan JP, guru bisa didistribusikan mengajar di sekolah lain yang letaknya tidak terlalu jauh dan masih membutuhkan tenaga pengajar. Kemudian secara real, guru sebenarnya memiliki tugas tambahan lain di sekolah, sehingga pemenuhan jam kerja secara keseluruhan hampir tidak ada masalah.
7: Kan kalau P3K itu, guru yang P3K itu kan Bupati Bali udah tahu ya, itu kan nanti bukan dari pusat ya. Bukan dari pusat. Kalau ada pembukaan lagi, pasti kami masuk pusat. Gajinya oke.
8: Tinggal itu kemarin, Pak, gaji.
7: Berbeda, Pak. JP-nya kurang di sekolah. Makanya masuk jam, masih menerima.
8: Jika sebulan.
7: Kemarin, saya udah ngomong sama JP-nya, saya sampaikan arahnya. Ini di tahun depan kita buat aksi peraturan, Pak. Kalau memang dibolehkan, kita sama akan saja tidak dilihat lagi JP-nya.
2: Karena daerah ini masuk program sekolah gratis yang biayanya dibayarkan keuangan provinsi ke sekolah, maka pemerintah provinsi akan memeriksa kembali aturan dalam juknis. Dari Gunung Stoli, Muniel Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bertekad menjaga eksistensi kerajinan tata sungging wayang kulit di wilayah Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, seorang perajin di Kawakan mengajarkan cara membuat wayang kepada anak muda. Selengkapnya dilaporkan oleh Aji Permono dari RRI Yogyakarta.
9: Saya gunakan kulit tepung. Tapi untuk workshop-workshop dari luar negeri, saya gunakan kulit kambing karena saya kasih.
10: Kerajinan tata sungging wayang kulit di Padukuhan Gendeng, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul pernah berjaya di masanya. Namun, kini jumlah perajin di wilayah ini semakin menyusut dan hanya menyisakan sekitar 30 orang. Fenomena itu membuat salah satu perajin wayang kulit senior, Subandi Gianto, berupaya mewariskan keahlian tersebut kepada anak-anak di lingkungan sekitar. Ditemui di kediamannya, pria 68 tahun ini terlihat tengah sibuk menyungging atau memberi warna pada permukaan wayang. Subandi mengungkapkan, dirinya sudah menggeluti dunia pembuatan wayang sejak tahun 1965. Keahlian itu ia dapatkan saat memperhatikan ayahnya yang merupakan perajin wayang kulit. Subandi menambahkan, wayang kulit buatannya menggunakan bahan kulit kerbau. Bagi orang awam, menata atau memahat pada media tersebut cukuplah menyulitkan. Saat ini, Subandi menjadi satu dari sejumlah perajin yang masih bertahan. Meski jumlah perajin semakin terkikis, Subandi tak patah semangat untuk mengajarkan keterampilan membuat wayang kepada generasi muda. Setiap hari Sabtu, ia dengan telaten membimbing sejumlah anak di sekitar rumahnya untuk belajar menatah dan menyungging.
9: Kalau tahun 90-an ketika saya mengadakan musyawarah besar tentang pewayangan di Gendeng, itu ada sekitar 346 perajin. Sekarang tinggal sekitar 30-an. Tata sungging. Tetapi saya mencoba untuk bagaimana tetangga kiri kanan masih ada. Dan banyak murid saya yang apa bisa mandiri, saya kasih insentif itu. Jadi uang pribadi. Setiap minggu saya kasih uang saku itu. Paling enggak 20 ribu. Padahal kalau siang saya ngasih makan. Kadang-kadang kalau hari Sabtu itu sampai 11 orang.
10: Sementara itu, Lurah Bangunjiwo Parja menyatakan bahwa pemerintah kelurahan memberikan dukungan penuh terhadap upaya pelestarian budaya yang dilakukan oleh perajin kawakan tersebut. Ia pun mengakui bahwa Padukuhan Gendeng mengalami krisis regenerasi perajin tata sungging wayang kulit.
11: Jadi sudah turun-turun sampai saat ini beliau masih bisa bertahan dan mengembangkan untuk membuka peluang untuk anak-anak generasi penerus ini untuk bisa melanjutkan wayang dan tata sungging wayang ini untuk umum ya, jadi bukan anak-anak dari Bangun Jiwo sendiri, namun ini dibuka pelatihan itu untuk umum anak-anak di khususnya di daerah Istimewa Yogyakarta.
10: Sebagai informasi, dalam sekali pengerjaan wayang kulit, Subandi membutuhkan waktu sekitar 1 pekan. Satu buah karyanya pun dibanderol dengan harga 1,5 juta rupiah. Dari Bantul, Haji Bermono, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengelolaan sampah kini tidak lagi sekadar membuang atau melainkan mengubah limbah di peluang ekonomi sirkular. Pemanfaatan pengelolaan sampah kini mulai dimanfaatkan di berbagai daerah. Laporannya disampaikan Hana Pratiwi.
12: Kategori sampah pertama itu sampah organik, Bu, ya. Jadi sampah-sampah namanya sida ya, lampah, sampah sisa dapur.
13: Inovasi pengelolaan sampah di Indonesia saat ini berfokus pada transisi dari sistem penimbunan konvensional menuju teknologi konversi energi, digitalisasi bank sampah, dan biokonvensi organik. Berdasarkan data terbaru dari berbagai wilayah, pengelolaan sampah tidak lagi sekedar membuang, melainkan mengubah limbah menjadi peluang ekonomi sirkular. Salah satunya dimanfaatkan oleh inovator ATM Sampah Magelang, Jawa Tengah, Ben Suwarna Sugi.
14: Kita dari Ekoin membuat inovasi ATM sampah yang itu tuh sebenarnya bisa mengakomodasi pemilahan yang satuan tersebut, karena kalau di lapangan ini warga atau masyarakat ini sebenarnya memproduksi botol plastiknya itu cuma di 1-2 botol perharinya.
13: Selain itu, Kelurahan Gandaria Utara Jakarta Selatan juga menerapkan prinsip berbasis masyarakat melalui pemilahan sejak dari tingkat rumah tangga. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Gubernur terkait pengurangan sampah dan pengolahan sampah sejak dari sumbernya.
14: Iya, Ibu. Jadi dari jenis kategori sampah itu kan terdiri dari beberapa kategori ya, untuk sampah organik, anorganik, residu, B3 dan sebagainya. Di Kelurahan Gandaria Utara untuk pemilahan sampah anorganik, kami di setiap RW itu sudah mengaktifkan bank sampah, Bu. Jadi sampah-sampah anorganik dari warga itu dikumpulkan untuk dilakukan penimbangan secara berkala bekerja sama dengan lingkungan hidup.
13: Diharapkan dengan adanya inovasi ini dapat menekan timbunan sampah secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Hana Pratiwi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dampak dari musim kemarau, air baku di sejumlah perumdam di Kalimantan Tengah turun. Salah satunya Tirta Arut, Kabupaten Kota Waringin Barat, sehingga daerah tersebut terancam kekeringan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
15: Mudah-mudahan ya, air asin sudah masuk.
16: Musim kemarau yang melanda Kabupaten Kota Waringin Barat mulai berdampak pada ketersediaan air baku bagi perusahaan umum daerah air minum atau perumdam Tirta Arut. Debit air di sumber baku mengalami penurunan sehingga mempengaruhi proses produksi air bersih untuk pelanggan. Meski demikian, Direktur Perumda Air Minum Tirta Arut Sabriansyah menyebutnya terus mengoptimalkan operasional instalasi pembuangan air agar distribusi air bersih tetap berjalan. Sejumlah langkah antisipasi juga dilakukan untuk menjaga pasokan air kepada masyarakat selama musim kemarau berlangsung. Pihak Perumda mengimbau pelanggan untuk menggunakan air secara bijak dan menghemat pemakaian, terutama pada jam-jam penggunaan tinggi. Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila terjadi gangguan distribusi agar dapat segera ditindaklanjuti oleh petugas.
17: Kendala kami adalah biasanya orang pemakaiannya tekanannya di atas sekian 5-4 dan 5 bar, sekarang kan turun karena pemakaian banyak. Yang kedua adalah pengaruh dari sering matinya listrik juga sudah pengaruh tentang kualitas dan kualitas pelayanan. Mudah-mudahan ya, air asin tidak masuk ke sungai Arut. Kalau itu masuk, Bos Malakama itu sebenarnya mau dioperasikan peralatan kita akan berusaha, dan masyarakat juga memang sudah merasakan air bersih, tetapi air yang hanya untuk
16: selain kekeringan, Kabupaten Kota Waringin Barat juga dibayang-bayangi gagal panen pertanian. Sejumlah petani buah naga mengalami gagal panen akibat cuaca yang kurang mendukung dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut menyebabkan produksi buah menurun drastis sehingga berdampak pada pendapatan para petani. Selain hasil panen yang berkurang, kualitas buah yang dihasilkan juga mengalami penurunan. Salah seorang petani buah naga setempat, Permadi, menyebut dirinya melakukan berbagai upaya perawatan, namun perubahan yang tidak menentu membuat tanaman sulit produksi secara optimal.
18: Jadi pada semua petani di wilayah sini merata ini, iya, bukan hanya di kebun sini aja. Air bagus tapi buah nggak ada, itu yang penyebabnya. Terlalu merepet kalau untuk buah yang tonasenya cuma segini-gini aja itu sangat kurang. Apalagi punya anak buah segala macam untuk membayar orang apa kan, nanti akan merepet untuk petaninya buah naga.
16: Menurut BMKG, kondisi musim kemarau tahun 2026 prediksi cenderung kering dan lebih panjang di sebagian besar wilayah Indonesia dibandingkan kondisi normal. Pembaruan perkiraan yang dilakukan pada Juni 2026 lalu juga menunjukkan adanya peluang berkembang El Nino lemah yang berpotensi mengurangi curah sejumlah daerah. Agak jadi bijaksana melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Indonesia mengecam rencana Israel memperluas pemukiman di tepi barat yang diduduki. Demikian dikatakan juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Ivan Mewengkang kepada RRI pada Minggu 19 Juli 2026 di Jakarta. Menurut Ivan, rencana Zionis Israel itu bertentangan dengan hukum internasional dan berbagai resolusi PBB. Utamanya yang menekankan bahwa pemukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki tidak memiliki keabsahan. Secara khusus, Ivan menyebut Indonesia kembali menyerukan kepada masyarakat internasional agar mengambil langkah nyata untuk memastikan penghormatan terhadap hukum internasional. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta malam ini menggelar nonton bareng atau nobar gratis final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Kami hadirkan laporannya langsung bersama rekan kami, Yorika Fitri. Yorika.
19: Ya, Lukman, saat ini saya berada di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, di mana sejak sore tadi hingga malam hari ini, ribuan masyarakat dari beberapa wilayah di Jakarta dan juga luar Jakarta sudah mulai memadati kawasan Lapangan Banteng, dan mereka akan ikut menyaksikan atau nonton bareng final Piala Dunia antara Spanyol melawan Argentina pada pukul 2 dini hari nanti. Dan rencananya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan juga Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno beserta Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan juga Pangdam Jaya serta rencananya juga ada Duta Besar Argentina untuk Indonesia akan ikut nonton bareng bersama dengan ribuan masyarakat di kawasan Lapangan Banteng Jakarta Pusat pada malam nanti. Dan tadi pantauan kami saat ini memang acara rencananya dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, namun hingga saat ini kami belum melihat kehadiran dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung beserta dengan jajaran dari Pemprov DKI Jakarta. Sementara masyarakat sudah mulai memadati kawasan Lapangan Banteng ini dan mereka sudah menempati tempat duduk di depan bundaran air mancur dan juga patung di kawasan lapangan Banteng ini, serta banyak sekali UMKM dan juga bazar makanan, sehingga masyarakat yang datang ke lapangan Banteng ini bisa menikmati kuliner yang disuguhkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sementara itu situasi arus lalu lintas memang sejak sore hingga malam hari ini terlihat cukup padat dari depan gereja katedral hingga menuju ke depan kantor Kementerian Agama. Itu juga sudah mulai tersendat kendaraan-kendaraan dan juga masyarakat yang datang dengan menggunakan transportasi seperti Transjakarta dan juga kereta api. Dan pengamanan sendiri di kawasan lapangan Banteng pada malam hari ini, dari pantauan kami, tidak terlalu berketat oleh aparat kepolisian karena masih terlihat cukup banyak sekali masyarakat yang datang dan mereka membawa keluarga serta banyak sekali anak-anak kecil, sehingga para aparat kepolisian ini juga menghimbau kepada masyarakat yang membawa anak-anak kecil untuk menjaga keluarga mereka karena masyarakat terus berdatangan. Dan ada 2-3 panggung dan juga layar besar yang telah disiapkan untuk masyarakat yang tidak kebagian di tempat duduk di dalam lapangan Banteng ini. Dari kawasan lapangan Banteng Jakarta Pusat, Yoriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu RRI Tarakan bekerja sama dengan pemerintah kota setempat malam ini juga menggelar kegiatan nobar final Piala Dunia 2026 di taman rumah jabatan wali kota. Acara ini dikemas dengan menghadirkan budaya jalanan Turonggo dan bertabur hadiah untuk masyarakat. Selengkapnya kita simak laporan Esti Murdiasti. Esti.
20: Sana ya. Ya, saat ini saya berada di rumah jabatan Wali Kota Tarakan dalam rangka persiapan nonton bareng final Piala Dunia 2026 bekerjasama antara RRI Tarakan dan pemerintah Kota Tarakan. Ya, walaupun pertandingan dijadwalkan kick off pada pukul 3 waktu Indonesia Tengah Depok, namun rangkaian acara mulai dilaksanakan pada jam 8 malam ini, diawali dengan dialog luar studio yang menghadirkan beberapa narasumber, lalu ada acara budaya jaranan Turonggo Seto pada jam 9 malam nanti dan dilanjutkan pembagian door prize hingga menjelang pertandingan mulai pada jam 3 pagi nanti. Nah, bagaimana acara nonton bareng RRI Tarakan dan Pemkot? Nah, di samping saya saat ini sudah ada ketua panitia nobar Tarakan Hibet, yaitu Bang Rano. Selamat malam, Bang Rano.
21: Selamat malam.
20: Ya, Bang Rano, ini kan malam nonton bareng final Piala Dunia di Tarakan ya. Nah, tapi uniknya menghadirkan acara jaranan atau kuda lumping ini, menarik sekali. Ya, Bang Rano.
21: Ya. Ini kan ini acara kita kan gak satu pesta bola. Terus yang kedua adalah bagaimana ini pesta rakyat. Nah, kami tampilkan jaranan ini adalah ini pemantik. Pemantik sebagai hiburan rakyat. Juga dia jadi penguat budaya lokal, solidaritas, dan ini jadi warisan lokal budaya kita. Jadi menjadi pemantik agar rakyat kita datang ke sini nonton bareng rame-rame dan menjadi nobar bahagia, nobar Tarakan Hibot begitu.
20: Jadi bukan hanya nonton pertandingan bola, tapi juga ada acara budaya.
21: Ada acara budaya, ada acara kuda lumping di sini. Jadi biar masyarakat hadir semua, sama-sama kita bergembira dalam kondisi sekarang saat ini.
20: Oke, terima kasih Bang Rano. Dan sebenarnya sepertinya seperti yang disampaikan Bang Rano tadi, di area nonton bareng RRI Tarakan dan Pemkot ini juga mengundang beberapa UMKM kuliner untuk ikut serta meramaikan acara. Jadi sambil nonton kita juga bisa sekalian jajan. Ya, demikian laporan kami dari Tarakan, Esti Murdiasuti, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Mendengar di mana Anda berada, warta berita sentral di malam hari ini kita sudah ikuti dari Lady RRI Pro 3 Jakarta. Dan mendengar di mana Anda berada, kembali kita ke RRI Rima Raya. Karena masih kami temani rumah dengar Anda hingga berpukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Dan pendengar, kami ucapkan ke rumah dengar Anda selamat malam dan selama menikmati di malam hari yang tenang dan sunyi ini pendengar dengan beberapa lagu-lagu religi yang kami nanti saat lagi akan putarkan hingga berpukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Dan pendengar di mana pun Anda berada, kami informasikan untuk informasi azan Isya atau wilayah Kabupaten Benar Meriah dan sekitarnya. Tersisa 38 menit lagi, itu sekitar pada pukul 20 lewat 7 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan pendengar di mana pun Anda berada, kami ucapkan kembali dari studio selamat menikmati.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus menggayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
2: "5.000 rupiah, Mas."
1: Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
2: "Wah, Mas, gak ada uang pas ya, Mas? Saya gak punya uang kembalian."
1: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
2: "Udah, Mas, gak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
1: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya."
3: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah."
1: Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
2: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak." Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
1: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas."
2: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
1: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
2: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini."
3: Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan.
4: Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

Mendengar, di mana pun Anda berada, 12 menit tersisa kau bersama kita. Kami sudah temenin dengan beberapa acara sebelumnya, informasi serta hiburan berupa lagu-lagu yang sudah kami sudah persiapkan sebelumnya ke ruang lingkar Anda. Kami ucapkan terima kasih yang masih setia bersama kami sampai saat ini di Proses 1 RRD Limbaraya. Dan pendengar, kami tutup sampai sini karena kebersama kita tinggal sedikit lagi, tinggal 11 menit tersisa. Nanti kami akan putarkan dua lagu atau satu buah lagu religi ke ruang lingkar Anda. Dan pendengar, setelahnya kami akan alihkan ke RRD Proses 1 Takingon hingga pada pukul 12 waktu Indonesia Bukit Barat. Dan pendengar, Anda bisa menantikan dialog yang bisa Anda ikuti di RRD Proses 1 Takingon pendengar, yang dimana nanti ada talk show dengan judul Detik-detik Menuju Laga Piala Dunia Final di tahun 2026 dengan hostnya Bung Pijai dengan narasumbernya sendiri Bardan Saidi sebagai pengamat pecinta sepak bola serta Erdin Saputra sebagai ketua Ahadska PSSI Aceh Tengah yang nanti hadir pada pukul 1 malam pagi waktu Indonesia Bukit Barat. Dan pendengar, nanti Anda bisa dengarkan juga dan bisa Anda ikuti juga nanti di RRD Pro 1 Takingon ataupun di RRD Pro 3 Jakarta yang nantinya ada final Piala Dunia yang nanti hadir pada pukul 2 pagi hingga pada pukul 4 pagi waktu Indonesia Bukit Barat. Terima kasih kembali pendengar dan saya Panonara pamit undur diri dari ruang lingkar Anda. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali udara tetap di udara.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: 20 waktu Indonesia Barat, pendengar Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon. Kurang dari 3 minggu, Polres Aceh Tengah tangkap 6 pengedar dan 7 kurir, termasuk 2 pelaku di Bandar Meriah sebagai pemasok. Komitmen Polres Aceh Tengah dalam memberantas pengedar peredaran gelap narkotika terus dibuktikan melalui serangkaian pengungkapan kasus yang berhasil dilakukan Satuan Reserse Narkoba Satres Narkoba. Dalam kurun waktu dari 3 minggu, Satres Narkoba Polres Aceh Tengah berhasil mengamankan 13 pelaku, terdiri dari 6 pengedar dan 7 kurir, termasuk 2 pelaku pengedar di Bandar Meriah sebagai pemasok hasil pengembangan. Pengungkapan terbaru dilakukan dengan menangkap pria berinisial CA, 27 tahun, yang diduga berperan sebagai pengedar narkotika jenis sabu. Penangkapan ini merupakan hasil pengembangan dari penangkapan sebelumnya terhadap tersangka AR melalui metode undercover buy. Kapolres Aceh Tengah KBP Muhammad Taufik SIK MH melalui Kasat Res Narkoba Ibtu Bambang Hari Herman Syaputra Pelis SHMH menjelaskan bahwa keberhasilan tersebut merupakan informasi masyarakat dan hasil kerja keras personel dalam pengungkapan setiap kasus hingga pemasok. Pada Selasa 14 Juli 2026 sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat, tim Satres Narkoba berhasil mengamankan CA di kediamannya di salah satu kampung di Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah. Polres Aceh Tengah juga mengajak seluruh masyarakat untuk terus berperan aktif memberikan informasi apabila mengetahui adanya penyalahgunaan maupun peredaran narkotika. Informasi dari masyarakat dinilai sangat penting dalam mendukung upaya pemberantasan narkoba demi mewujudkan Aceh Tengah yang aman, sehat, dan bebas dari narkotika. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon untuk malam ini. Selamat mengikuti rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya. Selamat malam.
1: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.
0: Baik, selamat malam untuk Anda pendengar setia Pro 1 RRI Takengon. Untuk selanjutnya kita akan nantikan kumandangan Jan Isya ya, live dari Masjid Agung Ruhama Takengon akan kita dengarkan sebagai penanda waktu salat Isya tiba untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Selamat malam, selamat menantikan waktu salat Isya tiba. Allah.

Baik, selamat malam untuk Anda pendengar setiap Prosa tuh RRI Takengon. Selamat menunaikan ibadah salat Isya, kumandang azan Isya live dari Masjid Agung Rohamah Takengon telah kita dengarkan. Dan kini lanjut terus ya untuk temani kita di Takengon malam ini. Ada mini drama juga yang selanjutnya akan hadir. Dan untuk mini drama kali ini pendengar masih produksi RRI Takengon yang akan kita dengarkan bersama. Selamat malam untuk semua dan stay tune terus bersama kami Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum. Wah, sore ini takengnya sejuk sekali ya. Eh, itu kan Ina Nadel. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh, Kak Nur, sini lah duduk. Kebetulan nih aku lagi ngopi nih, ada cemilan juga nih. Nunggu anak.
0: Wah, kalau lihat Ina Nadel ngopi, jadinya aku ikut lapar juga. Untungnya udah ada kuenya nih ya.
1: Kopi tanpa cemilannya apa sih, kayak nggak lengkap.
2: Assalamualaikum. Wah, lengkap nih, boleh saya gabung?
0: Waalaikumsalam. Sini gabung terus, apa ke tanya-tanya. Mutia kayaknya capek ya.
2: Iya nih Kak, abis dari kampus, tugas akhir semester lagi banyak.
0: Jurusan apa emang?
2: Ekonomi Kak.
1: Oh, pantes. Kalau ngobrol sama Mutia pasti cocok ditanya-tanya usaha. Kan nyambung sama jurusan ekonomi ya.
2: Hehehe, bukan usaha saja, tapi bagaimana usaha itu bisa membuat masyarakat lebih sejahtera.
0: Ngomong-ngomong usaha, sekarang kafe-kafe kopi di Takengon kan makin banyak ya.
1: Iya, kadang heran juga sih, kopinya kan sama. Sama-sama kopi gayu gitu kan. Cuman kenapa bisa sebagian murah, sebagian bisa puluhan ribu, itulah. Kenapa itu ya?
2: Nah, pernah kepikiran nggak kenapa bisa begitu, Kak?
1: Mungkin tempatnya kali ya bagus.
0: Atau karena gelasnya cantik. Hai.
2: Itu memang berpengaruh sih, Kak. Tapi yang paling penting adalah ada proses pengolahan dan pelayanan. Kopi tidak lagi dijual sebagai bahan mentah, Kak.
1: Oh, biasanya sih kalau misalnya kami habis ngetip di kampung ya enggak langsung jual blondong merah kayak gitu, jadi enggak diolah sama pagi.
2: Itulah yang disebut menjual bahan baku, Kak.
0: Padahal kalau kita pikir-pikir ya, masih banyak proses sebelum akhirnya menjadi secangkir kopi yang kita minum sekarang loh.
2: Betul, Kak. Disangrai, digiling, dikemas, dipasarkan, diseduh oleh barista, semua proses itu menambah nilai jualnya, Kak.
1: Berarti yang kita nikmatin keuntungan bukan keuntungannya dari kopi ini bukan cuma petani aja ya, banyak masyarakat lain bisa ya menikmati.
2: Iya Kak, justru semakin banyak orang yang terlibat. Ada yang membuat kemasan, ada yang mencetak label, ada yang menjadi fotografer produk, ada yang menjual secara online, ada yang membuka kedai, dan semua mendapatkan manfaatnya, Kak.
0: Kalau begitu, istilah hilirisasi memang sebenarnya sederhana ya?
2: Iya Kak, sangat sederhana Kak. Hilirisasi artinya hasil panen tidak berhenti sebagai bahan mentah, Kak, tetapi diolah menjadi produk yang bernilai lebih tinggi, Kak.
1: Oh, jadi kepikiran selama ini kami selalu berharap harga kopi itu naik. Padahal mungkin kami juga bisa menaikkan harga kopi itu sendiri tanpa nunggu harga kopi itu oke ya.
2: Iya, Kak. Nah, itu dia, Kak. Harga memang dipengaruhi pasar, Kak, tapi nilai tambah bisa kita ciptakan sendiri.
0: Misalnya nih, Kane dan Adele, kalau di kampung itu kan ada ibu-ibu tuh. Jadi kalau biasanya kayak cuma ngutip, ongkosan ngutip. Nah, coba deh buat kopi jadi kopi bubuk kemasan.
2: Atau membuat paket-paket olahan-olahan khas gayu.
0: Ya, oleh-oleh lah gitu.
1: Ditambah lagi mungkin bisa ya, di bungkusnya itu kita buat gambar kerawang gayu ya.
0: Nah, benar, itu jadi menarik ya. Selain hasil kopi gayunya, bubuk kopi gayunya, tapi kemasannya juga punya motif khas gayu.
1: Nah, tengok tuh Kak, baru pun datang, belum diminum dari foto.
0: Ada orang ekonomi nih ya. Memang gitu sekarang. Kan memang kayak kita tadi, kayak aku misalnya pas kalian belum datang, aku foto dulu loh kopinya, karena kan gelasnya cantik, tampilan cantik gitu.
2: Nah, itu juga peluang Kak, kemasan yang menarik membuat orang lain ingin membeli dan membagikan di media sosial.
0: Ajang promosi gratis sambil membantu pemilik usaha.
1: Memang sih anak muda sekarang kreatif ya, bisa dibuat konten dari kopi ini pun. Kalau kami dulu yang penting kopinya habis,
0: udah habis kutip bisa dijual, alhamdulillah dapat uang.
2: Sekarang bukan hanya menjual kopi, kita juga menjual cerita tentang petaninya, tentang alam Gayo, tentang budaya, tentang proses pengolahannya. Itulah yang membuat orang tertarik, Kak.
0: Berarti secangkir kopi bisa membawa nama Tanah Gayo kemana-mana ya?
2: Betul tuh, Kak. Makanya hilirisasi bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga menjaga identitas daerah.
1: Oh, kalau gitu anakku nanti jangan cuma disuruh jadi petani ya, atau cuma ngutip kopi, itu cuma berarti bisa juga belajar bisnis kopi, bagaimana bisa kopi ini berkembang ya.
0: Iya, kenapa enggak?
2: Kenapa enggak? Petani kan tetap penting, tapi generasi muda juga bisa menjadi inovator, pengusaha, pemasaran, bahkan eksportir.
0: Yang penting semuanya saling mendukung. Petaninya kuat, UMKM berkembang, anak mudanya kreatif, pemerintah memberi pendampingan, masyarakat akhirnya bangga memiliki, bahkan hingga memakai produk lokal.
1: Wah, kalau gitu saya jadi semangat nih. Nanti di kelompok PKK aku mengusulkan belajar membuat kemasan kopi. Siapa tahu ya bisa jadi usaha sama-sama.
2: Itu langkah awal yang bagus, Kak. Betul itu, Kak, karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil.
0: Dan yang paling penting nih, jangan pernah merasa kopi Gayo hanya layak dijual sebagai bahan mentah kayak gelondong. Padahal harganya berapa coba? Kalau dijadikan kopi, jadikan minuman kayak gini kan lebih mahal ya. Karena kan kopi Gayo itu layak ya menjadi produk unggulan yang diolah, dikemas, dipasarkan, bahkan dikenal sebagai kebanggaan Indonesia.
1: Ya berarti ya semoga aja ya, semakin banyak petani yang merasakan manfaat dari kopi Gayo ini, bukan hanya dijual gelondong aja, tapi bisa dikembangkan dari dijual kopi bubuk, bungkusnya atau apapun kayak gitu.
2: Betul, Kak, semoga semakin banyak anak muda yang mencintai kopi Gayo, bukan hanya meminumnya, tetapi juga mengembangkan usahanya.
0: Terima kasih Nen Adel dan Mutia, ngobrol sore ini benar-benar bisa membuka wawasan kita kan. Semoga semakin banyak masyarakat Tanah Gayo yang terinspirasi untuk meningkatkan nilai hasil panennya melalui hilirisasi. Karena ketika kopi diolah di daerah sendiri, manfaatnya juga kembali pada masyarakat sendiri. Untuk kopi Gayo dari Tanah Gayo untuk Indonesia dan dunia. Terima kasih Anda telah mendengarkan mini drama produksi RRI Takengon dengan judul Secangkir Kopi Sejuta Peluang.

0: Baik, Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, jumpa kembali khususnya untuk malam ini di program Ruang Komunitas. Dan saat ini Ruang Komunitas bersama ASKA PSSI Aceh Tengah dengan mengangkat tema kepengurusan PSSI Aceh Tengah periode baru, ya, harapan baru untuk kemajuan sepak bola Aceh Tengah. Dan senang sekali ya tentunya bisa kembali hadir menemani Anda di program Ruang Komunitas malam ini. Pendengar, bersama Nur untuk saat ini melalui sambungan telepon ada Bang Edwin Saputra. Assalamualaikum Bang Edwin.
1: Waalaikumsalam Pak Nur.
0: Gimana kabar untuk malam ini?
1: Alhamdulillah, sehat kan Nur?
0: Alhamdulillah. Ya baik, Bang Edwin ini pendengar merupakan Ketua PSSI Aceh Tengah periode terbaru, ya, selamat ya kembali dilantik setidaknya untuk periode ini untuk kepengurusan PSSI wilayah Aceh Tengah khususnya. Dan untuk pendengar Pro 1, Nur juga mau sampaikan untuk program Ruang Komunitas ini selain melalui 93 FM, pendengar juga dapat dengarkan melalui streaming ataupun aplikasi RRI Digital, dan yang pasti juga disiarkan melalui live streaming YouTube RRI Takengon Channel. Baik, Bang Edwin, gimana nih, bisa diceritakan gitu ya mungkin ya, proses terbentuknya kepengurusan baru, mungkin ada apa semangat utama yang ingin dibawa untuk kepengurusan kali ini Bang?
1: Oke, baik Kak, terima kasih sebelumnya Kak. Untuk apa ini kepengurusan baru, arti katanya tidak bagus yang sebelumnya ya kan udah. Bukan cerita bentuk yang sebelumnya, tapi ini mungkin ada kesibukan dari teman-teman yang lain sebelumnya kan, makanya ini terbentuk akan mendadak sedikit kan udah. Karena petisi bukan kawan teman-teman semua. Jadi di sini untuk program baru kan, menurut kita ada perintah surat edaran dari PSSI Provinsi Aceh, yaitu mengenai lisensi kepelatihan Pak Nur ya.
0: Oke.
1: Kita harus mempunyai lisensi kepelatihan, lisensi B dasar itu kan Nur ya. Itu wajib untuk saat ini. Apabila itu tidak ada di antara klub-klub yang ada di Aceh Tengah, itu akan apa ya kan Nur, jadi tidak bisa ikut ke depan tampil di Tarkam ataupun di provinsi kan Nur. Itu program kita utama ya kan Nur.
0: Kalau
1: pas itu kita butuh dukungan terutama dari pemerintah kan Nur sendiri. Kita pun ingin tahu pemerintah ini seperti apa sebenarnya terhadap PSSI sekarang ya kan Nur ya. Kita butuh support dari pemerintah, karena di mana kan Nur, yang kita ketahui saat ini klub-klub yang berada di Kabupaten Aceh Tengah yaitu tidak memiliki lisensi D dasar. Ada beberapa sih teman-teman yang memiliki lisensi, tapi kebanyakan di Kabupaten Aceh Tengah serta di 14 kecamatan ini ada klub sekitar 100 ya Tanur. Kalau kita apakan ya, kalau kita data itu ada 100 lebih kurang itu Tanur yang memiliki lisensi, mungkin di bawah 9 atau 8 kan Nur. Itu saat ini 7 cuma ada lisensi yang kita pegang. Nah dengan itu harapan kita pengurus yang terbaru agar kedepannya kita lebih solid dengan pemerintah kan Nur, kerjasama dengan pemerintah itu kan Nur ya. Itu harapan kita kan Nur. Karena di sini kita memang kalau kita berbicara panjang pun ini kan Nur, kalau memang tidak ada dorongan dari pemerintah sendiri ya kita coba apa kan Nur.
0: Oke, siap. Kalau ngomongin soal visi dan misi utama kepengurusan PSSI periode ini Bang,
1: dengan terbitnya edaran surat surat edaran lisensi Provinsi Aceh Kak Nur, kita programkan itu ada dua Kak Nur. Dan alhamdulillah kemarin kita baru pulang dari Banda Aceh untuk memperkenalkan itu, yang mana saat ini di Aceh terbagi 23 kabupaten itu berebut Kak Nur. Dengan dikeluarkannya surat edaran pelatih harus mempunyai lisensi, itu kabupaten di 23 ini berebut Kanor ke provinsi untuk merebut kegiatan itu ada di kabupatennya sendiri gitu Kanor. Nah di mana kita kemarin alhamdulillah bisa mencapai itu kita bicarakan sama Ketua Provinsi Aceh Bapak Nazir Adam, yaitu kita membawa kursus pelatih di Aceh Tengah, Pak Nur. Yang untuk saat ini saya memimpin sudah 7 tahun, Pak Nur. Baru pertama kali, Pak Nur, kita mengadakan kursus PGD saat di Aceh Tengah. Baru pertama kali. Itu program kita, Pak Nur, ya. Terus yang kedua, program kita itu dengan minimnya wasit-wasit yang ada di Aceh Tengah, agar dengan itu kita juga merebut itu ada kursus lisensi C3 itu di Kabupaten Aceh Tengah yang insya Allah di bulan September, kan, bulan 9 ini.
0: Oke, ini jadi visi dan misi utama setidaknya untuk periode ini ya, Bang, ya?
1: Betul, kan, Nur, karena itu kita wajib itu, kan, Nur, karena beberapa teman-teman kita di kecamatan sudah kita sampaikan, karena kita sudah ada mempunyai ketua kecamatan di empat kecamatan yang berada di Kabupaten Sukabumi, kita sudah bentuk itu. Jadi kita sudah edarkan kepada ketua-ketuanya agar apa itu mudah ya, apa itu perkembangan tentang sepak bola ya, kan, Nur, khususnya Provinsi Aceh. Nah, dengan itu kita programkan yang dua ini tadi, kan, Nur, lisensi kepelatihan dasar D, terus lisensi kursus lisensi C3, kan, Nur.
0: Oke.
1: Sudah 3 kali kita bikin, kan, Nur.
0: Oh, 3 kali di Aceh Tengah.
1: Kita betul, kan, Nur, semenjak saya memimpin dan teman-teman dan rekan-rekan yang sulit mendukung gimana mau perkembangan sepak bola, kita harus kerja sama ya, kan, Nur, dengan dorongan kawan-kawan dari wakil sekretaris dan ketua-ketua kecamatan. Ya, kita harus membawa kegiatan itu ke daerah sendiri. Kenapa, kan, Nur? Dengan diadakan di kabupaten sendiri, biaya akan lebih meringan, kan, Nur, ya. Ya, kan, untuk penginapan, transportasi, ya, setidaknya untuk Aceh Tengah kita adakan di sini, mereka bisa pulang. Ya, harus menginap, tapi hanya untuk mengikuti kursus saja pelatihan, kan, Nur.
0: Oke.
1: Okay.
0: Jadi ini targetnya setidaknya memang untuk klub-klub khusus yang ada di Aceh Tengah ya, Bang, ya?
1: Betul, kan, Nur, makanya saya bilang dari awal kita butuh support dari pemerintah, karena harapan kita di sini besok mungkin kita ada pertemuan sama bupati juga, kan, Nur, ya. Besok pagi setelah hari sepertara kita ada pertemuan sama bupati terkait ini juga, kan, Nur, karena kita dengan undangnya dan surat jendela itu kita minta di setiap kecamatan itu kecamatan dua mengirim perwakilan setiap kecamatan, kan, Nur.
0: Oke.
1: Dua minimal. Jadi harapan kita Pak Bupati bisa sampaikan ke camat akan ditalanjuti ke desa-desa tersebut. Artinya dua harus kita tarik dari sini.
0: Itu dua masing-masing
1: kecamatan
0: untuk wasit dan pelatih.
1: Betul.
0: Atau
1: betul,
0: pelatih benar. Dua, wasit dua.
1: Kalau pelatih saat ini pun yang sudah mendaftar untuk sementara ya, kan, informasi untuk sementara ya. Karena dengan meminta memang atau ini program kita memang setiap kecamatan itu ada 4 atau 5 wasit di setiap kecamatan, kan, Nur. Nah, saat ini pun sudah beberapa wasit yang malah melebihi dari 3 yang sudah mendaftar dari setiap kecamatan, kan, Nur, ya. Itu ada 3 yang belum. Biar apa, kan, Nur, jadi kalau ada pun kegiatan di kecamatan masing-masing, mereka tidak usah membawa wasit dari kabupaten lagi, karena sudah ada wasit di kecamatan dia sendiri. Itu tujuan kita, kan, Nur.
0: Oke, Bang, kondisi sepak bola Aceh Tengah saat ini ya, walaupun sih sebelumnya memang pernah kita bahas ya, tapi mungkin per beberapa bulan ini ada perubahan, boleh jadi itu seperti apa, Bang? Dan potensi yang dimiliki juga apa sih?
1: Potensi ya, kan, Nur. Saya pikir teman-teman juga ataupun masyarakat ataupun yang mendengar saat ini ya, kan, Nur. Kita sebenarnya kita bisa bersaing dan mampu, kita bersaing sama orang-orang pesisir, kan, Nur. Itu potensinya, kan, Nur. Apabila memang kita kerjasamanya PSSI, pemerintah ataupun ingin memajukan sepak bola, ayo lah bersama-sama, kan, Nur, kan. Biar apa, biar kita bisa mencapai tujuan yang sama gitu, kan, Nur. Kita potensinya, kan, Nur.
0: Oke, jadi intinya potensi ini sebenarnya tidak diragukan, tapi bagaimana cara kita untuk bekerja sama setiap lini ya, Bang, ya?
1: Betul, kan, Nur, karena sudah kita rencana kita masukkan di akhir bulan 8 ini. Itu dana perubahan, kan, Nur, untuk PSSI kegiatan di tahun 2027.
0: Oke.
1: Untuk anggaran 2027.
0: Oke, Bang Edwin, Prioritas saat ini tadi ada pelatihan
1: pelatih
0: dan juga wasit. Nah, ini kabarnya juga kan ngomongin soal pembinaan usia dini juga yang konon sering disebut sebagai fondasi sepak bola nih. Komitmen PSSI sendiri sejauh ini dalam pembinaan pemain muda gimana, Bang?
1: Ya, itu tadi salah satunya, Kak Nur. Kita mungkin dasar kaki ya, Kak Nur ya. Tapi insya Allah kedepannya akan berproses sendiri, Kak Nur. Kalau sebetulnya untuk generasi ataupun usia dini, di Aceh Tengah itu ada, Kak Nur.
0: Mm-mm.
1: Ada sebetulnya. Kalau kita memang terbuka, transparan ya, Kak Nur.
0: Mm-mm.
1: Karena mengingatkan baru-baru ini masalah kebersihatan, maafkan, Kak Nur. Itu beberapa teman-teman juga ada pernah hubungi sama kita.
0: Yeah.
1: Dan itu kan kekalahan sangat, apa ya, Kak Nur ya. Karena sebelumnya kita di dalam pelaporan itu di Abdiya, Cilebar Gaya itu kita hampir imbang.
0: Mm-hmm.
1: Nah, pertanyaan teman-teman, wah kok ini? Jadi ini ada teman-teman yang juga mungkin dengar ya kan Nur, yang kecil-kecil bisa sama kita sampaikan, gak apa-apa ya kan Nur. Halo Kak.
0: Iya, iya.
1: Nah, untuk usia dini ini Kak, kita sebetulnya harus menciptakan SSB ya. SSB ya kan. SSB menciptakan itu. Itu apa kira Kak?
0: Oke, SSB saat ini masih ada dua ya, kalau nggak salah ya Bang ya?
1: Lebih Kak.
0: Lebih ya?
1: Misalnya Gayung, ada di Kebayakan, Kak, ada Persema, Kak kan?
0: Oh,
1: ada
0: banyak.
1: Tua, ada pesantren Al Hajar juga aktif juga.
0: Hmm.
1: Pesantren Al Hajar.
0: Tadi sekilas nih Bang, ngomongin soal target lah, bisa dibilang prioritas yang dijalankan. Ini ada poin-poin khusus, mungkin ada pendengar kita yang dulunya suka bola, dulunya pemain bola gitu ya, boleh jadi ya. Tapi ini mungkin vakum dan sebagainya, apalagi ngingat usia. Seandainya nih pingin ikut kursus pelatih atau kursus wasit sendiri, itu bagaimana baiknya mereka dan apa yang sebenarnya harus dipersiapkan, atau mungkin kursus ini untuk siapa aja sih?
1: Jadi kalau masalah untuk kursus pelatih atau perwasit itu Kak, se-Aceh itu Kak.
0: Mm-hmm.
1: Itu se-Aceh. Dan persiapannya gak simpel Kak. Di situ ada biaya pendaftaran Kak ya. Biaya pendaftaran. Yang hanya kita siapkan pas foto jajah terakhir dan surat kesehatan dari kedokteran. Atau rekomendasi dari ketua PSSI kabupaten sendiri Kak. Gitu, Kak. Caranya itu aja sih Kak.
0: Oke, jadi tinggal langsung ke panitia lah gitu ya, nggak mesti harus.
1: Betul Kak, itu sudah kita sharekan di IG atau di sini juga.
0: Mm-hmm.
1: Dan ada beberapa teman-teman juga sudah kita sebar luas Kak, di provinsi juga sudah kita sebar luas prosesnya Kak.
0: Mm-hmm.
1: Untuk saat ini bulan Agustus tidak ada berada di sini juga.
0: Mm-hmm.
1: Ada sesi praktis Kak, jadi ada di sini saat ini. Dan ada teman-teman juga yang mendaftar dari sini Kak,
0: gitu kan? Oke.
1: Untuk bulan Agustus.
0: Oke, jadi tidak harus aktif di klub tertentu gitu?
1: Tidak harus Kak, tidak harus. Intinya siapa yang mau berbakat, ya gitu Kak ya. Kita sekarang di surat edaran itu sudah bisa kita perbolehkan kelahiran 1 Januari 2007 Kak. Itu berarti kan baru-baru teman SMA ya Kak?
0: Iya.
1: SMA. Mungkin dia bisa daftar juga dan bisa bermanfaat apabila dia dibutuhkan. Misalnya dia tes polisi atau tentara bisa dilampirkan
0: dari
1: itu, gitu Kak.
0: Oke, siap. Kalau ngomongi mengaktifkan pastinya ada, tapi sebelumnya disampaikan banyak kendala terkait dengan lisensi wasit dan sebagainya ya Bang ya. Jadi
1: betul,
0: mungkin
1: Kak,
0: belum begitu bisa diaktifkan. Nah, sejauh ini Bang, strategi membangun sinergi dengan pemerintah daerah, sekolah, klub, ASKAP maupun komunitas sepak bola ini bagaimana yang sudah dilakukan pihak PSSI Aceh Tengah nih?
1: Sejauh ini kita sudah koordinasi dengan Bapak Bupati Aceh Tengah. Kita sudah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Dispora ataupun kabinnya Aceh Tengah itu Kak ya. Kita sudah target kita ya Kak, target untuk 2027 akan aktif dan lebih meningkat daripada sebelumnya ya Kak.
0: Iya.
1: Kita akan masukkan anggaran itu sebesar 1,5 Kak miliar Kak. 1,5 Kak untuk program di tahun 2027, termasuk di situ kita ikut Liga 4 ya. Kita 7 tahun terpakum Persitas ataupun Persitas Tanah, kita pakum sebanyak 7 kali ya, 7 tahun.
2: Oke. Okay. Dana ini udah ACC atau sedang diajukan, Bang?
1: Belum kak, ini saat ini kita hari Jumat kita berjumpa sama istora ataupun Pak Bupati, itu hari Senin besok harus kita masukkan emang kak. Nah mungkin kalau teman-teman yang mendengar saat ini ya kak, kita bisa bersiap-siap untuk tahun depan. Nah mereka sudah tahu hari ini ya kak, kita sampaikan melewati RRI Pakemon kak. Sebesar 1,5 kak.
2: Oke. 1,5, semoga jebol Bang ya.
1: Amin, Kak. Itu kan buat kita, makanya kita kembali seperti dia bicara pertama tadi ya Kak, butuh support atau dukungan dari pemerintah sendiri Kak. Kalau enggak kita percuma ya Kak. Tapi insya Allah Kak, respon dari pemerintah sama diaspora di tengah itu sangat positif Kak. Kita berdoa ya Kak sama-sama, dan mohon dukungan kepada pada yang mendengar saat ini ya Kak.
2: Amin, semoga ya. Bang Edwin, ini kan setiap kepengurusan pastinya punya tantangan ya. Kalau yang dirasakan Bang Edwin nih, walaupun masih di awal lah setidaknya, tapi bisa menjadi gambaran kepemimpinan periode lalu, tantangan terbesar yang Bang Edwin rasakan saat ini untuk kedepannya apa?
1: Di posisi juga saat ini kita butuh, ataupun sebelumnya kita hanya butuh sebetulnya itu hanya sekretaris kak. Hanya butuh sekretaris karena di dalam hal rumah tangga itu sekretaris itu lebih kerjaannya ya kak. Jadi kita ini kita datang tangan untuk sekretaris kak, karena ada perubahan data kita terus berubah bergulir terus kak. Itu kalau kita terapkan di Aceh Tengah itu saya rasa itu tadi kak, sekretaris kita sangat-sangat butuh itu kak.
2: Oke. Kalau kondisi?
1: Kondisi ya gimana kak ya?
2: Menantang baik, semua
1: kak.
2: Ya?
1: Baik.
2: Ya, menantang tapi diupayakan baik-baik aku saja semuanya.
1: Bisa loh hasilnya kan benar.
2: Oke deh, siap-siap. Apa ya? Kalau ngomongin soal upaya meningkatkan kualitas wasit, pelatih serta manajemen ini sedang diupayakan juga ya Bang ya. Semoga ini ya, target yang daftar berapa di Aceh Tengah Bang? Ada gambaran nih nanti yang ikut pelatih, yang ikut kursus wasit mungkin.
1: Jadi kalau kita hitung secara untuk Aceh Tengah saja nih Kak, ya, kan kita permohon ataupun apa ada tekanan dari pemerintah untuk camat sendiri ya Kak, kita sampaikan tadi sebelumnya. Kalau kita hitung 21 kecamatan, tapi dapat ada 28 peserta kak untuk Aceh Tengah.
2: Oh benar-benar.
1: Ada 28 kak ya.
2: Jadi itu minimal 28 pelatih dan wasit. Ini targetnya bakal ikut untuk pelatihan ini ya Bang, kursus ini ya.
1: Betul kak, itu betul kak.
2: Oke, itu biasanya ya?
1: Ya kak.
2: Biasanya ketika mereka ikut kursus, lisensinya itu berapa lama proses keluarnya, Bang?
1: Sebulan.
2: Oke, berarti sebulan, seenggak-enggaknya ketika bulan 9, 10, 11, akhir tahun ini udah bisa kak. Gas ya, bisa, berbagai kak. Event insya Allah, bisa, Bang bisa, ya.
1: Kak. Betul, Kak, karena itu satu kendala. Kan ada kegiatan juga di 28, ya kan? Memperingati Hari Raya Republik Indonesia ke 81 ya kak.
2: Iya, hari lahir.
1: Itu ada ya 1 Agustus itu ada kegiatan turnamen itu kak, piala apa, piala pasar bawah kak.
2: Oke, itu ya, gimana bang?
1: Itu juga
2: bisa dilaksanakan
1: di Musara Alun, dan alhamdulillah respon dari diaspora kita izin pakai gitu kan, izin pakai gitu kak.
2: Oke. Dengan keterbatasan pelatih yang berlisensi dan wasit berlisensi tetap bisa dilaksanakan.
1: Nah itu kan kemarin kita kepada kemarin kak kan sekaligus membahas itu kak, karena kalau itu dua tim itu tidak bisa, karena itu tidak bisa karena kita memohon karena ini mengingat UGA kan, karena di sini U17 yang kita adakan, U17 dan U14 ada dua kelas itu kan, untuk pembinaan generasi apa bermacam-macam, untuk butuh pertimbangan akhirnya alhamdulillah diizinkan ASPOP untuk U18 ini saja.
2: Oke. Oke. Kemarin juga sekilas ketika jumpa di provinsi ada beberapa bola yang diterima PSSI Aceh Tengah. Ini kemana aja Bang didistribusikan?
1: Betul Kak, karena ini kan sifatnya kita kan hanya sedikit bantuan kan gitu kan Nur.
2: Iya.
1: Karena mengikuti apa permohonan dari dan permintaan dari ASPROK itu sebetulnya tidak cukup Nur. Karena kita bawa bola itu banyak 20 kan gitu.
2: Benar,
1: kan.
2: Benar.
1: Ada 20 kita diperintahkan khusus untuk SD dan SMP. Jadi kalau 20 kan cukup 10 sekolah ya kan Nur. Maka dengan itu kita saat ini untuk pendataan dulu kan Nur.
2: Oke. Okay.
1: Pendataan dulu. Mungkin di Jalan ada berapa, mungkin di Bintang ada berapa gitu kan ya. Kita hanya di kota ini saja kan, kita akan koordinasikan dengan ketua kecamatan masing-masing kan.
2: Oke, okay,
1: kalau hari Selasa atau Rabu udah kita, insya Allah hari Selasa atau Rabu udah kita tahu kan.
2: Oke, okay. Berarti ya ini tertunda dari jadwal yang sebelumnya Nur dapat informasi ya Bang ya?
1: Betul kan Nur, kan keterbatasan bulan-bulan ini tadi kawan-kawan sana kawan-kawan yeah, jadi sejanya nanti takut salah paham ya udah kita pendataan karena insyaallah ada beberapa tahap ini untuk bantuan itu untuk bola kan Nur.
2: Oke.
1: Okay. Biar apa ya kan.
2: Oke. Okay. Bang Edwin terakhir ya dua terakhir sih yang pertama kalau target terdekat kan kursus pelatih dan wasit tapi target secara umum setidaknya yang ingin dicapai abang dan pengurus ASKA PSSI Aceh Tengah sendiri dalam ya mungkin periode kepemimpinan ini bagaimana?
1: Itu kita saya rasa kan jika kita sepakat dengan teman-teman yang ada cukup pecinta sepak bola di Aceh Tengah itu kita sangat menginginkan kita ikut serta Liga 4 Persita kan?
2: Liga 4
1: itu impian kita, itu impian juga. Dan kita sudah berbicara sama Pak Bupati dua kali ya ikut Kak. Apabila kita gagal untuk ikut Persitas 2 tahun, kita mundur diri Kak.
2: Oh.
1: Saya juga siap untuk mundurkan diri.
2: Oke. Okay.
1: Tapi berilah kesempatan kepada kami pengurus yang baru 2 periode ya Kak. 2007 ataupun 2008, 2 tahun kita tidak usah masuknya ya Kak. Tapi kita masuk di putaran kedua. Itu saja harapan kita. Alhamdulillah. Tapi kalau tidak mampu, saya sendiri akan mundurkan diri Kak. Gitu, Kak.
2: Oh.
1: Sudah kita bicarakan sama Pak Bupati juga Kak.
2: Ini targetnya luar biasa ya. Jadi
1: ya berada patangan Kak, bukannya kita tidak mau ya Kak. Tapi insya Allah kalau memang apa yang disampaikan Pak Bupati dan Diskora saat ini kalau memang itu betul-betul serius, kita pun juga serius dua kali. Kita gagal, kita siap mundurkan diri menjadi ketua PSSI Aceh Tengah Kak.
2: Bish.
1: Ada tantangan ya Kak. Ada tantangan ya Kak.
2: Ada.
1: Maksudnya teman-teman kita juga nggak diam Kak kan. Kita juga tidak diam dan pemerintah juga tidak diam. Nah ini lagi mencari salah gimana caranya. Bukan diam kita Kak.
2: Oke, okay. Bang, ini kan kalau dalam apa ya pertandingan wasit ini kan juga sedikit pertanyaan gitu ya. Walaupun akan ada kursus wasit yang diperbincangkan ini kan peningkatan kualitas wasit. Emang
1: wasit.
2: Seberapa penting sih pembinaan wasit ya ngomongin soal pembinaan wasit ini bagi kemajuan sepak bola Aceh Tengah?
1: Baik Kak, terutama itu kan umur ya Kak. Wasit ini ada batas umur, mungkin ada kesibukan masing-masing. Dan saat ini makanya kita buka kursus.

0: Terakhir ya, sebelum kita akhiri nih ruang komunitas malam ini, mungkin ada pesan untuk masyarakat Aceh Tengah, khususnya para pecinta sepak bola, atau mungkin dikaitkan juga nih sama Piala Dunia final malam ini, seperti apa Bang?
1: Kembali ke final atau gimana nih Kak? Banyak kali pertanyaannya.
0: Banyak kali ya pertanyaannya. Mungkin apa ya, fokus ini aja mungkin ya, khususnya para pencinta bola, pencinta sepak bola itu bagaimana, seperti apa untuk membangun citra sepak bola yang baik lah untuk wilayah Tengah Aceh khususnya.
1: Kalau gue mau berbicara citra baik untuk sepak bola itu tadi dasarnya terus menjadi pelatih dulu ya kan, dulu apa itu intinya kita programkan di tahun 2007 kita di tingkat usia dini kak, usia dini SSB apa apa itu kita libatkan kak semua kak kan?
0: Iya benar.
1: Kita usia dini kak.
0: Oke, penutup satu lagi untuk yang apa ya, untuk yang pendukung Argentina atau Spanyol, bagaimana nih nanti menghadapi final Piala Dunia?
1: Ya sebetulnya tadi saya mau bahas itu
0: ya. Oh iya mau bahas itu ya. Nanti ya, malam dibahas juga sih jam 1 ya Bang ya.
1: Betul.
0: Tapi sedikit aja.
1: Berbicara itu kan bakal kan bupati kan itu Argentina itu kan.
0: Oh.
1: Bupati Argentina. Kalau berbicara masalah pendukung muslimnya kan, karena kita muslim khususnya kan gitu kan.
0: Ya, Spanyol.
1: Spanyol juga kan. Spanyol gitu kan. Saya jagokan Spanyol kak.
0: Oh, Bang Edwin jagokan Spanyol. Oke, siap. Untuk yang dukung masing-masing nanti kalah menang seperti apa?
1: Ya harapan kita di sini go kak ya. Karena ada hal-hal yang tidak perlu kita bicarakan kak kan. Ya go ya, harapan kita tertib, sportivitas untuk menonton. Jangan kalah ya kan, itu harapan kita kan. Yang sebelumnya pernah kita sampaikan, rumah dikebok, jangan tembarang-tembarang ya kan. Ya nanti besok aja diurusan, sebelumnya kita bahas itu kak ya.
0: Oke siap, makasih buat Bang Edwin untuk waktunya, untuk sharingnya di ruang komunitas. Sukses untuk target yang sedang di ditargetkan lah gitu, diperjuangkan oleh PSSI Aceh Tengah, khususnya untuk lisensi para pelatih dan juga wasit. Jadi ini kesempatan setidaknya untuk yang ingin punya lisensi, apalagi untuk kemajuan sepak bola di wilayah Aceh Tengah ini juga sangat penting, karena memang sangat kurang lah setidaknya. Jadi agak terkendala pelaksanaan event-event sepak bola. Jadi kalau misalnya yang ingin memiliki lisensi dan kira-kira punya skill di dunia itu, ya silahkan lanjut. Dan memang diharapkan ikut untuk kursus ini gitu ya Bang Edwin ya. Dan intinya terima kasih untuk Bang Edwin sudah berbagi waktu, berbagi informasi juga. Dan semoga kepengurusan periode ini menghadirkan semangat baru, melahirkan prestasi yang luar biasa juga, dan setidaknya membangun pembinaan sepak bola di Aceh Tengah yang semakin baik dan berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar Pulau 1 RRI Talking On, ya bincang kita ya bersama Bang Edwin Saputra, Ketua ASKA PSSI Aceh Tengah. Dan setidaknya beliau sudah menyampaikan target utama untuk saat ini PSSI Aceh Tengah ini ya pastinya masuk Liga 4 gitu ya, Persitas. Dan belum lagi juga ada target utama terkait dengan kursus pelatih dan wasit yang diharapkan dapat diikuti oleh para pecinta sepak bola, para ya pemain sepak bola sebelum-sebelumnya gitu, yang bisa setidaknya bisa ini ya mendukung kemajuan sepak bola di wilayah Aceh Tengah lebih baik lagi, karena ketika event-event ini ingin diselenggarakan ada beberapa kendala yang konon dimiliki oleh wilayah Aceh Tengah terkait dengan lisensi dari wasit ataupun pelatih itu sendiri. Jadi semakin banyak wasit atau pelatih yang memiliki lisensi, tentunya nantinya berbagai event

sepak bola itu akan mudah lah setidaknya untuk dilaksanakan. Untuk ruang komunitas demikian untuk malam ini. Terima kasih untuk kebersamaannya dan stay tune terus bersama kami Pro 1 RRI Takengon. Selamat malam.

0: 101 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon. Pendengar, partai final Piala Dunia 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina dalam duel akbar perebutan gelar juara dunia di Stadion MetLife, New Jersey, Minggu 20 Juli 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat dini hari nanti. Dua raksasa sepak bola dengan filosofi berbeda akan saling berhadapan untuk menentukan siapa yang berhak menyandang mahkota tertinggi di dunia. Spanyol melangkah ke final setelah tampil meyakinkan sepanjang turnamen. La Roja memastikan tiket ke partai puncak usai menyingkirkan Prancis dengan kemenangan 2-0 di semifinal. Dan pendengar Pro 1 RRI Takengon, Final Dunia 2026 bukan hanya soal perebutan trofi, tetapi juga pertarungan dua gaya sepak bola. Spanyol membawa semangat generasi baru dengan permainan atraktif, sedangkan Argentina mengandalkan pengalaman, mental juara, dan sosok Lionel Messi yang kemungkinan akan menjadi laga terakhirnya di Piala Dunia. Satu pertandingan ini akan menjadi catatan sejarah, apakah Argentina mampu mempertahankan mahkotanya atau Spanyol kembali menjadi raja dunia setelah penantian panjang sejak 2010 lalu. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon untuk malam ini. Selamat malam.
1: Lintas Pro 1 Takengon.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Cristiano Ronaldo. Selain itu, banyak negara debutan akan tampil. Stadion futuristik digunakan dan jarak antar kota tuan rumah sangat jauh sehingga menantang logistik tim maupun supporter.

Inspirasi. Selamat malam, Ruang Rindu menemani kebersamaan kita dengan ragam pilihan lagu-lagu nostalgia hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat nanti. Buat yang ingin bergabung silahkan ya di 082165854676. Bisa juga melalui pesan SMS atau WhatsApp di 08527082527. Semangat selalu, bahagia selalu untuk Anda yang mungkin ini ya sudah memikirkan sesuatu. Kok memikirkan sesuatu ya, intinya sih ya kalau jam-jam seperti ini sudah bisa istirahat juga. Kalau yang mau nonton bola cepat tidur. Nanti apa ya, alarmnya dihidupkan gitu jam berapa gitu, jalan-jalan Piala Dunia. Tapi kalau ada yang tidur, kalau pendengar Pro 1 RRI Takengon tidur, siapa yang dengerin ya malam ini? Oke deh, selamat malam aja dan semangat selalu untuk Anda pendengar. Stay tune terus bersama kami. Nur juga mau informasikan kalau nanti Piala Dunia, final Piala Dunia 2026 ini juga akan kembali hadir dan disiarkan Pro 1 RRI Takengon. Dan dengan tajuk live reaction Nobar RRI Takengon live kick off pukul 2 waktu Indonesia Barat. Ini siapa sih pendukung Spanyol dan Argentina nih yang sudah gak sabar laganya berlangsung dini hari nanti. Wajib ini ya, wajib standby terus lah di 93 FM.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih di Ruang Rindu, menemani kebersamaan kita pendengar untuk malam ini. Pendengar Pro 1 RRI Talking On, Dian Pisesa yang sudah hadir menemani kebersamaan kita. Dan ya, pendengar, ngomongin soal Dian Pisesa ini, pemilik nama dia Daniar, yang memang lebih dikenal secara profesional dengan nama panggung Dian Pisesa, penyanyi legendaris, dan bahkan juga merupakan salah satu diva musik pop melankolis Indonesia yang sangat populer di dekade 1980-an. Oke, baik, ada penelpon yang sudah masuk. Ada siapa? Nurul Sapa. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Kak Yati.
0: Kenapa Yati Nur ini?
1: Ah?
0: Nur.
1: Untuk mirip suaranya.
0: Mirip? Waduh.
1: Iya.
0: Agak-agak ini ya. Oke deh, siap buatnya Kak Amoy. Apa kabar?
1: Masih tanda suara saya, Kak Nur. Alhamdulillah.
0: Iya, apa kabar Kak Amoy?
1: Kabar baik, Kak Nur. Terakhir kita dalam keadaan baik-baik saja. Aman, sejahtera. Semangat, semangat, jangan lupa bahagia.
0: Okay.
1: Mudah-mudahan Kak Nur pun berserta masyarakatnya di kampung sama ya.
0: Amin.
1: Semangat, semangat, jangan lupa bahagia.
0: Iya, siap. Oke, okay, Kak Amoy mau sapa-sapa siapa?
1: Lagunya dibuka dulu ya.
0: Boleh, lagu apa?
1: Lagu Tommy Gepisa, Kak Nur.
0: Judulnya?
1: Anu? Gereja Tua.
0: Gereja Tua. Gereja Tua Tommy Gepisa?
1: Gereja Tua.
0: Oke. Okay. Kak Amoy, suka nonton bola?
1: Gimana Kak Nur?
0: Suka nonton sepak bola?
1: Sekarang ini kayaknya enggak lagi Kak Nur, dulu ya.
0: Oh gitu. Ini kan malam ini final tuh Piala Dunia. Kak Amoy Spanyol atau Argentina?
1: Siapa Kak Nur? Argentina sama siapa?
0: Spanyol.
1: Spanyol? Kayaknya gak pernah nengok orang pemain bola kayak mana
0: ya. Iya juga ya.
1: Pegang yang mana tuh?
0: Oh iya juga ya, gak mungkin asal nebak ya.
1: Argentina aja Kak Nur.
0: Usup Argentina, oke deh.
1: Ya mudah-mudahan menang itu orang tuh ya.
0: Kamu Inur gak ketemu Tommy J. Pisa Gereja Tua. Yang ada Pambers, Morris, itu sih.
1: Gak ada Tommy J. Pisa?
0: Enggak. Emang ada Tommy J. Pisa bawa lagu Gereja Tua?
1: Iya.
0: Oke deh, siap. Kalau gak ketemu ini aja ya. Gak apa-apa Pambers ya.
1: Nggak ketemuan aja Kak Nur.
0: Oh, ada.
1: Ada tuh?
0: Memang Pambes itulah dia.
1: Bawa Gereja Tua?
0: Uh-uh.
1: Ya itu aja kok enggak.
0: Oke, siap Kak Amoy.
1: Salam-salamnya untuk Kak Nur dulu sini sama. Mudah-mudahan sehat selalu sama beserta keluarganya.
0: Amin ya Allah.
1: Sehat-sehat panjang umur mudah rezeki. Besok jumpa lagi suara emas itu Kak Nur. Kak Nur, saya hari ini dari Anu, dari Rimba Raya apa tuh?
0: Pemancar.
1: Oh.
0: Atau radionya?
1: Di Pemancar sama Rimba Raya Jaman.
0: Ngapain?
1: Nantar mantin tadi pagi.
0: Masya Allah.
1: Jadi kata orang sini lah Rimba Raya. Ini lah Rimba Raya di zaman apa katanya kan. Udah diputerin lah dua kali. Kayak tugu dia tuh Kak Nur kan.
0: Iya memang tugu kan.
1: Hah?
0: Iya tugu. Tugu radio Rimba Raya di sana.
1: Kayak gitu aku tengok tadi. Itu putung dua kali Kak Nur kan. Kayak ini kemarin punya tidak zaman bawa kan ada pendengar dalam radio itu Rimba Raya masih ada, Indonesia masih ada kan itu
0: ya, Indonesia masih ada dari Rimba Raya gitu. Oke deh, jadi
1: pokoknya kita zaman dahulu lah juga Nur ya.
0: Iya, mempertahankan, menyuarakan keberadaan Indonesia di dunia.
1: Iya.
0: Penjajah mengatakan Indonesia sudah dijajah lagi atau apa gitu ya. Tapi
1: yang buat itu siapa Kak Nur?
0: Yang buat tugu. Yang buat tugu Indonesia pastinya. Iya, sebagai ini juga sih, sebagai apa namanya? Tanda lah gitulah, bisa dibilang pengingat sejarah perjuangan Radio Rimba Raya. Jadi lewat suara di apa penyiarnya waktu itu di daerah itu disampaikan di dunia, setidaknya bisa didengarkan oleh dunia tentang keberadaan Indonesia yang konon udah nggak ada lagi, tapi akhirnya diumumkan masih ada kok Indonesia dari pedalaman Gayo.
1: Iya, saya dengar lah itu dalam buka bang tibur sana
0: lah. Iya, itu di sekitar 48 gitulah, gitu lebih kurang. Oke deh, siap buatnya Kak Amo.
1: Salam-salamnya lagi nyambut lagi kita nih Kak Nur.
0: Salam-salam.
1: Salam Kak Amonya untuk teman-teman kita. Dari sampai jet dan untuk karyawan dan karyawati semuanya dimanapun berada, dan untuk penggemar-penggemarnya juga dan pendengar-pendengarnya juga kan itu selain kendaraan dia tak mengurkan kayak gitu bacaannya namanya. Dan salam lewat udara untuk semua kawan-kawan kita dari Sabang sampai Merauke Kak Nur. Lanjut perjuangan Kak Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Amoy. Terima kasih, selamat malam. Dan kita break kembali ya untuk dengerin lagu Nostalgia selanjutnya.

Esensi buku Broken Strings, Kepingan Masa Muda Yang Patah. Buku Broken Strings, Kepingan Masa Muda Yang Patah, ditulis oleh Aurelia Alida Marie Moremans Bigeno, seorang aktris dan penulis berdarah Belgia Indonesia. Karya ini merupakan memoir yang merekam pengalaman nyata penulis tentang manipulasi emosional, relasi tidak setara, dan proses bertahan hidup hingga menemukan kembali kebebasan diri. Buku ini terbit pertama kali pada 2025 dan tersedia dalam versi digital gratis yang dapat diunduh publik. Secara fisik, Broken Strings terdiri dari 214 halaman, memuat 24 bab termasuk satu bonus chapter. Struktur buku disusun kronologis, dimulai dari prolog yang reflektif, pengenalan latar keluarga penulis, hingga fase pembebasan dan penyembuhan. Sejak awal, penulis juga memberikan peringatan isi, trigger warning, menandakan kehati-hatian dan empati terhadap pembaca, khususnya para penyintas. Isi buku menuturkan perjalanan Aurelia sejak masa kecil di Eropa dalam kondisi ekonomi terbatas, pengalaman perundungan, hingga perpindahan hidupnya ke Indonesia. Pada usia sangat muda, ia masuk ke dunia hiburan, sebuah fase yang membawa tanggung jawab besar sebelum ia benar-benar siap secara mental. Dalam situasi rapuh itulah, Aurelia terjerat hubungan dengan pria yang jauh lebih tua. Relasi yang perlahan berubah menjadi kontrol, intimidasi, dan manipulasi psikologis yang sistematis. Judul Broken Strings, Senar Yang Putus, menjadi metafora kuat atas kondisi batin penulis. Ia menggambarkan dirinya seperti boneka yang digerakkan oleh orang lain, kehilangan suara dan kehendak. Buku ini mengurai bagaimana kekerasan tidak selalu hadir sebagai pukulan, tetapi sering menyamar sebagai kasih, agama, kewajiban, dan rasa bersalah. Dengan bahasa jujur dan tenang, Aurelia menunjukkan bagaimana manipulasi bekerja pelan-pelan, hingga korban mempertanyakan dirinya sendiri. Salah satu hal penting dari buku ini adalah keputusan penulis untuk membagikannya secara gratis dalam bentuk PDF. Aurelia secara sadar memilih jalur ini karena tujuan utamanya bukan keuntungan finansial, melainkan menyebarkan kesadaran. Ia ingin kisahnya dapat diakses seluas mungkin tanpa hambatan ekonomi, agar siapapun, terutama perempuan muda dan para penyintas, dapat membaca, mengenali tanda bahaya relasi tidak sehat, dan merasa tidak sendirian. Keputusan ini juga dihargai oleh penerbit versi bahasa Indonesia karena sejalan dengan nilai kemanusiaan yang diusung buku ini. Dalam catatan penutupnya, harapan penulis disampaikan dengan sangat jelas. Jika kisah ini mampu menghentikan satu orang saja dari melangkah ke dalam hubungan yang menyakiti, atau memberi keberanian untuk bertahan dan mencari jalan keluar, maka semua rasa sakit yang dituliskan tidaklah sia-sia. Broken Strings bukan hanya kisah trauma, tetapi juga kisah penyembuhan, keberanian, dan kebebasan. Sebuah ajakan untuk percaya bahwa senar yang patah masih bisa dilepaskan dan hidup dapat dimulai kembali dengan lebih utuh. Esensi buku produksi RRI Takengon, Nur Hasanah.

pendengar Pro 1 RRI Takengon. Ada Bang Joy. Waalaikumsalam, selamat malam juga buat Bang Joy Ponsai yang katanya mau request lagu Ahmad Albar judulnya Alam dan Penguasa. Salam untuk Mbak Nu dan semua penyiar dan pendengar setia RRI Takengon di mana saja berada, semoga sehat selalu. Amin. Oke, Nur enggak angkat telepon dulu ya. Ada pesan WhatsApp selanjutnya, ada Mak Selpi. Waalaikumsalam, selamat malam Ruang Rindu malam juga. Mau request lagu dari Dian Piscesa judulnya Satukan Kami, Satukan Hati Kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Bang Mus di Simpang Balik, katanya sih mau request lagu dari Bob Rizal, Memori Yang Pilu. Salam buat semua yang lagi tugas, semoga sehat selalu. Kesepian memang tidak nyaman, namun ia bisa menjadi ruang untuk mengenal diri.

0: Teman baru sana ngajak main game online.
1: Teman baru dari sekolah?
0: Enggak sih.
1: Kenalnya dari mana?
0: Dari game. Tapi dia baik kok, nah.
1: Sano, di dunia digital kita nggak selalu tahu siapa yang sebenarnya di balik layar.
0: Jadi, Sano nggak boleh main?
1: Boleh, tapi selalu cerita ke Ine kalau ada yang bikin nggak nyaman.
0: Oh, jadi harus hati-hati ya, No?
1: Iya, dan Ine akan selalu ada untuk menemani Sano.

0: Kalau beda pilihan tim itu wajar ya?
1: Sangat wajar dong. Yang nggak wajar itu adalah kalau perbedaan itu membuat kita kehilangan teman, merusak silaturahmi, bahkan saling menghina.
0: Karena yang kita rayakan adalah pesta olahraga dunia kan?
1: Betul sekali. Jadikan Piala Dunia 2026 ini sebagai ajang mempererat kebersamaan. Nikmati pertandingan, hormati hasilnya, dan tetap jaga persaudaraan.
2: Kalau tim jago menang, rayakan dengan santun.
0: Tapi kalau kalah, terima dengan lapang dada, masih ada pertandingan berikutnya.
1: Karena pada akhirnya, persahabatan jauh lebih berharga daripada sekedar menang atau kalah dalam sebuah pertandingan.

0: Hai teman-teman, aku Cudea. Jangan lupa
1: 93 FM Pro 1 RRT Kengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk Anda pendengar setia. Lanjut untuk malam ini, musik tradisional dan budaya yang hadir menemani kebersamaan kita dan pendengar Pro 1 RRI Takengon. Ya, tema yang kami angkat nih ya, khususnya berkaitan dengan penajoh dan mesapat merajut uhuah dan sportivitas di warung kopi. Pendengar Pro 1 RRI Takengon, ya ini salah satu tradisi masyarakat Aceh juga, ini berkaitan dengan warung kopi ya. Ini gak lepas dari kegiatan yang rutin dilakukan, apalagi dalam event-event bola Piala Dunia seperti saat ini. Warung-warung kopi ini bakal ramai setidaknya. Dan konon ada makna juga nih dari kegiatan yang masyarakat Aceh lakukan. Katakanlah ya pendengar Pro 1 RRI Takengon. Ya, jadi kalau kita lihat terkait dengan tradisi ini sendiri, ada makna yang hadir di dalam kegiatan tersebut. Dan bagi masyarakat Aceh, warung kopi bukan hanya tempat menikmati secangkir kopi hangat atau panas. Lebih dari itu, warung kopi konon telah menjadi ruang sosial, tempat bertemunya berbagai kalangan. Di sanalah lahir obrolan ringan, diskusi, bertukar informasi, hingga musyawarah untuk menyelesaikan berbagai persoalan. Bahkan pendengar, warung kopi juga menjadi ruang bertumbuhnya ide-ide usaha dan memperkuat hubungan antar masyarakat. Ya, dalam budaya Aceh dikenal istilah mesapat, yakni duduk bersama, berdiskusi, dan saling bertukar pikiran dengan penuh rasa hormat. Tidak hanya atau tidak harus selalu menghasilkan keputusan besar, tetapi yang terpenting adalah menjaga silaturahmi dan saling memahami perbedaan pendapat. Tradisi ini konon mengajarkan bahwa berbicara tidak harus dengan emosi. Perbedaan pandangan bukan alasan untuk bermusuhan, melainkan kesempatan untuk saling belajar.

Tahukah Anda, dalam budaya Melayu ada satu prinsip sederhana namun penuh makna. Adat itu bukan untuk dihafal, tapi untuk diamalkan. Hal-hal kecil yang sering kita anggap sepele justru menjadi cerminan jati diri kita. Seperti mengucapkan salam saat bertemu, menundukkan badan saat melewati orang tua, atau menggunakan bahasa yang santun dalam percakapan sehari-hari. Itu bukan sekedar kebiasaan, melainkan warisan nilai yang sudah hidup sejak lama. Uniknya, budaya Melayu tidak pernah memaksa. Ia mengajarkan dengan kelembutan, menuntun dengan keteladanan. Pendengar, di tengah dunia yang serba cepat ini, kita mungkin tidak bisa menjaga semuanya, tapi kita bisa memulai dari diri sendiri. Karena menjaga adat tidak harus besar, cukup dimulai dari hal kecil, namun dilakukan dengan hati. Jati diri bukan untuk dicari, melainkan untuk dijaga.

Sakti yang hadir. Pendengar Pro 1 RRI Takengon. Iya. Ngantuk pasti Mak Selfie. Oke deh, buat pendengar ada siapa lagi? Renja Main. Apa nih request lagu dari Renja Main? Pemenang sepak bola malam ini Argentina katanya ya. Salam untuk pendengar RRI seantera Indonesia. Oke.

0: Nur. Oh, Kak Nur ya. Oke, siap. Ada Bang Mus di Simpang Bali. Hadir lagi Kak mau request lagu judulnya Gah Andaman. Penyanyinya lupa aku, Kak. Terima kasih sebelumnya. Gah Andaman ya. Oke, Nur coba cari ya. Apa yang enggak gitu buat Bang Musus, asik. Oke deh, buat pendengar Pro 1 dimanapun berada. Oke, bisa terangkat. Dari tadi teleponnya serius, enggak bisa Nur angkat, enggak tahu kenapa. Tapi alhamdulillah sepertinya sudah terangkat. Ada siapa di ujung telepon? Selamat malam.
1: Assalamualaikum Kak Nur, sehat
0: kan? Waalaikumsalam, sehat, alhamdulillah. Ini dengan siapa? Mas Boy?
1: Iya, 100 untuk Kak Nur.
0: Oke, Mas Boy di Meriah Jaya. Iya. Benar ya?
1: Iya, Kak Nur.
0: Oke, gimana kabar Mas Boy?
1: Alhamdulillah sehat, nggak ada kekurangan suatu apapun.
0: Alhamdulillah. Oke, siap buat Mas Boy. Mau sapa-sapa siapa Mas Boy?
1: Salamnya buat Kak Nur, semoga sehat selalu, panjang umur, rezeki sekeluarga, Bunda Ana, Kak Selvi, Kak Yati, Bang Fadri, Bang Ari, Bang Budi, Bang Sultan, Kak Anima, Kak Yola di Makassar, Bang yang di Medan, siapa Kak namanya Kak?
0: Aduh, Nur lupa, tapi banyak banget, udah tuh Bang.
1: Kak Mayrona di Medan. Itu aja Kak, masuk pendengar Kak ya.
0: Siap.
1: Lagunya anu Kak.
0: Apa itu?
1: Mangga itu nang kebuna amengna
0: dumpuna kan? Dumpuna dumpuna ya. Oke, siap, ditunggu aja buatnya Mas Boy lagunya.
1: Iya Kak. Kerja Kak ya, terima kasih ya. Kak ya.
0: Makasih juga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Mas Boy di Meriah Jaya. Bang Mus, Nur gak ketemu lagunya Gah Andaman itu, gak tahu entah apa judulnya, bener gak itu. Tapi Nur coba cari-cari sih, belum ketemu. Oh, bener ini ketemu. Ternyata dari Nisa Fadilah. Oke deh, langsung aja ya untuk menemani kita malam ini di program budaya ya, khususnya lagu-lagu Aceh. Tapi sebelumnya Nur mau lanjut ya informasi ini. Jadi selain pilihan lagu Acehnya juga makna lah setidaknya dari tema kita nih, Penajo dan Mesapat, warisan budaya yang merajut kebersamaan. Mesapat bermusyawarah, Penajo sendiri ini punya makna memiliki, menikmati hidangan bersama, namun maknanya jauh lebih dalam daripada sekedar mengisi perut. Ya, jadi ketika makanan disajikan di atas satu meja atau satu hidangan, semua orang duduk sejajar, tidak ada perbedaan antara yang tua dan muda, kaya maupun sederhana, semua dipersatukan oleh rasa syukur dan kebersamaan. Dan pendengar Pro 1 RRI Takengon, dari Penajo, masyarakat Aceh belajar tentang berbagi rezeki, menghormati tamu, mempererat silaturahmi, dan menumbuhkan rasa kekeluargaan. Makanan menjadi simbol kasih sayang, sedangkan kebersamaan menjadi nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi. Oke, untuk Anda pendengar Pro 1 dimanapun berada, di Tanogayo maupun di berbagai daerah Aceh, warung kopi kemudian menjadi ruang budaya yang melanjutkan tradisi tersebut. Orang datang bukan hanya menikmati kopi, tetapi juga berbagi cerita, bertukar pengalaman, menyampaikan kabar, hingga membahas persoalan masyarakat.

Pernah nggak sih kita berpikir dunia digital yang kita pakai setiap hari ini ternyata juga punya aturan main baru? Mulai tanggal 28 Maret 2026, hadir kebijakan PP Tunas dan Permen Komdiki nomor 9 tahun 2026 yang bikin ruang digital jadi lebih ramah untuk anak. Intinya sederhana, internet tetap seru tapi harus lebih aman. Sekarang platform digital diminta lebih aktif, menyaring konten yang enggak layak, memastikan usia pengguna, sampai memberi batasan akun media sosial untuk anak di bawah 16 tahun. Bukan untuk membatasi, tapi supaya pengalaman online tetap sehat dan tidak kebablasan. Tapi yang paling penting, ini bukan cuma urusan aplikasi atau pemerintah saja. Di rumah, peran keluarga juga ikut main peran. Mulai dari menemani anak berselancar di dunia maya, ngobrol santai soal apa saja yang mereka lihat di internet, sampai mengatur waktu layar biar tetap seimbang dengan dunia nyata. Karena di balik layar gadget ada banyak hal yang perlu diwaspadai. Dari konten yang tidak sesuai, perundungan cyber sampai penipuan online. Jadi, ruang digital yang aman itu bukan soal membatasi, tapi soal menemani, mengarahkan, dan saling menjaga.

Baik, masih di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, berkaitan dengan nilai-nilai penaju mesapat sendiri yang konon tidak hanya ngumpul lah dalam artian, tapi juga ada bermusyawarah yang konon nilai-nilai inilah yang hingga kini masih hidup di warung kopi Aceh. Warung kopi bukan hanya tempat menikmati secangkir kopi, tapi juga ruang budaya, tempat orang-orang saling menyapa, diskusi, berbagi cerita, bahkan mempererat silaturahmi. Dan malam ini final Piala Dunia 2026 di dini hari, tentu juga akan ada kegiatan ngumpul bareng lah setidaknya di warung-warung kopi yang ada di wilayah Aceh. Bahkan di mana-mana ya, kafe juga. Ada pula yang mendukung Argentina, ada yang mendukung Spanyol. Perbedaan pilihan itu adalah hal yang wajar. Justru disinilah nilai budaya mesapat mengajarkan kita bahwa berbeda dukungan tidak berarti harus bermusuhan. Boleh bersorak ketika tim kesayangan mencetak gol, boleh bertepuk tangan saat permainan indah tersaji. Namun setelah peluit panjang berbunyi, yang tetap harus menjadi pemenang adalah persaudaraan. Dan pendengar, nilai ini juga sejalan ya dengan makna sportivitas, menghargai lawan, menerima hasil pertandingan dengan lapang dada, serta menjadikan olahraga sebagai pemersatu bukan pemecah. Karena sejatinya secangkir kopi di warung kopi Aceh bukan hanya menghangatkan tubuh, tapi juga menghangatkan hubungan antar manusia. Bahkan berbagai kegiatan menonton bareng di sejumlah daerah juga turut mengusung semangat kebersamaan dan persaudaraan. Mari kita jadikan euforia Piala Dunia 2026, final Piala Dunia 2026, menjadi momentum menghidupkan kembali nilai-nilai budaya penajuh dan mesapat. Nikmati pertandingan dengan gembira, dukung tim favorit dengan santun, jauhi perselisihan, terlebih lagi perjudian yang justru bertentangan dengan nilai-nilai kebersamaan dan telah diingatkan oleh aparat ya, Aceh juga ya. Dan karena pada akhirnya trofi memang hanya akan diangkat oleh satu tim, tetapi persaudaraan adalah kemenangan yang seharusnya dimiliki oleh kita semua. Selamat menikmati partai final Piala Dunia 2026, tetap jaga sportivitas, jaga uhwa, dan lestarikan budaya. Dan pendengar, Nur juga mau sampaikan untuk Anda ya, ya nanti ada talk show detik-detik menuju laga final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina. Dan ini juga akan turut disiarkan Pro 1 RRI Takengon setidaknya pada pukul 1 waktu Indonesia Barat. Itu ada dua narasumber ya yang akan hadir dalam nonton dan dengar bareng ya, setidaknya untuk final FIFA World Cup 2026 malam nanti. Ada Edwin Saputra, Ketua ASKAP PSSI Aceh Tengah, dan Bardan Sahidi, pengamat atau pecinta sepak bola, dipandu khas kece. Ada Putra Jayadi pada pukul 1 dini hari waktu Indonesia Barat, Senin 20 Juli 2026. Live tentunya hanya di Pro 1 RRI Takengon di 93 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azzurri Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oh,

Thank you.

Why?

Lawan dia.

0: ayo pahlawan biasa.
1: Hoya, hoya hari kanude, ayo ini jamamu tua, ah, subhanallah, ayo.

Oya jemaah mutua, ibadin doa.

Imagine.

0: Saya ingin menjadi
1: rakyat yang
0: mandiri.

माता।

Sidang memberi 6 juta.

Oh.

Yeah, yeah.

안 나고요. 그리고 안 해야 돼, 그리고 안.

Yeah.

Ikan bas roli kawan yo. Ikan bas roli kawan yo. Ikan bas roli kawan yo.

Patung siap ibarat pelikor wani para buang hati tersenang dia bukan tahu mirege Patung silo siku gede jejoi dagang mejen ku matang yedang mejen ku gelumpang dua Ike bagus sugi dibagi sedekah bersulang kadang biar hari tunyang hati ku senang berdalih ni pedege Arade babaku si merkong merkong jerkang Oya pemain ku tunyang jadi tuan perawang maikin ku benih

Pendengar Pro 1 RRI Takengon, selamat malam. Dan pendengar, Anda bisa tetap stay tune terus ya di 93 MHz, karena nanti kita juga akan nantikan untuk rangkaian program di jelang laga final Piala Dunia 2026. Nanti ada talk show detik-detik menuju laga final Piala Dunia 2026 bersama Edwin Saputra, Ketua ASKAP PSSI Aceh Tengah, dan juga ada Bardan Sahidi, pengamat pecinta sepak bola, dipandu host Fitra Jayadi, dan akan hadir jelang laga final pada pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa juga ikuti untuk laga finalnya sendiri antara Spanyol versus Argentina malam ini

sebagai penentu siapa juara Piala Dunia 2026. Pastikan stay tune terus di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, ada ragam pilihan lagu-lagu dataran tinggi Gayo yang akan hadir menemani kebersamaan kita sembari menanti talkshow detik-detik menuju Piala Dunia 2000. Maksud kami talkshow detik-detik menuju laga final Piala Dunia 2026 dan juga siaran langsung final Piala Dunia 2026. Selamat malam, selamat mendengarkan.

inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azzurri Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI, euforia Piala Dunia FIFA 2026 kini semakin dekat. Dan melalui Radio Republik Indonesia, semangat itu hadir langsung di telinga Anda. Program Pesta Bola Dunia 2026 bukan hanya menyajikan skor dan statistik, tapi juga cerita, emosi, dan kebersamaan. Dari Pro 1, Pro 2, hingga Pro 4, dari siaran analog hingga digital, semua terhubung dalam satu frekuensi. Kecintaan pada sepak

0: suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun yang duduk di kelas 2 SD sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kau belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Papa, aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"

0: Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur.
1: Tapi Papa,
0: sudah sekarang tidur. Suara sang ayah meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah. Maafin Papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?
1: Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku.
0: Iya, iya, tapi buat apa?
1: Aku menunggu Papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak Papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu Papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu Papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi Papa bilang satu jam Papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Majlis jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, para pendengar Radio Republik Indonesia yang dipancarkan dari Masjid Agung Ruhama Takengon dimanapun berada. InsyaAllah yang akan menyampaikan tausiah pada subuh yang berbahagia ini, yakni yang terhormat Bapak Tengku Dr. Randos Haji Hamdan MA. Pada Bapak Tengku, dengan segala hormat kami persilakan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu jemaah salat subuh Masjid Agung Rohamah yang kami hormati, ada tiga bapak pembina kita, Pak Kadis Syariah Islam, Pak Kekan Kemenang, Kanda Nasri Lisma, tambah satu lagi Pak Ketua MPU Aceh Tengah. Bapak-bapak ini adalah yang selalu mengarahkan kita untuk memperbaiki yang sudah baik. Semoga kita tidak berhenti di satu titik dalam rangka memberikan pelayanan untuk Masjid Rohamah, jemaahnya yang datang ke tempat kita. Salah satunya adalah kita baru menuntaskan proses perbaikan sound system kita ini. Lama ini, ada uang sedikit, beli satu persatu. Terakhir kemarin kita butuh dana 21 juta dan kemarin diselesaikan. Terima kasih Pak Win Stelko yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memperbaiki keadaan sound kita di Masjid Rohamah ini. Ini sudah clear, untuk sound sudah clear. Kalaupun nanti ada perbaikan, beberapa speaker yang di dalam ini yang perlu dituntaskan. Bapak Ibu yang kami hormati, ada dua program yang berkaitan dengan kemasyarakatan dari kita ini. Kemarin kita menyampaikan bantuan untuk saudara-saudara kita yang fakir dan miskin di Kecamatan Dubesen, tepatnya di Kampung Mongal. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk berangkat ke satu titik itu dibutuhkan orangnya banyak. Bapak Ibu jemaah kalau mau berangkat, nanti ada informasi kemana minggu depan atau minggu selanjutnya, kita ikut. Biar kita lihat bagaimana saudara kita susahnya. Ketika kita hadir, mereka menangis dan mendoakan kita jemaah ini. Mendoakan saudara-saudara kita yang menyumbang 1.000, 2.000 yang dikumpul di masjid ini untuk kita kembalikan ke masyarakat. Kemarin ada ibu-ibu yang sudah lumpuh 5 tahun, semuanya di kursi roda. Subhanallah, ternyata kesehatan itu mahal. Masih kita bisa melangkahkan kaki ke masjid, mari melangkahkan kaki kita ke masjid. Masih kita mampu mengaji, mari mengaji. Masih kita siap dan mampu bersedekah, mari bersedekah. Masih kita mampu mendapatkan ziyadah-ziyadah yang lain, menambah amal-amal yang lain, mari kita menambah amal. Sebab kalau sudah pada titik seperti yang kami sampaikan tadi itu, dia hanya bisa menangis, duduk di kursi roda dan berharap belas kasihan dari anaknya, belas kasihan dari saudara-saudaranya. Dan kita kemarin hadir, mudah-mudahan kebersamaan kita ini akan terus kita lakukan. Untuk bulan depan, kita akan melakukan penyantunan anak-anak yatim. Rencana kita ke Kecamatan Celala. Mari kita bersamai. Bisa numpang dengan mobil kawan-kawan. Atau kalau perlu nanti kita minta bantuan dari pemerintah daerah, satu bus itu berangkat dari Masjid Rohamah. Biar kita lihat bagaimana anak-anak yatim bahagianya ketika agung ini hadir, yang sumber dananya dari Bapak dan Ibu dan kita semua, atau ada orang-orang yang menyiapkan khusus beberapa amplop untuk itu, dan dari 50 atau 30, 40 rencana kita itu, tidak tertutup kemungkinan Bapak Ibu juga bisa membawa amplop. Kasihkan ke anak-anak yatim. Pantaslah Rasul menyebut anak yatim itu seperti tangannya seperti ini. Saya kelak bersama dengan anak-anak yatim. Rasul yatim, yatim piatu, dan begitu besar tanggung jawab kita terhadap anak yatim. Kita diberikan instruksi oleh Allah, kalaupun kita sudah salat, kalaupun sudah kita melakukan amal kebaikan, maka jangan kita lupa untuk memperbaiki kehidupan anak-anak yatim itu. Sudah dibahas siapa yang berhak untuk melindungi anak yatim, sudah dibahas oleh ustaz-ustaz kita di tempat ini. Bapak Ibu yang kami hormati, kemarin duduk-duduklah kami dengan beberapa orang, lalu kami dengar ada diskusi kecil orang-orang yang sehubungan dengan perkembangan baru ilmu pengetahuan. Ini terkait dengan darah nifas. Darah nifas itu darah yang keluar dari seorang perempuan ketika dia melahirkan. Ada beberapa darah yang menyebabkan perempuan itu tidak boleh untuk salat. Kemarin alot pembicaraan beberapa orang ini. Mereka tidak putus dan tidak ada hasil darinya karena masing-masing bertahan. Menurut saya ini perlu kajian. Sekarang ini kan ada dua model orang melahirkan. Satu secara normal, satu lagi secara sesar. Normal, dalam hadis diriwayatkan oleh Turmuji itu, Rasul menyebut bahwa batas waktunya maksimal 40 hari. Sementara yang orang lahir dengan sesar itu keluar sedikit, mungkin mohon maaf, tapi batas waktunya tidak sampai 40 hari. Inilah yang diperdebatkan kemarin. Lalu saya buka buku fiqh 4 mazhab. Di fiqh 4 mazhab itu disebutkan bahwa ada mazhab yang mengatakan bahwa batas waktu itu maksimalnya 40 hari. Ada batas waktu maksimalnya 60 hari. Tetapi para ulama sepakat itu 40 hari sesuai dengan hadis Rasul. Nah, kita tidak berbicara tentang batas waktu. Kapan perempuan itu melakukan sholat? Ketika dia melahirkan secara normal, ketika dia melahirkan dengan sesar. Perdebatan ini mungkin bisa dijadikan satu diskusi kecil, lalu kita mengambil dasar-dasar hukum yang dilakukan. Saya berpendapat karena ini menyangkut masalah nifas, yang dipersoalkan bukan lahir normal dengan lahir secara sesar, tetapi yang dipersoalkan adalah darah yang keluar. Jadi para ulama kontemporer itu menyebutkan kalau lahir secara sesar itu hanya keluar darah 1 hari, 2 hari, 3 hari, maka seorang ibu yang melahirkan itu sudah dibebankan wajib salat sesuai dengan kondisinya. Tetapi kalau yang melahirkan secara normal sepanjang 40 hari masih datang darah nifasnya lalu berhenti, maka sejak berhenti itu dia mandi wajib lalu dia salat. Nah, tentu kajian kecil yang saya ambil dari fiqh 4 mazhab itu tidak cukup, karena ini persoalan umat. Dan kita dapatkan Ketika ibu-ibu muda di rumah sakit tanpa ada bimbingan, mereka yang sakit sesar itu, suaminya juga kurang ilmu, dia tetap berpendapat. Dia tidak melihat darah, tapi berpendapat nifas itu 40 hari. Coba kita bayangkan, kalau tidak ada syiar dari kita, risalah dari kita, risalah dari orang-orang, dakwah dari orang-orang, bisa jadi kita berdosa. Kalau sudah kita tahu bahwa itu bagian dari tugas dan tanggung jawab kita. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, Islam itu universal. Islam itu luas. Semua kajian itu sudah dikaji di dalam Islam. Kenapa Rasulullah tidak menyebut orang berangkat haji itu dengan pesawat, tapi dia menyebut dengan kendaraan? Karena Rasul tahu dunia ini akan berkembang. Maka orang-orang yang berangkat, yang dekat naik mobil, itu kendaraan. Yang jauh seperti kita itu naik pesawat, itu kendaraan. Yang sekian mil dari Arab Saudi itu naik kapal laut, itu kendaraan. Antar satu negara di Arab Saudi itu naik kereta api, itu kendaraan. Itulah universalnya agama ini. Tidak Rasul menyebut pesawat, tapi kendaraan. Naib kalau hari ini kita masih mempersoalkan itu. Orang sudah maju beberapa tingkat dengan ilmu pengetahuan yang tinggi. Ada kelompok-kelompok atau orang yang masih mempersoalkan, Rasul tidak pernah naik mobil, Rasul tidak pernah naik ini, Rasul tidak pernah. Tidak. Itulah hebatnya Rasul. Tidak menyebut pesawat, tidak menyebut mobil, tidak menyebut apa, tapi menyebut kendaraan. Kendaraan itu bisa diurai dengan berbagai macam bentuk yang hari ini terus berkembang. Kembali kepada nifas tadi, andai apa yang saya sampaikan ini benar, maka itulah yang saya dapat dari kajian fiqh 4 mazhab yang saya dapatkan. Mudah-mudahan kajiannya bukan nifas 40 harinya, tapi darahnya. Andai darahnya masih keluar selama 40 hari dan berhenti di 41 hari, maka dia harus, ibu itu harus mandi wajib dan melaksanakan salat. Yang operasi sesar, karena dia melahirkan secara sesar, tidak melahirkan secara normal, kalau dua hari, satu hari sudah berhenti, dan dia sudah diwajibkan untuk melaksanakan salat. Karena intinya adalah pada posisi darah yang keluar, bukan pada posisi yang normal dengan sesar. Darah yang keluar, berhenti darah keluar, maka ibu itu sudah wajib untuk salat. Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang kita lakukan untuk rumah Allah ini terus kita perbaiki. Nah, termasuk syiar yang pengajian pada malam hari ini, kita berharap kepada saudara-saudara kita yang sudah rutin untuk mengaji, terus mengajak teman-temannya. Tidak hanya cukup 10-20 orang, ajak saudara, ajak istri, ajak anak-anak, ajak panitia masjid untuk ikut mengaji. Karena beberapa hari, beberapa malam, di malam hari itu ada pengajar rutin yang diteruskan dari yang sudah lama. Untuk hari Rabu juga ibu-ibu, hari Rabu sore hanya 1 jam. Hari ini sudah banyak yang mengaji ibu-ibu, ajak lagi ibu-ibu yang lain untuk mengaji. Mengaji memperbaiki huruf, mengaji untuk melancarkan bagaimana cara mengaji. Dibimbing oleh ibu-ibu kita, ada 5 orang yang rutin mereka melakukan bimbingan setiap hari Rabu sore. Dan juga ada kelompok-kelompok pengajian yang lain, pagi Jumat dan sore Jumat, pagi Sabtu juga ada. Mari, semakin sering kita menghadiri majelis taklim ini, semakin kita dapatkan bahwa begitu kecil ilmu yang kita miliki. Ketika ada ustazah dan ustaz kita yang melakukan transfer ilmu kepada kita, ternyata ilmu yang kita banggakan ini masih sedikit bila dibandingkan dengan ilmu yang belum Allah berikan kepada kita. Bapak Ibu sekalian dan pendengar RRI dimanapun Bapak Ibu berada, itulah 2 informasi yang mungkin kami sampaikan pada pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita semua Allah beri kesehatan dan kelapangan dan kesempatan untuk terus memperbaiki amal ibadah kita, memperbaiki dan menambah ilmu kita semasa kita masih sehat dan punya kesempatan untuk beramal. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, baik mendengar, demikian tadi telah kita ikuti ceramah subuh yang disiarkan langsung dari Masjid Agung Ruhama Takengon. Kita kembali ke studio di 93 FM Pro 1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning, Kutlot Kebayan, Takengon, Aceh Tengah.

Ya, baik pendengar, selamat pagi semuanya, dan sesaat lagi kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita ikuti Warta Tanoh Gayo produksi RRI Takengon.

BKSDA tanam 250.000 pohon di Seher Udas Pesangan. BLUD Datu Beru Takengon gelar in-house training. Warta Tanogayo juga turut disiarkan oleh RRI Rimbaraya pada frekuensi 90,1 FM. Pendengar juga bisa dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital dan dapat Anda saksikan melalui live streaming YouTube kami di RRI Takengon Channel. Bersama saya Budi, inilah berita selengkapnya.

0: Baik pendengar, berita yang pertama, konten kreator Jeremy Owen bersama WWF, BKSDA, dan Forum PECI gelar kegiatan penanaman 250 ribu pohon di CRU Das Pesangan, Kabupaten Bener Meriah sebagai langkah pemulihan bencana serta agroforesti bagi gajah dan masyarakat. Alfi Sahrin melaporkan untuk Anda.
1: WWF bekerjasama dengan BKSDA dan Forum Pesangan Elephant Conservation Initiative atau PECI gelar kegiatan Winanam di CRU Das Pesangan, Kabupaten Bener Meriah. Direktur Inovasi Strategis untuk Konservasi Konservasi Indonesia, Robi Royana, menyebut kegiatan itu merupakan inisiatif konten kreator Jeremy Owen dengan WWF dalam kerangka program PECI yang menitik sinergikan agroforestry. Namun pasca bencana timpalnya, pola bertambah menjadi restorasi lahan atau pemulihan lingkungan yang rusak akibat bencana.
2: Titik sinerginya ada di agroforestry. Jadi agroforestry di kita ini awalnya ada dua pola. Satu, pola agroforestry tahan gajah yang akan berfungsi sebagai natural barrier. Jelajah gajah antara core habitat di konsesi THL dengan area yang dikelola intensif oleh masyarakat. Yang pola yang kedua adalah agroforestry untuk andalan ekonomi masyarakat. Komoditas utamanya di sini adalah kopi, ya, Pak.
1: Robi menambahkan, PECI sendiri memiliki fokus program menjadikan konsesi THL menjadi core habitat gajah agar hewan bertubuh besar tersebut lebih lama bertahan di lokasi itu dengan membangun feeding area bagi gajah. 250 ribu dari beberapa jenis pohon ditanam pada 12 desa yang tersebar di Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Bren. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: BLUD Datu Beru Takengon gelar in-house training pembinaan jejaring rujukan. Selengkapnya disampaikan Muhammad Sanusi.
3: RSUD Datu Beru Takengon mengadakan kegiatan in-house training pembinaan jejaring rujukan program nasional atau PROKNAS ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut swasta dan puskesmas di Aceh Tengah kemarin. Rumah sakit memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian target rencana pembangunan jangka menengah nasional bidang kesehatan. Berdasarkan standar akreditasi, PROKNAS yang menjadi prioritas meliputi 6 poin utama: peningkatan kesehatan ibu dan bayi, penurunan angka kesakitan atau TBC, penurunan angka kesakitan HIV/AIDS, penurunan prevalensi stunting dan wasti, pelayanan keluarga berencana di rumah sakit, dan program pengendalian resistensi antimikroba. PLT Direktur BLUD Datu Beru Takengon Dr. Indra berharap in-house training pembinaan jejaring berfasilitas kesehatan pengirim rujukan semakin memperkuat koordinasi dan menerapkan standar pelayanan rujukan sesuai ketentuan. Pasien yang dirujuk ke RSUD Datu Beru diharapkan telah memenuhi kriteria rujukan seperti mendapatkan tindakan stabilisasi awal, telah terpasang infus sesuai indikasi, diberikan terapi oksigen serta didampingi tenaga kesehatan selama proses rujukan. Alasannya, kata Dr. Indra, untuk menjamin keselamatan pasien, mengoptimalkan penanganan di rumah sakit, serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Jembatan Beli Umah Besi kembali mengalami kerusakan. Koramil 03 Timang Gajah Bener Meriah lakukan perbaikan darurat. Laporan Bambang Saputra.
4: Jembatan Beli di Kampung Umah Besi, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah yang menjadi akses penghubung antar wilayah kembali mengalami kerusakan pada Minggu 19 Juli 2026. Menanggapi kondisi tersebut, Komandan Koramil dan Ramil Timang Gajah Kapten Infantri Takdir Anur segera mengerahkan personil untuk melakukan perbaikan sementara guna mengembalikan fungsi jembatan agar tetap dapat dilalui masyarakat dengan aman. Kerusakan jembatan diketahui setelah Koramil menerima laporan dari warga serta hasil pemantauan rutin personil di lapangan. Jembatan Beli tersebut memiliki peran vital sebagai jalur mobilitas masyarakat, terutama untuk mendukung aktivitas perekonomian, pelayanan kesehatan, serta kebutuhan transportasi sehari-hari. Melihat kondisi yang berpotensi membahayakan pengguna jalan dan

0: Kamil 03 Timang Gajah langsung memerintahkan anggotanya melakukan penanganan darurat agar risiko kecelakaan dapat diminimalisir. Di lokasi perbaikan, Kapten Takdir mengatakan pihaknya bergerak cepat karena memahami pentingnya keberadaan jembatan tersebut bagi masyarakat. Ia menambahkan proses perbaikan dilakukan secara gotong royong bersama warga setempat. Perbaikan difokuskan pada bagian jembatan yang mengalami kerusakan agar dapat kembali difungsikan sementara sambil menunggu penanganan permanen dari instansi terkait. Bambang Syahputra, RR Takengon, melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Tanogayo produksi RRI Takengon. Siaran Warta Tanogayo dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan dapat Anda saksikan melalui live streaming YouTube kami di RRI Takengon Channel. Berita selanjutnya pendengar, Masjid Al-Munawarah di Kampung Uning, Kecamatan Pegasing menawarkan harmoni ibadah dan wisata alam, menjadikannya destinasi religi favorit bagi wisatawan lokal hingga mancanegara saat berkunjung ke Aceh Tengah. Laporan kontributor RRI Takengon, Rahodah Anum.
2: Masjid Al-Munawara di Kampung Unik, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, kini menjadi salah satu destinasi wisata religi yang menarik perhatian masyarakat maupun wisatawan. Keindahan arsitektur, suasana yang sejuk, serta fasilitas yang lengkap membuat masjid ini ramai dikunjungi, apalagi lokasinya yang berada di pinggir aliran Sungai Pelusangan, menghadirkan suasana alam yang menenangkan. Ketua Pengurus Masjid Al-Munawara, Amiruddin Syah mengatakan tidak memiliki catatan pasti tentang berdirinya masjid tersebut. Menurut banyak cerita, masjid itu sudah ada ketika mereka pertama kali datang ke Kampung Uning. Disebutkannya, kini masjid itu semakin ramai dikunjungi oleh wisatawan dari berbagai daerah, bukan hanya dari sejumlah kabupaten kota di Aceh, tapi juga dari daerah lainnya di tanah air, bahkan mancanegara.
3: Kalau tahun lalu, lebaran tahun lalu dan liburan akhir tahun lalu jauh berbeda dengan sekarang ini. Kalau tahun lalu, lebaran tahun lalu itu pengunjung bukan dari Aceh saja, banyak yang datang dari Sumatera Utara, Pulau Jawa, malah dari luar negeri, dari Thailand ada, dari Malaysia ada. Ya, dari Malaysia ada, dari Thailand ada, dari Jepang juga ada.
2: Masjid ini tetap aktif menggelar berbagai kegiatan ibadah seperti sholat berjamaah 5 waktu, sholat Jumat, pengajian anak-anak, pengajian kaum ibu dan lainnya. Adapun kepada para wisatawan, Amiruddin Syah mengimbau agar tetap mematuhi aturan yang berlaku saat melakukan kunjungan ke area lingkungan masjid.
3: Silakan datang sebanyak-banyaknya bagi pengunjung di tanah ini, hanya tidak tetap mengimbau seperti yang ditulis di lingkungan masjid bahwa selama di komplek masjid mereka berada harus wajib ke sana. Nah, kemudian setiap mengadakan kegiatan apapun di komplek ini walaupun dia sebagai wisata, dan itu mandi yang memandikan anak dan sebagainya, ketika waktu salat itu seluruh kegiatan dihentikan harus berjamaah karena kita lebih utama untuk memakmurkan masjid.
2: Sementara itu, sejumlah pengunjung asal Medan, Sumatera Utara yang ditemui di lokasi mengakui terkesan dengan Masjid Al-Munawarah karena memiliki pemandangan yang sangat indah. Rahoda Anum, kontributor RRI Takengon, melaporkan.
1: Dinas Pendidikan Provinsi Aceh bersama Institut Pertanian Bogor IPB mendorong peningkatan generasi minat generasi muda terhadap sektor pertanian. Reporter Tisi Maulidia Putri.
4: Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtala Mudin mengajak generasi muda untuk memandang sektor pertanian sebagai bidang yang menjanjikan, inovatif, dan memiliki prospek besar di masa depan. Menurutnya, pertanian modern bukan lagi identik dengan pekerjaan tradisional, melainkan sektor strategis yang membutuhkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kreativitas. Hal tersebut disampaikan Murtala Mudin dalam sosialisasi Olimpiade Pertanian Indonesia, OPI, yang diselenggarakan oleh Institut Pertanian Bogor, IPB, di Provinsi Aceh. Murtala Kalamudin menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar penduduknya masih bergantung pada sektor pertanian. Karena itu ia berharap kegiatan tersebut mampu membuka wawasan peserta didik sekaligus menumbuhkan minat untuk berkarir maupun berwirausaha di bidang pertanian. Murtalamudin mengatakan Dinas Pendidikan Aceh terus membuka ruang kolaborasi dengan berbagai perguruan tinggi, lembaga dan mitra strategis dalam maupun luar daerah. Sinergi diharap dapat menghadirkan lebih banyak kegiatan edukatif yang menjangkau sekolah-sekolah seluruh Aceh.
5: Kita di jajaran Dinas Pendidikan, terlalu banyak hal yang perlu kita belajar kepada pihak lain. Maka Bapak dan Ibu Guru, jadikan juga kesempatan ini untuk memperluas wawasan kita.
4: Perwakilan dari IPB, Profesor Syarifah Liz Aisyah yang hadir langsung ke Aceh menyebut, selain melaksanakan sosialisasi OPI, pihaknya turut mempromosikan Fakultas Pertanian IPB. OPI dilaksanakan untuk mengundang dan meningkatkan minat siswa-siswi SMA di Aceh agar melanjutkan pendidikan dan menekuni bidang pertanian yang saat ini sudah semakin menurun di kalangan generasi muda. OPI dilakukan untuk mengundang dan meningkatkan minat siswa-siswa SMA di sini di Bandar Aceh dan Aceh Besar untuk bisa meningkatkan motivasi mereka untuk melanjutkan studi atau menggeluti bidang pertanian, karena memang pertanian sekarang sudah semakin menurun niatnya di kalangan siswa SMA. Jadi dengan OPI ini diharapkan mereka akan tertarik untuk mengikuti lomba-lomba yang ada di dalam OPI. Adapun dengan adanya OPI, generasi muda memiliki ketertarikan dalam mengikuti berbagai perlombaan seperti gagasan tertulis dan sebagainya. Bagi pemenang lomba mendapat golden ticket untuk masuk ke Fakultas Pertanian IPB tanpa tes. Dari Banda Aceh, Tisi Maidia Putri melaporkan.
1: Berita terakhir pendengar, Ditjen Lahan dan Irigasi Kementerian Pertanian melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program optimalisasi lahan yang sebelumnya rusak akibat bencana di Desa Rerebe, Kabupaten Gayo Lues. Alfi Sahrin melaporkan untuk Anda.
6: Bupati Gayo Lues mendampingi Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian atau LIP Kementerian Pertanian melakukan monitoring dan evaluasi program optimalisasi lahan untuk lahan rusak ringan di Kampung Rerebe. Tim Ditjen LIP meninjau langsung lokasi rehabilitasi jaringan irigasi, berdialog dengan kelompok tani, serta mengevaluasi pelaksanaan program agar pembangunan sesuai standar dan mampu meningkatkan fungsi irigasi bagi lahan pertanian. Bupati Gayo Lues Suhaidi mengapresiasi dukungan Kementerian Pertanian terhadap sektor pertanian di Gayo Lues. Menurutnya, irigasi merupakan faktor utama dalam meningkatkan produktivitas sawah, memperluas musim tanam, dan mendorong kesejahteraan petani. Sementara itu, Wakil Bupati Maliki menegaskan pemerintah Kabupaten Gayo Lues akan terus mengawal pelaksanaan program agar pembangunan berjalan sesuai perencanaan dan manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh para petani. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.

Terima kasih Anda telah mendengarkan Warta Tanogayo produksi RRI Takengon edisi hari ini Senin 20 Juli 2026. Update terus informasi terbaru Anda melalui portal resmi kami di www.rri.co.id. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan kembali sari berita. BKSDA tanam 250 ribu pohon di CRU Das Pesangan. BLD Datu Bru Takengon gelar in-house training. Warta berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat melalui Pro 3 RRI. Dan jangan kemana-mana pendengar, sesaat lagi kita akan ikuti update informasi cuaca terbaru bersama BMKG di pagi hari ini. Dan akhir kata saya Budi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mendengar di mana pun Anda berada, demikian sudah warta berita Tandu Gayo di pagi hari ini di RRI Pro 1 Takengon kita sudah ikuti bersama. Dan sebelumnya juga ceramah agama pendengar di pagi hari ini juga kita sudah ikuti bersama. Dan kita nantikan info cuaca yang nanti hadir pada pukul 6.30 waktu Indonesia Bukit Barat di RRI Pro 1 Takengon kembali. Tapi sebelum itu pendengar, kembali kita ke RRI Rimba Raya.

Pendengar dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat pagi ke luar negara Anda yang masih setia bersama kami sampai saat ini di frekuensi 90,1 MHz. Semoga pendengar selalu sehat dan penuh semangat untuk menjalani aktivitas yang sedang Anda lakukan ataupun yang mau memulai aktivitas di pagi hari ini. Senang sekali saya Penara dapat kembali menyapa dan menemani pendengar di awal hari melalui RRI Limaraya 50,1 MHz. Semoga pagi hari ini membawa kesehatan, semangat, dan keberkahan untuk kita semua. Dan pendengar di manapun Anda berada, kami hadir selama 5 jam ke depan yang nantinya sampai pada pukul 10 waktu Indonesia Bagian Barat. Tentu dengan beberapa cara yang bisa kami hibur Ronikar Anda, musik dan informasi kami hadir untuk pendengar di pagi hari ini. Dan pendengar dimanapun Anda berada, lagu-lagu berikut kami putarkan sebelum informasi cuaca yang nantinya di RRI Pro 1 Takikon.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pendengar di mana pun Anda berada, sesaat lagi info cuaca kita akan ikuti dan kita akan relay dari Pro 1 Takengon kembali.

menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sari Jahyung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sud kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sud mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.

terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, lila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

dengar istilah sape sono? Jika kamu ke Madura, sape sono sama terkenalnya dengan kerapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan sono adalah singkatan dari Sokonanongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes sape sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut kerapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, sape sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikuti.

0: Saatnya Anda simak info cuaca.
1: 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Nah, baik pendengar, kita akan ikuti update info cuaca di pagi hari ini bersama BMKG ya. Dan sudah tersambung melalui sambungan telepon dengan perakirawan BMKG dari Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda dengan Ibu Fitriana Nur. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Fitriana.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.
1: Iya baik, langsung saja Ibu, bagaimana pantauan BMKG untuk update info cuaca di pagi hari ini terkhususnya di wilayah Tengah Aceh, silakan.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi sobat BMKG, pendengar CRRI dimanapun Anda berada. Akan kami sampaikan informasi perakiraan cuaca edisi Senin 20 Juli 2026 untuk wilayah Tengah Aceh. Untuk hari ini, kondisi cuaca diperkirakan di pagi hari cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada siang hingga sore hari, beberapa wilayah baik di Bandar Meriah, Aceh Tengah maupun wilayah luas terdapat potensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Namun kondisi cuaca diperkirakan kembali membaik pada malam hari. Untuk angin sendiri umumnya bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan mencapai 15 km per jam. Dengan suhu udara secara umum berkisar antara 19 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 100%. Untuk titik panas sendiri, untuk wilayah Aceh secara umum selama 24 jam terakhir terpantau cukup tinggi titik panas, terdapat 93 titik dan terdapat 5 titik di wilayah Aceh Besar, Nagantaya, serta Gaya Luwes dengan tingkat kepercayaan yang tinggi. Untuk peringatan dini sendiri untuk wilayah Tengah hari ini nol. Kemudian yang terakhir untuk himbauan, meskipun terdapat wilayah yang masih terjadi hujan, namun secara umum kondisi cuaca diperkirakan masih akan cukup terik. Oleh karena itu kami terus menghimbau kepada masyarakat untuk terus berhati-hati pada saat berkegiatan, khususnya di luar ruangan. Pastikan menggunakan pelindung ataupun penutup kulit dan juga menjaga kecukupan cairan tubuh agar tidak terjadi dehidrasi. Kemudian juga mengingat jumlah titik panas yang cukup tinggi dalam beberapa hari terakhir, kami juga menghimbau baik pada masyarakat maupun pihak-pihak terkait untuk tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara dibakar. Dan juga kami terus menghimbau kepada pemerintah dan juga stakeholder untuk dapat memastikan kapasitas sumber daya air tetap terjaga dengan baik dalam menghadapi puncak musim kemarau yang diperkirakan terjadi pada bulan Juli hingga Agustus ini. Bagi masyarakat yang ingin mengupdate informasi terkini terkait cuaca dapat mendapatkan update-nya di aplikasi mobile info BMKG.
1: Iya baik, Ibu Fitriana, seperti yang Ibu sampaikan tadi bahwa terdapat banyak titik panas di wilayah Aceh, apa beberapa hari ke depan tidak ada potensi hujan untuk wilayah Tengah nih dari pantauan
2: BMKG? Untuk wilayah Tengah sendiri memang potensi hujan masih dalam skala intensitas ringan seperti itu ya, sehingga memang untuk potensi kebakaran hutan juga masih diperkirakan masih akan cukup tinggi seperti itu.
1: Oke baik, terima kasih Ibu Fitriana Nur selaku perakirawan BMKG dari Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda sudah berbagi update info cuaca di pagi hari ini. Terima kasih Ibu, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih.
0: Anda sudah mendengarkan info cuaca hari ini. Update kembali setiap hari pukul 6.30 waktu Indonesia Barat.
3: Pendengar dimanapun Anda berada, demikian sudah info cuaca kita sudah ikuti di pagi hari ini di RRI Pro 1 Takengon. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kembali kita ke RRI Rimba Raya. Pendengar di mana pun Anda berada, sampai pada pukul 7 waktu Indonesia Bagian Barat, kita sembari menunggu juga warta berita sentral di RRI Pro 3 Jakarta. Kita akan dengarkan terlebih dahulu pendengar lagu-lagu Gayo, dan mungkin ada satu informasi juga yang bisa kami sampaikan ke ruang lingkar Anda. Kita mulai dengan lagunya dari Maya dengan judul Takingan.

0: FYI for Yay Info.
1: Lama amat nih keretanya.
2: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
1: Sabar-sabar. Kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
2: Maunya. Sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana?
1: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
2: Begini ceritanya.
0: Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Cugnot membuat kendaraan beroda 3 berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
1: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
0: FYI for Yay Info.

0: Pendengar di mana pun Anda berada, informasi harga sembako di pagi hari ini sebelum warta berita sentral kami akan sampaikan ke ruang dengar Anda. Seperti biasa pendengar, komoditas utama ada dua kami sampaikan di pagi hari ini. Yang pertama komoditas kopi Arabica, biji kering Rp135.000 stabil per minggu ini per kilogram. Gabah Rp55.000 stabil minggu ini per kilogram, dan juga gelondong stabil Rp18.000 minggu ini per kilogram. Untuk kopi Robusta, biji kering Rp60.000 stabil per kilogram. Bubuk kopi Arabica Rp250.000 stabil per kilogram. Bubuk kopi Robusta Rp150.000 stabil per kilogram, dan juga gelondong Rp11.000 stabil per kilogram. Pendengar di mana pun Anda berada, demikian sudah kami sampaikan informasi sembako di pagi hari ini, dan semoga informasi tersebut bermanfaat untuk Anda. Dan pendengar di mana pun Anda berada, kita nantikan untuk warta berita sentral, yang di mana kita akan nikmati informasi-informasi dari dalam maupun di luar negeri di RRI Pro 3 Jakarta. Dan setelah warta berita sentral, nanti hadir kabar Aceh yang akan kita ikuti Sekar Wheel 17, kita akan relay di RRI Pro 1 Ban Aceh ataupun di RRI Pro 1 Takengon. Selamat menikmati.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke Google.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan percepat dan semua usaha kita akan kerja keras. Tapi sekarang hasil-hasil sudah mulai kita lihat. Menteri Keuangan melaporkan kondisi ekonomi kita bagus di tengah dunia yang susah.
2: Kita minta ini terus ada penguatan supaya anak kita punya harapan yang besar untuk meningkatkan ekonomi kesejahteraan keluarganya dengan mereka bisa bekerja secara langsung, dan saya minta sekolah-sekolah meningkatkan kerjasama ini dengan sebaik-baiknya secara maksimal.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih baik di tengah ketidakpastian ekonomi global. Peningkatan kualitas pembelajaran vokasi bagi siswa SMK dilakukan melalui kerjasama dengan dunia kerja.